0: Okey, sudah pun 8.15 minit pagi ketika ini.
1: Okey, kita nak tinjau antara ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini bagi negeri Pahang.
0: Ya. Yeah.
1: Yang mana pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Okey, baik. Seterusnya kita kongsikan dengan anda di mana ramalan cuaca laut perairan negeri Pahang, di mana di sebelah pagi tiada hujan, manakala di sebelah petang membawa ke malamnya pula ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam, dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Ya, itu dia antara ramalan cuaca yang disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi portalnya. Jadi diharapkan supaya anda semua untuk sentiasa berwaspadalah dan juga berhati-hati hati di mana saja anda berada.
0: Okey, baik. Seperti biasa pada pukul 8.30 minit pagi nanti, kita akan ikuti masjid ke masjid.
1: Okay. Jadi terus kekal setia bersama kami.
0: MyFM.
1: Satu pilihan.

0: Muazzam Şah. ...87.7. Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: hanya di Pahang FM, satu pilihan. Jomlah ke
1: masjid. Okey, 8:30 minit pagi ketika ini.
2: Okey, kita nak ikuti ruangan masjid ke masjid untuk minggu ini. Kita nak kongsikan di Masjid Nenasi.
1: Nenasi.
2: Masjid Nenasi, yang mana jemputan muslimin dan juga muslimat untuk memeriahkan solat maghrib dan juga isyak bersama bacaan Yasin Khamis malam Jumaat. Yang mana dijemput untuk bersama-sama memeriahkan lagi rumah Allah dengan ibadah, zikir dan juga doa. Semoga diberkati dan juga dirahmati. Yang mana akan berlangsung pada hari ini 23 Julai 2026. Yang mana bermulanya dengan solat maghrib berjemaah. Seterusnya akan diadakan bacaan Yasin dan juga doa. Seterusnya akan diadakan solat isyak secara berjemaah. Jadi yang kata sesungguhnya hati akan menjadi tenang dengan mengingati Allah. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
1: Baik, seterusnya yang ingin kita kongsikan dengan anda, di mana kuliah duha mingguan anjuran Masjid Warisan Cenoh ni dalam tajuknya Mencari Husnul Khatimah. Sebuah perjalanan menuju perakhiran yang indah, di mana kuliah duha ini akan berlangsung hari ini 23 Julai 2026 hari Khamis, 8:45 pagi, bertempat di Masjid Warisan Cenoh ataupun di Bandar Lama Cenoh ni, bersama dengan pencerama Ustaz Syukran bin Osman. Jadi maulah kita hadir beramai-ramai ke Masjid Warisan Cenoh.
2: Sekejap saja lagi ya.
1: Betul tu.
2: 8:45 pagi.
1: Okey,
2: seterusnya ini sempena dengan Maha Pahang 2026 ni. Yang mana semua dijemput hadir untuk memeriahkan lagi forum perdana Maha Pahang 2026. Yang mana akan berlangsung juga pada hari ini, 23 Julai 2026 hari Khamis pada pukul 9 malam, bertempat di pentas utama Dataran Raub. Jadi banyak pengisian yang menarik, dan juga pada malam ini forum perdana Maha Pahang ini akan bersama dengan Syamsul Gaw-Gaw. Dan juga bersama dengan Syahibul Fadilah, Dato' Dr. Ustaz Haji Badli Shah Alauddin. Dan juga bersama dengan Piyu Angah. Juga forum ini akan diserikan lagi dengan persembahan daripada Katrun Nada. Kumpulan Katrun Nada dan juga kumpulan Intim.
1: Itu dia ada persembahan daripada dua kumpulan ni, Hazri.
2: Jadi muslimin dan muslimat dijemput adilah malam ni.
1: Betul.
2: Di Dataran Raub.
1: Baik, seterusnya ini di mana program bersama dengan fellow hadis UNIKSAS ataupun University Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, bersama dengan Al-Sheikh Al-Amah Al-Muhadid Al-Duktur Mustafa Al-Nadwi. Okey, program ini akan berlangsung bermula hari ini 23 Julai 2026 hingga 30 Julai 2026 ni. Di mana kalau kita tengokkan jadualnya pada hari ini, di mana pengajian hadis bersama kuliah Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga kuliah Usuluddin dan juga pembangunan insan, dan juga kuliah syariah dan juga undang-undang, bertempat di Masjid UNIKSAS. Program ini bermula dari 8:30 pagi hinggalah ke 12 tengah hari. Manakala pada esok ni, Jumaat 24 Julai pula, di mana kuliah duha bersama dengan fellow hadis unit SAS siri 1, masanya dari 8:30 pagi hingga 10:30 pagi. Dan hari Isninnya pula, minggu depan ni, 27 Julai, pengajian hadis bersama kuliah pengajian bahasa, kuliah pengurusan dan juga informatik, dan juga pusat tamhidi. Yang ini bermula 8:30 pagi hingga 11:30 pagi. Dan pada hari Rabunya pula, 29 Julai 2026, ada khatam Al-Quran Jama'i dan juga sama hadis kelebihan Al-Quran, 11:30 pagi hingga 1 tengah hari. Dan akhir sekali ini, pada 30 Julai 2026, ada majlis pemasyuran University Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, bertempat di auditorium Tengku Chancellor UNIKSAS ni, bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Itu antara aktiviti yang berlangsung lah.
1: Okay.
2: Okey, seterusnya
1: yeah.
2: yang terakhir yang mana program Radatul Jannah
1: yeah.
2: Faini Qarib bersama dengan Ustazah Sharifah Hafsah binti Wan Abdul Rahman
1: mm-hmm.
2: yang akan berlangsung pada hari ini
1: yeah.
2: 23 Julai pada pukul 10 pagi nanti
1: okay.
2: Bertempat di Laman Doha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan
1: yeah.
2: Jadi muslimin dan juga muslimat dijemput hadir.
1: Baiklah, itu dia yang dapat kita kongsikan dengan anda untuk yeah. Program masjid ke masjid pada untuk minggu ini kan Azri?
2: Okay. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan ruangan masjid ke masjid pada minggu depan mm. kerana banyak lagi informasi kita akan kongsikan untuk anda.
1: Baik, kepada anda terus bersama kami berdua Ucup dan Hezri dalam Zone Aktif di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: sore, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Okey, serapan 8:54 minit pagi ketika ini.
1: Ya, dan seperti biasa tepat pukul 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Dan sekembalinya nanti pada pukul 9:10 minit pagi. Ya. Seperti biasa kita akan memasuki dalam ruangan Marathon Hits Music atau Perhenti.
1: Terus kekal setia bersama kami.
0: Bye-bye.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Bila ku dengar janji-janjinya. 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, balas dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi untuk anda semua di jam yang terakhir ini. Hezri dan juga Ucok masih lagi temani anda untuk edisi hari Khamis hari ini, 23 Julai 2026.
2: Mm-hmm. Dan untuk anda yang ketika ini yang sedang bertugas di pejabat, yang sambil dengarkan Pahang FM, terima kasih banyak-banyak. Sambil orang kata buat tugasan tu, telinga dengar Pahang FM. Memang terbaiklah anda semua.
3: Ya, jadi semoga anda semua terhiburlah bersama sama dengan kami sampailah ke pukul 12 tengah malam nantilah bersama penyampai yang lain.
2: Betul tu.
3: Okey, dan di jam yang terakhir ini.
2: Okey, baik. Seperti biasa, di jam yang terakhir ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti.
3: Ya, kita nak mulakan.
2: Kita nak mulakan dengan lagu dari Taufik Batishah dengan tajuknya Sesuatu Janji.
3: Ya, kalau dah berjanji kena tunaikan lah.
2: Betul tu.
3: Okey, terus bersama kami.
2: Pahang FM.
3: Satu pilihan.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: Okey, itu dia dari Peter Pan, bintang di syurga, membawa kita ke 9.54 minit pagi ketika ini.
1: Ya, jadi terima kasih untuk anda yang telah pun bersama dengan kami seawal pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 10 pagi ni. Dan selepas ini seperti biasa Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Ya, dan sekembalinya nanti selepas Dunia 10 pagi, ya, anda akan bertemankan pula rakan tugas DJ Afni yang akan menemani anda dalam zona persona dari 10 pagi hinggalah ke 2 petang.
1: Ya, jadi insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.
0: Ya, semestinya. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi menegaskan, doktrin pertahanan Iran jelas iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percabahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembungkaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarikh baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Lima pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, barat daya Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia, memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap. Namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Tevecchino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Kita kembali bersama dengan rancangan Nidaul Islam dan saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk Jodohku Entah Di Mana. Ini khas kepada yang masih bujang. Yang dah kahwin tu, syukurlah banyak-banyak. Anda dah ada jodoh, walau satu, walau dua, walau tiga, walau empat. Ni yang seorang pun tak ada ni. Nah, tuan-tuan, kesian kepada sahabat-sahabat kita yang masih menanti jodohnya. Lalu mereka akan berkata, beratkah jodoh kami Ustaz? Lambatkah jodoh kami Ustaz? Telekatkah jodoh kami Ustaz? Kenapa lalaukah kami Ustaz? Macam-macam lah. Hadirin rahimakumullah. Jangan, jangan begitu. Kerana apa? Allah Ta'ala maha berkuasa daripada segala-galanya. Kalaulah kita beriktiqat bahawa ada lebih yang kuat daripada Allah SWT, maka iktiqat kita salah tu. Ya? Tak mau macam tu. Lagi-lagi bimbang ia boleh mengganggu-gugat keutuhan akidah kita. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, sesungguh-sungguhnya setiap dari kalian akan dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian jadi sekumpal darah dalam tempoh yang sama, kemudian menjadi sekumpal daging dalam tempoh yang sama. Kemudian Allah mengutuskan malaikat dan diperintahkan malaikat tersebut dengan empat kalimat. Apa dia? Dikatakan kepadanya, iaitu malaikat, tuliskan amalannya, tuliskan rezekinya, tuliskan ajalnya, adakah dia bahagia ataupun derita. Nah, ya, jadi dekat situ dah ada ya, amalan, rezeki, ajal, bahagia atau derita. Hadirin rahimakumullah, yang pasti Allah tidak pernah zalim kepada kita. Yang itu. Maka bagi orang yang kata jodohku ni beratlah, tak sampai lagi dah, di mana dah, tak sampai seru lah, anda mencari atau tidak? Kerana redha Allah mesti dicari. Yalah Ustaz. Ya. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah yang menjadi maksud utamaku. Yeah, my intention is you, oh Allah. Wa ridhaka matlubi, dan redha engkau yang aku tuntut. Matlubnya apa? Yang aku cari. Talibul ilm, artinya penuntut dan pencari ilmu. Jadi kalau dah jodoh tu masih lagi nampak di awang-awang, kan kena cari. Tuan-tuan, yang pipih takkan datang melayang, yang budak takkan datang bergolek. Orang tua kita semuanya pintar semua, penuh dengan hikmah. Kenapa kita tak belajar ilmu ini? Karena itu, hendaklah kita mencari dan ciri-cirinya ada. Apa kata Nabi? Tungkihul mar'ah. Kamu dengar betul-betul ya. Dinikahi wanita itu, tungkahul mar'ah li arba' limaliha wali hasabiha wa jamaliha wa didiniha fadfar bidhatid din taribat yadaka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dinikahi wanita itu karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya, dan keempat agamanya. Maka peganglah dengan yang mempunyai agama, engkau akan bahagia. Jadi bila kita kata kat mana jodoh aku, ada kat situ tu, ada kat situ. Cari yang mana hartanya cukup, ya, yang keturunannya baik, yang cantiknya di mata kita lah, jangan mata orang kalau kita nak kahwin dengan dia, ya. Dan agama dia itu tepat dan betul. Jangan cari orang yang tidak beragama, ya. Karena pegang yang mempunyai agama, taribat siada, kau akan bahagia. Ada kat sini lah jodoh kita, kat mana lagi, dekat empat benda ni, ya. Lalu banyakkan bersolawat kepada Nabi dan berdoa, ya Allah, jodohkanlah aku dengan pasangan yang salih-salihah, mukmin-mukminah, yang engkau redha dan baik untuk dunia dan akhiratku. Mudah-mudahan dengan tips demikian kita tahu di mana jodoh kita. Carilah, di situ anda akan temuinya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pahang FM terus menghiburkan anda. Dan sekarang 10.20 minit pagi. Seperti biasa di jam ini, Zon Persona, anda bertemankan saya Afni Suhaimi sehingga jam 2 petang nanti. Semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih kerana memilih siaran kami menemani anda. 107.5 MHz di Temerloh, 92.0 di Maran, 104.1 anda di Pekan. Tak lupa kepada anda di Jerantut, di Kamera Highland, di Rauk, di Bentong, di Bera, di Rompin. Terima kasih kerana mendengarkan kami. Seperti biasa, setiap Khamis kita akan berkongsi pelbagai info menarik, semestinya tips gaya hidup, antaranya inspirasi, hiburan santai dan tentunya lagu-lagu pilihan terbaik untuk anda. Dan hari ini ya, waktu Zohor kita pada jam 1.17 minit tengah hari nanti. Okey, baiklah. Apa kata hiburan pertama untuk anda? Dari Nur Kumalasari, Selamat Pagi Sayang. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Zon Pesona Khamis hari ini ya, 23 Julai 2026. Anda bertemankan saya Afni sehingga jam 2 petang nanti. Dan baiklah, sedikit perkongsian ingin saya kongsi dengan anda, di mana Maha Pahang 2026 kembali lagi. Ayo beramai-ramai ke Maha Pahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub, bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Anda boleh saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Dan yang penting, masuk adalah percuma. Jadi jangan lepaskan peluang anda. 23 hari bulan ini bermula hingga 23 hari ini dah start dah, hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Maha Pahang 2026. Weh, mohle ke Raub. Untuk orang-orang Raub ya. Dan Kak Asma pun ada cakap, DJ Afni tak ada datang ke Raub. Kita akan bawakan kepada anda beberapa orang selebriti kita, DJ-DJ tempatan kita kan. Kita akan bersama dengan anda di sana nanti. Nak tahu siapa yang ke sana, kena tunggu. Okey, cerita pasal Maha ni kan, sebanyak 1.3 juta nilai jualan disasar sepanjang 4 hari penganjuran Maha Pahang 2026 yang bermula hari ini ni 23 hari bulan, 10 pagi tadi. Ni dah buka ni, dah setengah jam ni. Nak beli apa-apa, pergi beramai-ramai waktu awal-awal ni kan, di Dataran Raub. Dan program ini akan menghimpunkan ada 100 usahawan tani, vendor makanan dan penggiat pelancongan dengan pameran dan teknologi pertanian pintar. Pesta buah pun ada. Dan uji rasa wagyu. Wow. Ada siapa-siapa tak suka wagyu? Ui, sedap. Kena rasa. Kena pergi sana. Kan cuba rasa. Okey, dan anda juga berpeluang memenangi hadiah cabutan bertuah termasuk sebuah Produa Beza, seekor lembu wagyu. Wow. Dan hadiah percuma istimewa lain. Banyak hadiah. Jadi Maha ni tujuannya memperkukuhkan sektor agro makanan, memperluaskan akses pasaran usahawan tempatan dan semestinya menarik generasi muda seperti anda kepada pertanian moden. Itulah seber sedikit kita cerita pasal Maha 2026 yang berlangsung bermula hari ini 23 Julai 2026 sehingga 26 Julai 2026. Baiklah, terus berhibur di Radio Malaysia Bang FM. Ini Kak Asma ni minta ni lagu kegemarannya, katanya Juruhebah Pujaan. Siapa tu ya?

0: Oi, bagi jam dia tu.
1: Weh, cepat lah ambil benda tu. Hei, kau, bak tu, kau bawah.
2: Weh, capai je barang tu.
3: Ish, boleh tak lain kali kalau kita nak minta tolong dengan seorang tu, gunalah bahasa yang sesuai. Contohnya, maaf, boleh tolong saya tak? Kan senang. Bahasa melambangkan jiwa bangsa.

Itu dia masing-masing dendangan Ernie Zakri membawa kita ke jam 10.52 minit pagi. Ya, semua kan, hidup kita ni tak selalunya mudah. Betul kan? Ada hari yang penuh dengan kegembiraan dan ada juga hari yang menguji kesabaran kita ni. Namun, macam mana kita nak bawa diri kita tu? Sikap positif sebenarnya mampu mengubah cara kita melihat setiap cabaran yang berlaku. Kadang-kadang apa yang kita dah rancang tu tak menjadi kan? Tapi anda semua jangan terus menganggap ianya sebagai kegagalan. Mungkin ialah peluang untuk kita belajar bila tak jadi apa yang kita rancangkan, untuk perbaiki diri, untuk jadi diri lebih kuat. Setiap pengalaman tu membawa kepada pengajaran yang berharga jika kita bersedia menerimanya. Yang penting mulakan hari anda dengan senyuman, tentunya bersyukur atas nikmat yang dimiliki dan lakukan yang terbaik dalam setiap usaha. Jangan banding-bandingkan diri anda dengan orang lain kerana setiap individu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza. Anda kena sentiasa ingat, fikiran yang positif tu akan melahirkan tindakan yang positif. Dan tindakan yang positif tu mampu membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Untuk anda, salju di Danau Rindu, Mak Dari, Mamat Aziz. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Optometris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

hidup ni tak adil kan. Dari Aisyah Retno, 11.30 minit pagi. Pernah tak anda rasa macam tu? Tak adilnya rasakan hidup ni. Tak boleh lah macam tu kan. Mana boleh cakap macam tu. Kadang-kadang kita rasa kecewa, cepat sangat kecewa kan. Kecewa adalah sebahagian daripada perjalanan hidup kita sebenarnya. Tak kira siapa kita, pasti pernah melalui saat harapan tidak menjadi kenyataan. Ataupun kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi kita. Sebab itulah timbulnya perkataan tak adil tu kan. Tapi kan anda janganlah bandingkan diri dengan orang lain, kehidupan dengan orang lain. Jangan biarkan kekecewaan menghalang langkah untuk terus maju ke hadapan. Mungkin kan kita ni perlu beri masa pada diri sendiri untuk terima apa yang berlaku. Tak mengapa. Jika hari ni kita rasa berat, jangan berhenti percaya yang hari esok tu mungkin ada peluang dan harapan yang baru. Setiap pengalaman tu walaupun sakit, mampu mengajar kita erti kekuatan, kesabaran, nilai sebuah kehidupan. Ada kalanya kan kita lepas hari ini, kita buka ruang kepada sesuatu yang lebih baik pada masa hadapan. Percayalah. Terus dengan Radio Malaysia Pang FM untuk anda, satu peluang.

0: ataupun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300-400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pang FM tentunya 11.56 minit pagi. Aha. Dan pada jam 12 12.30 nanti seperti biasa lagu-lagu maraton hits untuk lagu nostalgia. Jadi anda boleh hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Pang FM 0103207448 untuk apa-apa saja lagu-lagu nostalgia yang dalam fikiran anda. Kan? Okey, sebelum kita ke segmen Marathon Hits Lagu Nostalgia, apa kata lagu terakhir di jam ini? Mana Ada Hati dari Aida Jebat, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Apa jeling-jeling, aku tengah pasang.
3: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
4: Harumnya sungguh.
1: Pahang FM, satu pilihan.
5: Marathon Hits Music, tak berhenti.

0: Jeningan Manja, lagu permintaan lagu nostalgia permintaan Romli dari Bera. Katanya nak minta lagu Jeningan Manja penyanyi J. Kamisah, itu dia. Terus harap terhibur dengan lagu nyanyian tadi. Baiklah, selepas ini lagu yang dipopularkan oleh Rahim Makruf. Lagu ni saya rasa kalau sesiapa saja yang dengar, mesti teringat kepada seseorang. Seniman kita, ya. Lagu ni merupakan ciptaan Azmi Hashim dengan lirik oleh Hafsah Hassan yang terdapat dalam album kompilasi Memory Hits pada tahun 2010. Selain turut dikaitkan dengan album Generasi pada tahun 1998. Jadi, anda nak tahu lagu apa? Terus dengan Radio Malaysia Pang FM. Sekarang kita sedang dalam segmen Marathon Hits, lagu-lagu nostalgia.
1: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia Pang FM.

Itu dia tadi Terasing dari Datuk Sudirman Haji Arsyad membawa kita ke jam 12.54 minit tengah hari. Baiklah saudara, itu dia tadi sepanjang satu jam ini maraton lagu-lagu nostalgia untuk anda. Dan selepas ini pada jam 1 tengah hari nanti kita berhenti seketika kerana kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 1 tengah hari. Dan baiklah, lagu terakhir di segmen ini untuk anda, yang ni ramai peminat kan lagu-lagu ni. Lagu dari A. Ramli dan Jeffrey Din, Datuk Jeffrey Din kan, Kenangan Mengusik Jiwa. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.

0: Mahapahang 2026 kembali lagi. Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub. Masa pada jam 10 pagi hingga 10 malam, saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti sesi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai rerual agensi kerajaan. Jangan lepaskan peluang ini, masuk adalah percuma. 23 hingga 26 Julai 2026, jumpa kami di Mahapahang 2026, Weh Mohlah Keraup.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Baiklah saudara, pada sebentar saja lagi, pada jam 1.17 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, semakin tinggi seseorang, sepatutnya semakin rendah hatinya. Tetapi realitinya hari ini, semakin tinggi, semakin sombong. Sabda Nabi SAW, barang siapa merendah diri kepada Allah, merendah diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjatnya. Imam Nawawi menyatakan, tawaduk itu bukan merendahkan diri secara palsu, tetapi melihat diri dengan jujur. Apa yang kita ada pada hari ini, kita kena ingat itu semua pinjaman daripada Allah. Tidak ada pun milik kita. Tidak ada apa pun yang kita boleh sombongkan di atas muka bumi ini. Rendahkan diri sinar pendengar supaya Allah meninggikan diri kita.
1: Cantiknya iman, faham.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Sebab itulah Aisyah, bila mana Anas bin Malik tanya. Anas bin Malik tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, cerita sikit tentang gempa bumi ni." Aisyah royak benda. Aisyah kata, ini Aisyah ni hebat. Aisyah yang dalam diri dia tuan-tuan ada ayat Quran 6236 ayat. Aisyah yang hafal hadis Nabi. Ha, ini Aisyah. Aisyah kata apa? Aisyah kata, bila bermaharaja lelanya tiga perkara. Ni tuan-tuan. Aisyah kata, bila bermaharaja lelanya tiga perkara ini, maka Allah akan kerahkan bumi. Bumi, bergegar kamu. Tiga perkara. Pada tuan-tuan. Hak yang pertama Aisyah kata apa? Bila bermaharaja lelanya khamar. Bukan tamar. Tamar tak apa bah. Tamar buah kurma kan? Buah kurma tu kan? Ada kan dah faham? Eh ustaz, apa benda beza tamar kurma ustaz? Oh, payah juga dengan borak ada badik tu. Apa beza ustaz inyoy kelapa ustaz? Sama lah. Tentu kan? Ni. Bila mana bermaharaja lelanya khamar? Arak. Allah tuan-tuan. Sebab itulah Islam mengharamkan arak. Bila bermaharaja lelanya khamar, arak. Yang tua mabuk. Yang muda mabuk. Hak kecil-kecil pun dah cuba-cuba nak mabuk-mabuk juga. Tak ada rasa malu. Dan yang kedua, Aisyah kata apa? Bila bermaharaja lelanya perzinaan. Ni, perzinaan. Ya? Perzinaan, Masya Allah tuan-tuan. Ya? Kita tengok pun takut. Tak faham gitu tuan-tuan. Allah sebut, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Allah sebut, jangan kamu condong, jangan kamu cenderung, condong pun tak boleh. Pada siapa? Orang yang melakukan kezaliman. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Nanti kamu akan disambar api neraka. Condong pun tak boleh. Apatah lagi bersama. Apatah lagi menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah kata, fatamassakum an-nar, nanti kamu disambar api neraka. Eh, tak apa, sah, bertepih itu je. Oh, tak apalah, kena rasa anda. Tak? Oh, mentah-mentah tak dunia ni dia johan. Tak? Eh, macam-macam tali pinggang ada. Tak? Oh, tepih lah, tak ada. Kalau boleh kena tepih. Tak? Yang kedua, Aisyah kata apa? Bila bermaharaja lelanya perzinaan. Allah, tuan-tuan. Kuantan tengok. Ya, hotel-hotel bajet. Hak yang harga RM30, RM40 tuan-tuan. Siapakah yang bermalam di situ? Anak-anak gadis kita. Kita pernah tidur di Kuantan tuan-tuan hotel bajet. Malah aja hotel mahal-mahal kan, Rok? Malam tu ada ceramah kan, Rok? Ya, kita nak pergi rehat kejap. Pergilah hotel bajet RM40. Bila kita masuk tuan-tuan, budak-budak ni tengok kita masuk pakai jubah tuan-tuan, bertepiaran lagi. Dia ingat berjaga masyarakat kali. Tuan-tuan bayangkan, ya, anak-anak gadis belasan tahun tuan-tuan dengan pakai baju tuan-tuan, Masya Allah, ambil sempat kena tengok ya, no? Tak sengaja tertengok tuan-tuan. Ni ada seorang tu tuan-tuannya, dia pakai baju singlet, leher tuan-tuan macam-macam kesan gigitan nyamuk, nyamuk gigit, semut gigit, penuh kat leher. Anak siapa? Anak orang Melayu Islam. Sebab tu tuan-tuan, jaga-jaga anak-anak kita. Ya, jaga tuan-tuan anak kita ni. Baik. Yang ketiga Aisyah kata apa? Yang ketiga Aisyah kata, bila bermaharaja lelanya, minta apa sebut. Tapi sini rasa dah dah, sini bagus kan? Tempat lain. Ya. Aisyah kata, bila bermaharaja lelanya, music. Oh, tuan-tuan. Hak ni tuan-tuan. Hak ni payah nak buang ni. Bila bermaharaja lelanya, music. Kita tuan-tuan sikit-sikit program nyanyi. Sikit-sikit program nyanyi. Nyanyi lara-lara lah. Ya. Untuk apa-apa menyanyi. Ini Aisyah kata tengok. Bila bermaja lelanya, music tengok. Menyanyi tuan-tuan tak habis-habis. Ni, kita tuan-tuan tak habis-habis nak berhibur sepanjang masa. Inilah benda yang disukai oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Tuan-tuan. Benda-benda ni lah yang digemari oleh Abu-Abu Jahal dengan Abu Lahab and the gang. Sebab tu dia marah ke Nabi. Ya? Nabi datang bawa Islam. Tak bagi minum arak. Tak bagi berzina. Tak bagi berjudi. Ha, dia suka. Sebab tu dia marah. Sebab tu dia marah ke Nabi. Tentu eh? Ha? Baik.
Sebab tu tuan-tuan, ya. Kita kena berhati-hati. Baik. Alladzina amanu wa hajaru. Yang kedua, orang-orang yang berjaya ni Allah sebut ialah orang-orang yang berhijrah. Tuan-tuan, kita tuan-tuan cerita hijrah ni macam-macam ustaz raya Arab. Macam-macam ustaz dah raya hijrah nak. Daripada kecil. Kalau umur 60 tahun tuan-tuan, 50 kali dengan ceramah mai hijrah nak. 50 kali dah wah. Ya? Ni. Ceramah mai hijrah 50 kali. Maulid 50 kali. Isra Mi'raj 50 kali. 150 kali dah dengar ceramah-ceramah perdana nak. Sepatutnya kita tuan-tuan masya-Allah. No. Makin rapat dengan Allah Subhanahu dah. Ya, kau jauh dengan Allah. Alladzina amanu wa jahadu. Dan yang ketiga, orang yang berjaya Allah sebut orang yang berjihad fi sabilillah. Jalan Allah. Bi amwalihim, dengan dengan harta benda, dengan diri mereka, harta benda, diri mereka. Ya, kita kena hijrah. Dan yang pasti tuan-tuan, kita akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan kita kena ingat, ya, tak kiralah bila mari ya tahun baru tuan-tuan, sama ada masih atau hijrah tuan-tuan, kita tak ada seronok. Kita kena ingat bermakna umur kita ni makin hari makin kurang. Kalau Allah kata mudrih, ya, dalam jadual ni jangka hayatmu umur 60 tahun mati. 60 tahun je Allah bagi hidup mati. Dah kalau kita umur 50 tahun tuan-tuan, bermakna hanya 10 tahun saja baki umur kita. Kalau kita umur 55, 5 tahun saja lagi umur kita. Kalau kita umur 58, 2 tahun je bawah. Kalau umur 59, ya, 59 tahun, 11 bulan, 3 minggu. Berapa lama tinggal? Seminggu lagi tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dah ingat. Ya? Masih lagi kita sibuk, ya? Tuan-tuan, tak salah kita mencari kehidupan. Tapi cari kehidupan, tuan-tuan, jangan kita lupa kepada Allah. Tu. Ya? Yang menjadi masalahnya, tuan-tuan, kita mencari rezeki ni sampai lupa kepada Allah. Halal haram tak kira dah. Balun belaka. Tak ambil kira dah dosa pahala. Sebab tu ambil kira. Kita bimbang bila mana? Bila malaikat mau ambil nyawa kita, tuan-tuan. Bis. Bila Israel datang hampiri. Tuan-tuan pernah dengar lagu ni, eh? Lagu ni tempat-tempat aku ni kahwin tak? Mampus tak ada tak? Oh, tak ada tak. Nak cari lagu ni aku ni kahwin tak? Karaoke tak ada. Patut pasang lagu ni tak? Mau nak karaoke boleh? Boleh nyanyi lagu ni tak? Oh. Boleh insah ke tak? Ya? Dia sebut tu kan? Bila

dan perak tinggal ke bawah. Ya. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Allah, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, ada ulama-ulama ke dulu kan, dalam rumah dia, dia gali kubur. Dia buat liang lahat. Bila hari malam dia masuk dalam liang lahat tu, dia baring. Allah. Ini baru cubaan, belum betul-betul. Ini baru cubaan. Ya, pak ke ketuk kembali, baru sedar. Ini bukan cubaan, betul-betul ni. Ni. Ya, tinggallah seorang-seorang. Tinggal segala. Tinggallah harta emas dan perak. Kalau kita di sini, tinggallah kedai. Tinggallah ikan sangkau. Tinggallah siasat minyak. Tak? Tinggal semua. Ni. Jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa. Saudara. Tinggallah pangkat harta melimpah. Tinggal. Kemana?

pergi. Tuan-tuan bayangkan, hak yang diusung tu kita. Cuba kita bayangkan, mayat yang dia bawa tu kita. Macam mana agak-agak? Tuan-tuan, tempat yang sunyi, tak ada lah teman ketawa. Tuan-tuan, disebut di liang lahat muat seorang seorang. Gelapnya wahai tidak terperi gelap.

sendiri tinggal seorang-seorang. Ketika ada orang mati, suami mati, isteri dia teman. Ada? Mana tahu isi-isi gitu tak? Suami mati dia teman. Tak ada. Ya? Atau isteri mati, suami teman. Lagi tak temannya tak? Lagi tak teman pun tak? 7.5 siap-siap ke bumi. 9.5 aku terima nikahnya. Oh. Ini tuan-tuan ya. Ya, tak ada orang. Tuan-tuan bayangkan kita seorang-seorang besok. Pegang kanan tanah, pegang kiri tanah, pegang atas kat tanah, pegang bawah tanah. Masa tu tuan-tuan hilang segala kesombongan. Atas dunia ni bukan main sombong. Mentang-mentang pangkat datuk, mentang-mentang pangkat Tan Sri, mentang-mentang pangkat ustaz, sombong dengan orang. Mati besok tuan-tuan tak ada sombong. Ni, sebab tu kita kena kikis sifat-sifat sombong. Bukan senang nak buang bah. Ya. Kau apa balik ayah jinya? Oh, dah balik guana. Dalam majlis hirap. Tiba-tiba balik dia. Dah balik guana. Amba pergi Mekah tak panggil dua haji. Ha, marah dah. Eh? Tak panggil tu haji, marah. Balik, tinggal majlis. Oh. Lepas tu tuan-tuan, tak kita sombong. Tuan-tuan tengok bagaimana tawaduknya Imam Ghazali. Imam Ghazali tuan-tuan siapa tak kenal Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni Hujjatul Islam, orang yang hebat, ketua kepada qadi-qadi. Ya. Pendek kata tuan-tuan, nama dia zaman itu tersohor lah. Bukan zaman tu, zaman sekarang ni pun tersohor. Imam Ghazali ni hebat orangnya. Satu ketika tuan-tuan balik rumah. Ya, balik-balik tuan-tuan. Tiba-tiba adik dia tak semayang dengan dia. Adik dia tak semayang dengan dia. Dia berkata kat mak dia, "Mak, kenapa adik tak semayang hamba? Hamba ni memang besar ni lagi tak?" "Oh, tak." Lalu mak dia ayah dia, "Kenapa mak tak semayang abang?" "Semayang, ikut abang." "Semayang, tapi dia mufarakah." Mufarakah dia. Bila mufarakah tuan-tuan, Imam Ghazali tanya dia, "Adik, kenapa mau mufarakah dengan abang? Kenapa?" Kata dia apa? Adik dia kata, "Dah tak mufarakah guana." "Amba tengok mayang dari mu tu, darah penuh kat mu. Tak mufarakah macam mana? Apa kau mayang darah penuh?" Dia pun betul dia rakyat ke mak dia. "Betul mak. Memang adik ni rakyat betul." Rupa tuan-tuan, Imam Ghazali ni, ya, dia ada setengah riwayat kata dia tengah nak menulis buku tentang darah haid. Ada setengah kata persoalan tentang haid, tentang darah perempuan yang orang tanya dia. Sehingga dia tak dapat, sehingga dia mikir bawa-bawa dalam sembahyang. Adiknya boleh nampak. Oh. Lalu tuan-tuan Imam Ghazali dengan renah dirinya. Dia kata, "Wah adik, mu boleh mana ilmu ni? Mu belajar mana ilmu ni?" Oh. Padahal dia tuan-tuannya tersohor. Hujjatul Islam. Adik dia kata, dia kata hamba belajar dengan tu. Ada seorang tok guru. Tapi dia ni tukang kasut je. Tukang kasut. Imam Ghazali kata lagi tu hamba nak belajar dengan dia. Ya. Pergi-pergi tuan-tuannya. Sehingga riwayat kata tuan-tuannya, tukang kasut ni tak layan pun dia. Sampai 3-4 hari tak layan je. Kalau kita tuan-tuan orang tak layan, kau dengan dia. Ay. Mudah kena number ke? Tapi Imam Ghazali tuan-tuan, kata apa? Akhirnya tuan-tuan, tok guru kata apa? "Ah, tak apalah. Kalau mu nak belajar boleh. Tu. Mu sapu tu. Sampah-sampah kat rumah, kat kedai sapu tu." Oi, tuan-tuan, bukan calang-calang orang kan? Ya. Kita pangkat besar. Ya. Gelaran macam-macam nak, ya. Datuk Muhammad Idris, pangkat ABC sampai Z pangkat tau. Macam besar tau. Tiba-tiba suruh apa? Sampah-sampah. Macam mana ya? Tapi tengok Imam Ghazali punyalah tawaduk. Buat. Nak kikis sifat sombong. Kita baru dapat pangkat PJK je. Oh, sombong dah. Jalan negor. Mati besok tuan-tuan. Mungkin nanti tak kenal pun siapa. Ya. Kalau atas dunia ni tuan-tuan, ya, amalan kita baik, malaikat mungkin nanti akan tanya dengan lemah lembut, "Siapa Tuhan kamu?" Oh. Sekalipun dia nelayan. Tak. Tapi di kerana atas dunia ni dia orangnya bertakwa, semayang tak tinggal, ya, buat baik bersama dengan golongan-golongan ulama-ulama ni. Malaikat mungkin nanti tanya dengan penuh kelembutan, "Siapa Tuhan kamu?" Tapi kalau atas dunia ni sombong, "Siapa Tuhan kamu?" Boleh kita kaya? Ay, bukan angke. Mu agak-agak lah nanya agama. Mu dah kenal agama ni.
Ah. Kalau malaikat mau boleh jawab. Macam budak ini kan, dia jawab. Lu siapa? Pernah kata tuan-tuan? Ya, sebab tu tuan-tuan, ya, dalam meniti kehidupan ni tuan-tuan, tak payahlah kita sombong. Ya, tak rugi tuan-tuan kalau kita jadi orang yang tawaduk dan tawaruk. Ya, kalau nak sombong tuan-tuan, Nabi terpatut sombong kan? Tapi Nabi tak, Masya Allah. Ya, Nabi tidak sombong. Justru tuan-tuan kita gitulah. Ya, jadi mari tuan-tuan, pakar-pakar kita ya. Ya, ha, akhirlah kehidupan kita ni tuan-tuan, ya, dengan buat benda-benda yang baik, panjang umur dalam keadaan kita, buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat baik kepada manusia. Tuan-tuan, ya, takut besok di yaumil mahsyar, takut kita menangis,

Nun surah Yasin. Angguk juga surah tempat tu. Yasin. Surah sajadah apa? Ya, yang pergi Jumaat tu imam cakap, Allah kata apa? Wa

cantik Allah sebut. Allah kata apa? Kalau kamu melihat orang-orang yang berdosa, siapa orang berdosa? Tak sembahyang. Siapa lagi? Syirik dengan Allah SWT. Siapa lagi? Minum arak. Siapa lagi? Macam-macam lah orang yang berdosa. Allah kata hari itu besok, mereka akan melentok-lentokkan kepala di dada. Di yaumil mahsyar besok, mereka melentok-lentokkan kepala di dada. Sambil berkata,

Lihat apa tuan-tuan? Lihat neraka di depan mata. Masa tu tuan-tuan, ya, kita lihat neraka di depan mata. Neraka yang sebelum ni para nabi dia beri peringat, tok-tok guru alim beritahu neraka ni begini, begini, begini, begini. Tak endahkan di sana besok kita akan melihat neraka depan mata. Baru kita kata Rabbana abansarna. Kami dah lihat ni Allah. Wasami'na, kami dah dengar. Bukan sakat melihat, mendengar pula pekikan neraka. Neraka ni pula dia memekik-mekik, dia memanggil mana orang yang sombong atas dunia itu. Ha ni, dia akan memekik-mekik. Memekik-mekik tuan-tuan, mesti dia kuat tau. Takkan memekik-mekik. Hai, gitu kan? Tak. Dia memekik-mekik. Ketika itulah kata wasami'na, kami dah dengar. Kemudian minta dengan Allah. Minta apa? Farji'na. Hantarlah kami balik ya Allah. Ni. Merayu dengan Allah nak balik. Farji'na. Hantarlah kami balik ya Allah. Dunia ni pun dah tak ada. Untuk apa tu? Na'mal saliha. Kami nak buat baik ya Allah. Kami nak solat berjemaah di masjid ya Allah. Kami nak bersama dengan tok-tok guru alim ya Allah. Kami nak bersedekah ya Allah. Kami nak buat baik ya Allah. Bukan setakat itu. Inna mukinun. Dan kami menjadi orang yang yakin ya Allah. Tuan-tuan, masa tu kita akan menangis. Dolah menangis tuan-tuan. Allah tak pedulikan kita. Allah herdik pula kita. Ya. Dalam Allah tak pandang kita, Allah herdik pula kita. Allah kata apa? Fazuku.

tun. Allah sebut fazuku. Allah kata rasakan keazaban yang kamu lupakan pertemuan hari ini. Allah kata hari ini kami lupakan kamu. Allah kata, tuan-tuan bayangkan, kita nak ngadu kat siapa tuan-tuan? Nak ngadu kat siapa? Atas dunia ni pun tuan-tuan, kalau kita pergi rumah orang tuan-tuan, pergi kenduri tuan-tuan, tiba-tiba tuan rumah tak pandang kita dah. Jangankan nak tegur, pandang pun tidak. Kita balik. Kenapa? Kecil hati sebab apa? Tuan rumah tak pandang. Ini kan pula pasal di yaumil mahsyar. Allah tak pandang. Siapa kita tuan-tuan? Kita nakkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Allah tak pandang pun kita. Bukan sekadar tak pandang. Allah herdik pula kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan mari. Ya, kita buang segala kesombongan yang ada. Ya, kita buat benda-benda baik-baik tuan-tuan. Mudah-mudahan ya, akhir kehidupan kita ni tuan-tuan, ya, dalam keadaan ya yang disebut dengan husnul khatimah. Tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi ada kesudian panjang umur kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk pengajaran daripada ayat Al-Quran bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Idris bin Haji Deros yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, Maha Pahang 2026 kembali lagi. Ayuh beramai-ramai ke Maha Pahang 2026 pada 23 hari ini hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub pada jam 10 pagi bermula hingga jam 10 malam. Dan saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan, dan masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Maha Pahang 2026. Weh, mohlah ke Raub. Baiklah saudara, terima kasih kerana sudi bersama kami sepanjang siaran segmen Persona, Zon Persona ini hingga jam 2 petang nanti. Dan semoga lagu-lagu perkongsian motivasi dan fakta berguna hari ini memberi manfaat serta menceriakan hari anda. Saya Afni Suhaimi mengucapkan selamat meneruskan aktiviti harian anda. Jaga kesihatan, sentiasa berfikiran positif dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Kita bertemu lagi pada siaran akan datang. Selepas ini anda akan ditemani oleh Ana dan Harun dalam Apa Khabar Weh. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. 104.1 Kuantan. 107.5 Pahang Barat. Dan 92.0.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Gabung kedua petang. Jomlah dengar Kezul Pekabui bersama DJ Ana dan DJ Harun.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zoom.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang orang-orang kita. 2:15 minit petang ya.
1: Yep.
0: Kita dah masuk dalam zone
1: apa? Khabar wey.
0: Untuk hari ini, Khamis 23 Julai 2026.
1: Lapan safar 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyaklah di atas kesetiaan anda bersama dengan Pahang FM seawal jam 6 pagi tadi. Hinggalah sekarang ini 2:15 minit petang. Dah sampai giliran kamu orang lah untuk berdonceng ataupun beromeh lah dengan Wokma.
0: Kita dah ucapkan terima kasih juga pada Afni tadi yang dah pun
1: Afni. Kenapa lah dia punya
0: bersama dengan
1: Afni. Jadi kan 4 jam.
0: Betul. Selamat berehat dan dapatkan makan tengah hari anda. Macam itulah dengan pendengar-pendengar kita. Kalau belum lagi pergi makan dulu, cari waktu tepat untuk dapatkan makanan. Kalau ofis tak ada kafe, pergilah beli kat luar. Buah bagi, jangan risau. Okay, Ana juga hari ni dia excited nak cerita pasal Commonwealth.
1: Okay, betul. Sebabnya Gun, kan, kalau ikutkan hari ni Sukan Commonwealth 2026 bermula.
0: Membuka gelanggang lah.
1: Dan juga atlet negara kita dah sedia dah untuk memburu pingat.
0: Betul.
1: Okey, untuk mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Cewah. Okey, kalau ikutkan kontinjen Malaysia menghantar 59 atlet dan pegawai. Mereka ni semua dah bersemangat tinggi lah untuk bersaing dan memburu kejayaan di pentas antarabangsa. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni kena bagi sokongan padu lah.
0: Betul. Saksikan di televisyen anda. Sekarang ni tengok di teleponnya lah.
1: Betul. Sebab kalau ikutkan hari ni secara rasmi membuka tirainya. Okey, dan Sukan Commonwealth ni akan berlangsung hingga 2 Ogos.
0: So, selamat maju jaya untuk semua yang disenaraikan sebagai pemain. Dan juga gula lah untuk coaching-coaching yang juga turun padang untuk kali ni.
1: Kali
0: ni di mana? Glasgow?
1: Betul. Okay, di Scotland. Okay, dan sekaligus untuk 11 hari saringan ni kan, melibatkan lebih kurang 3,000 atlet.
0: Ramai.
1: Dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Okay, dan Majlis Sukan Negara MSM menerusi si hantaran di Facebook hari ini menzahirkan harapan agar setiap atlet negara digunakan kekuatan, ketabahan serta semangat juang yang tinggi dalam menggalas cabaran sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa.
0: Semoga ada kilauan pingat awal untuk negara kita. Walaupun kita beraksi dengan negara-negara hebat sebenarnya, walaupun skop dia kecil, tapi tetap mereka akan memberi saingan. Kita doakan yang terbaik untuk semua atlet kita yang berada di sana. Untuk kita di negara, jangan lupa untuk beri sokongan jap lagi.
1: Okey.
0: Okay, jadi apa-apa pun kita akan bersama dengan anda selama 4 jam.
1: InsyaAllah hingga pukul 6 petang nanti.
0: Betul.
1: Jadi jomlah kita nak berhibur dulu, boleh?
0: Betul. Kukira Masdo untuk anda, teruna dan dara Radio Malaysia Bang FM.
1: Satu pilihan.

Semua tu hasil titik berlaku selama ni. Macam mana aku boleh percaya pada orang yang tak pernah aku jumpa? Bila dah dapat apa yang kau nak, terus kau blok nombor telefon aku. Aku percaya kau. Aku percaya kau. Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya.

Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub pukul 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Mahapahang 2026. Weh, mola ke Raub!

0: Sabah FM. Ya, sambil menemani anda dengan lagu Siapa Apek dan juga Wahida sebentar tadi, Permata Hatiku.
1: Permata Hatiku.
0: Untuk anda yang mungkin saja baru saja bersama dengan kita, saya ada baca ni baru ni.
1: Ha.
0: D-Track.
1: D-Track, okey.
0: Tiba-tiba kena download sekarang ni, baca lah kan. Orang kata macam ni lah. Habis Piala Dunia, RTM klik dilupakan. Orang rasa macam tu.
1: Oh,
0: yang tu tak best lah kita dengar kan.
1: Macam tu.
0: Sebab bukan Piala Dunia je kita siarkan. Lepas
1: betul.
0: Ni mungkin ada next sukan yang akan kita bawakan untuk entertainment
1: betul,
0: sukan lah.
1: Betul, buat pengetahuan anda, dekat RTM klik kita ada juga siaran sukan. Okey, di mana memang semua kat dalam tu pasal sukan.
0: Betul, setuju.
1: Kan? Jadi kalau anda memang peminat ataupun pengikut dunia sukan ni kan, kenalah tonton.
0: Betul.
1: Tak kira walau di mana saja anda berada, anda bawa je telefon bimbit. Okey, lepas tu buka aja RTM klik, boleh dengar radio, boleh tengok TV. Kan, macam-macam lah.
0: Betul. Latest ada ni, podcast saya dengar.
1: Oh, ada podcast. MasyaAllah.
0: Awak dah pergi tengok tempat kan?
1: Saya dah sepit-sepit tadi.
0: Okay, tapi harapnya tidak. Dan teruslah support RTM Click. Sebabnya platform tu kita bina, ataupun RTM bina, untuk kita sama-sama, orang kata, berlumba dalam dunia online ni kan?
1: Ya, betul. Yang penting, confirm bercuma.
0: Ya, takkan ada kena bayar.
1: Tak ada charge tersembunyi ke apa.
0: Tiba-tiba dapat
1: ada
0: email RTM, anda perlu ditambah
1: tambah nilai.
0: Tambah nilai. Untuk orang kata channel sukan. Takkan
1: berapa
0: ada
1: berapa gig nak top up. Tak ada.
0: Takkan
1: tak
0: ada. Jadi untuk semua, tak kisah bandar, kampung, desa,
1: yeah,
0: luar negara pun dapat.
1: Boleh, tak ada masalah
0: kan. Yang penting ada telefon, ada internet. Itu yang penting
1: itu
0: sekali.
1: Yes, itu je.
0: Okay, kita akan jumpa jam 3 nanti. Macam biasa, kamu orang akan berdonceng bersama dengan Emma dalam Makcik Bawang nanti kan. Apa tajuk yang akan kita orang kata borok-borokkan petang hari ni?
1: Ya, sebab mana yang free-free turun, boleh juga masuk di live TikTok Pahang FM.
0: Yep.
1: Untuk kita santai-santai borak dekat TikTok.
0: Setuju. Dan kalau nak telefon 0951401124,
1: 0951401125,
0: WhatsApp pun boleh 0132027448. Kita tunggu anda semua. Jom kita layan dulu yang ini. Orang Kampung.
1: Orang Kampung.
0: Kampung kau di Karok, Kampung
1: di Rompeng.
0: Radio Malaysia Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: Anam.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Kata duit lah. Dia pinjam RM2,000 paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popek, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang? Makcik Bawang. Bawang.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.
3: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zone.

Kun. Apa khabar, weh? Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi.

0: Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ia ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
3: Alah, Iman, biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
2: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
3: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
4: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai membawang. Ha? Ada mulut.
2: Pasal duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pasal banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali. Masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apakah Bawang. Makcik Bawang. Bawang.

0: Okey, selamat kembali bersama dengan kamu orang berdua. Kau budak Aron
1: dan kau budak Ana.
0: Mari petang belaka-belaka ya. Ha, kita dah masuk dalam segmen seterusnya lah untuk jam 3 ni.
1: Yep.
0: Iaitu
1: Makcik Bawang
0: Potpen. Harap semua dalam keadaan baik-baik saja di mana saja berada lokasinya. Yeah. Ada yang di bank tengah keluar duit gaji kan.
1: Ada yang dah masuk keluar banyak.
0: Dah tak ada.
1: Allahu
0: Rabbi. Biasalah komitmen orang kata komitmen dalam kehidupan ni. Kerja betul. Bukan untuk hutang.
1: Tapi Gun, kematangan ni apabila kan kita rasa lega bila kita dah bayar semua komitmen.
0: Kan?
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun tinggal balance-nya sen-sen je.
1: Sen-sen ringgit-ringgit je kan, bersyukur.
0: Ketenangan hati tu, dia lapang.
1: Betul-betul, lapang rasa. Alhamdulillah.
0: Tidak akan buat kutu mesej. Yang belum lagi. Tu tak daya kadang tu. Yang lain-lain, rumah sewa pun boleh runding. Lambat sikit kau ya.
1: Tak boleh. Tak boleh.
0: Yang
1: lambat viral.
0: Yang kutu tu.
1: Lambat viral.
0: Aduh, kena pula bulan dia. Aduh. Okey, hari ni ya. Hari Khamis 23 Julai 2026.
1: 8 Safar 1448 Hijrah.
0: Kita ada satu lagi topik nak bersama dengan orang-orang kita.
1: Ya, yeah, dalam Makcik Bawang Potpen hari ni.
0: Alang-alang kita sebut pasal duit tadi kan.
1: Cakap pasal duit ni. Duit.
0: Sebab semua orang yalah, hakikatnya dalam kehidupan duniawi ni ya.
1: Sekarang ni
0: kita semua memerlukan duit.
1: Perlukan duit.
0: Dan walaupun tidak banyak tapi tetap ada di hati
1: money,
0: tu.
1: Money.
0: Kata orang tu nak merasalah ada duit banyak.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Tapi kita bukan nak tanya pasal duit banyak.
1: Bukan nak tanya pasal duit banyak.
0: Kalau ada duit banyak nak beli apa tak, bukan?
1: Okay, tak.
0: Cerita dia pernah tak merasa ada duit banyak tiba-tiba? Contoh dapat duit kutu 5,000. Banyaklah cukup.
1: Woy, banyak je 5,000 woy.
0: Haa, kan?
1: Okay.
0: Dapat 5,000 okay. Dapat 5,000 tu cerita. Contoh problem dia.
1: Benda yang
0: tiba-tiba banyak duit kan.
1: Tiba-tiba banyak duit. Betul, kan? Yang memang dah banyak duit dalam bank ada 50K 60K diam. Tak payah cerita. Itu yang dah biasa.
0: Dah lah contoh-contoh eh.
1: Okay. Contoh
0: yang
1: awak pencen. Ataupun awak dah yelah pencen lah. Tiba-tiba tak pernah-pernah dalam bank ada 300,000.
0: Wey.
1: 300,000.
0: Kau orang sebut 100 juta tadi.
1: Tak 300,000 lah. Okay, juta logik, tu melampau kan kerja Perdana Menteri.
0: Okey. Mana awak beli masa tu? Kau nak tahu
1: lah
0: kan.
1: Kenapa mula-mula sekali
0: yang
1: awak beli? Ni bukan kalau eh.
0: Ni memang ada.
1: Ni cerita memang dah pernah berlaku dalam kehidupan awak.
0: Walaupun tiba-tiba lah kata. Kan?
1: Dapat 3,000.
0: 3,000.
1: Menang pertandingan.
0: Cabutan bertuah.
1: Dapat 3,000.
0: Dapat 3,000.
1: Okey, benda perkara pertama yang awak buat.
0: Ya, awak buat. Cerita dengan kau pengalaman demo lah kan.
1: Betul.
0: Sebab kita pun ada juga pengalaman kita.
1: Ada.
0: Okey, paling banyak awak pernah. Bukanlah paling banyak awak pegang.
1: Tak ada yang banyak. Okey, pernah.
0: Tiba-tiba
1: sekali.
0: Duit banyak masa
1: tiba-tiba
0: tu.
1: Tiba-tiba lah.
0: Berapa?
1: Tiba-tiba.
0: Berapa?
1: 12K.
0: Sekali dapat tiba-tiba
1: dapat
0: 12K. Masa tu ni, kedai resipi boleh keluar.
1: Kalau kedai BSP tu sikit je dapat.
0: Okey, yang 12K ni. Mana awak beli 12K tu?
1: Perkara pertama.
0: Banyak 12K ni boleh beli.
1: Ya, habis macam tu je. Orang selok kan?
0: Yalah kita ni jangan dapat duit banyak.
1: Jangan ada duit banyak. Jadi dia macam selok gitu.
0: Mana awak beli masa tu?
1: Okey, perkara pertama masa tu kau pergi kedai telefon.
0: Buat beli telefon?
1: Kau beli telefon kau
0: Benda telefon benda?
1: Alamak, tak ingat.
0: Berapa harga telefon?
1: Okey, dalam 1,600.
0: Okay. Ada lebih kurang dalam 10,000 lagi. Sikit kan?
1: Yelah. Lepas tu, tapi kau beli telefon dua.
0: Dua? 1,600 tu beli dua?
1: Tak. Satu lagi murah sikit.
0: Berapa
1: pula sebab itu? Telefon mu kau dah rosak.
0: 1,000 lah satu lagi tu.
1: Lebih kurang lah. Murah
0: sikit
1: lah.
0: 9,000 lagi. Mula 9,000 lagi awak buat. Takkan beli telefon je.
1: Bagilah adik-beradik.
0: Gelang-gelang mesti beli.
1: Ada. Alhamdulillah ada.
0: Berapa gram simpan lagi kedap.
1: Tapi awak cerita. Tak payahlah cerita.
0: Okay.
1: Tapi awak tanyakan waktu ada banyak tu. Kau bagi-bagi adik-beradik.
0: Bagi-bagi.
1: Bagi sikit-sikit. Macam, okay, beratur. Ada benda nak bagi ni.
0: Macam duit raya lah.
1: Bapak best perasaan masa tu.
0: Berapa dapat bagi? Yang sudi nak cerita lah. Dapat bagi berapa seorang?
1: Dapat bagi berapa ? Kalau yang sekolah tu.
0: 300.
1: Kau bagi. Banyak sangat. Hai. Sekolah mana boleh pegang duit banyak?
0: Sekarang dulu.
1: 100 je kau bagi.
0: Sekarang ni pintu pagar sekolah semuanya kedai.
1: 100 je ada di sekolah tu. 100 seorang. seorang pun dah cukup dah.
0: 100 orang eh.
1: Lepas tu mak kau kau bagilah lebih. Semua kau bagi masa. Itu kenangan.
0: Tu puaslah kepuasan yang
1: dirasai. Rasa dia macam tu.
0: Okey, kita nak tahu.
1: Rasa macam orang yang paling penting dalam rumah.
0: Itu orang kata money is king.
1: Cash is king,
0: money is king kan.
1: Yo, yo,
0: money ni dia boleh buatkan money hidup orang huara. Macam-macam.
1: Boleh putus dara.
0: Boleh, daripada tak suka jadi cinta.
1: Si Ana tu dah dapat duit tak adanya lah nak bagi merasa mama sedara contoh.
0: Macam bulan ni lah.
1: Bulan ni? Kau kenapa?
0: Si okay, Puna kata bulan
1: contoh
0: ni tu.
1: Tapi Wakma cerita pengalaman Wakma sendiri masa mula-mula betul banyak duit.
0: Tak kisahlah kan. Yang pentingnya Dema dapat masa tu dan buat apa masa tu.
1: Buat apa waktu tu.
0: Lepas tu kita nak tahu apa adakah, perasaan.
1: Adakah seminggu tak makan kat rumah?
0: Kan. Kita nak tahu juga selepas kejadian tu.
1: Tiba-tiba rasa macam kaya.
0: Terbenuh sekejap. Jaya Gabor nak belanja jalan je. Bukan sampai ke Australia.
1: Ada juga kan?
0: Ada.
1: Tiba-tiba seminggu tu pagi, tengah hari, petang semua makan kat kedai. Sebab rasa macam kaya
0: betul
1: sangat.
0: Lepas nasi biryani, kambing.
1: Habis semua.
0: Lepas tu macam-macam nasi arok.
1: Kau nak tahulah pengalaman Wakma masa tu bila banyak duit. Sekali lagi aku khabar, mana yang memang dalam bank 50K, 60K dekat atas, tak payah telefon cerita. Kau tak nak dengar.
0: Awak macam benci pula dengan orang kaya bunyi.
1: Bukan, sebab Dema dah biasa.
0: Dema dah biasa ada duit banyak.
1: Orang kaya ni yang banyak duit ni, Dema ni pandai menyimpan tau.
0: Kita ni yang tak
1: sayang
0: ada duit.
1: Sayang nak belanja. Buat apa dah biasa dah benda-benda gini. Macam kalau kita ni dia jenis selok sikit.
0: Betul. Memang kena akui lah kan. Kita tak pernah dapat duit banyak.
1: Awak lah Ron. Kongsi sikit.
0: Pernah.
1: Masa berapa K?
0: Kau pun jenis macam bazir juga. Jujurnya.
1: Kata kau membazir?
0: Tak, kau mulah.
1: No.
0: Jenis perangai yang kuat membazir. Kalau dapat, penuh lah. Ada satu job ni dapat.
1: Yang masa raya tu ingat awak dapat banyak tu duit.
0: Ini cerita job lah.
1: Cerita job.
0: Job ni harga dia pernah dapat
1: RM10,000.
0: Tapi tak tahulah RM10,000 tu pergi mana. Adalah benda-bendanya kotek-kotek kau tu.
1: Apa yang nampak?
0: Masa tu pasang wifi. Tahu lah. Pada duk bujang je.
1: Pasang wifi.
0: Belagor. Beli TV.
1: TV. Lepas tu keluar kereta.
0: Kereta tu cerita lain lah. Lepas tu kau dah ada tabiat ni. Hobi main snooker. Beli snooker harga
1: RM4,000.
0: Lepas tu tengok kat rumah tu.
1: Terkesima je.
0: Main biasa je.
1: Beli set berapa?
0: RM4,000. Main.
1: Tembazilah. Cepat kahwin.
0: Janganlah, biar dulu.
1: Cepat kahwin.
0: Kena jual yang RM4,000 tu.
1: Tapi
0: pattern kamu lah. Kamu tak beli benda yang tak boleh dijual.
1: Maksudnya nanti boleh jual lah
0: contoh,
1: benda tu
0: kan. Macam kalau hobi-hobi budak-budak main motor ni kan, dia beli helmet-helmet
1: hobi
0: mahal
1: kami
0: kan.
1: Hobi kami mahal ni kan.
0: Contoh helmet dia orang beli RM10,000 sebiji. Jual balik
1: RM9,000.
0: Ada untung RM1,000 kan. Contoh, tapi kau tak lah gitu. Tapi ada perangai yang membazir ke arah gitulah. Entah berapa kau dah beli.
1: Lepas tu berapa lah bagi cerubi?
0: Adalah sikit belanja makan.
1: RM10,000 tu.
0: Orang kata membalas jasa doa. Adalah, alhamdulillah. Itu cerita koma dua lah. Sebab kita semua ada perangai yang beza-beza kalau ada duit. Ada orang yang dia dapat RM10,000, RM500 je boleh guna. RM9,000 lagi kau nak simpan.
1: Memang nak simpan.
0: Ada orang jenis gitu kan. Tapi itu pengalaman dia pun kongsikan kau orang. 0951-40124.
1: 0951-40125.
0: Di live juga boleh je hantar komen-komen situ kita baca kan.
1: Okay, insyaAllah mana berkesempatan tu sekarang komen. Apa pengalaman ataupun cerita lah masa Wakma tengah banyak duit. Adakah rasa macam tiba-tiba sidik sigaraga?
0: Ataupun
1: ataupun apa-apa je, cerita je.
0: Kita mulakan di talian lah untuk permulaan ni.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari ini happy lah. Tak ada benda masalahnya.
1: Alhamdulillah. Dah sihat dah weh.
0: Kalau dah sihat tu mulalah belagang. Aduh, alhamdulillah lah. Yang benda sihat.
1: Ceria.
0: Awak makan dah?
2: Ceria. Okey.
0: Makan dah ya?
2: Makan lah. Itu kari ayam.
1: Kari ayam.
0: Sayurnya.
1: Sayur, ulam.
2: Sayurnya telur ubi kayu tu sambil belacan.
1: Sedapnya.
0: hujan-hujan
2: belah sana. Kering, ikan kering.
1: Ikan kering, ikan kering.
2: Sambatnya ular raja itu.
0: Ular raja.
1: Sedangnya.
0: Ui, masakan
1: banyak khosyek tu.
0: Betul.
2: Ular raja memang tak nak depan rumah tu.
1: Patutlah dia macam raja.
0: Orang masuk.
1: Orang masuk ke. Tengok wayang.
0: Okey, apa cerita ni? Kita cerita pasal masa awak ada duit dulu.
1: Masa awak ada duit, cerita sikit.
0: Berapa masa banyak awak ada tu?
2: Jawab masa sihat dulu. Tak banyak duit. Masa sakit, tak banyak duit.
0: Itulah adilnya Tuhan tu kan. Dia beri sihat,
1: masa
0: duit
1: sihat tak,
0: tak
1: berapa banyak. Bila sakit, dah sakit, banyak duit dah.
2: 1994.
1: Okay.
2: Kena?
1: Kena
2: stroke. 90.
1: Kena stroke. Okey. Lepas tu? Kawan,
2: kata orang kerja, orang simpan apa kerja tu kan.
1: Kena beli SP.
2: Awak boleh keluar duit tu, boleh. Tak mampu lah dia yang buatnya.
0: Berapa banyak awak dapat tu?
1: Berapa banyak?
2: RM25,000.
0: Wuih, betul. Betul. Betul.
2: Baca-baca dulu. Lepas tu? Buat cakap banyak
1: ni. Banyaknya.
0: Tak pernah pegang duit banyak gini.
2: Dia tak pernah pegang.
0: Sekejap, masa tu nak. Dia dapat cash dalam masa tu?
2: Masa itu cek.
1: Cek. Cek, dia kata.
2: Masa itu cek.
0: Okey.
2: Tiga cek dia bagi.
0: Tiga cek. Apa tak boleh buat satu? Okey.
2: Lepas lepas tu kawan sakit ni habis begitu nak pergi sana ke Selangor, ke Melaka. Ubat. Habis begitu je. Itu senang boleh berjalannya. Boleh berjalan.
0: Penyakitnya stroke tu lah.
1: Patut buat-buat benda pergi berurut ke mana?
2: Berurut lah no. Ada perempuan, ada lelaki. Ya, perempuan ada.
0: Ada. Okey.
2: Dia pulah kaki kita tu macam orang ghosting tu sakit terjerit.
0: Dia buat gitu tak? Dia buat gitu tak? Satu, dua. Aduh.
2: Orang perempuan lagi kuat pada orang lelaki.
0: Orang kalau
1: ngurut kan macam
0: tu. Kalau orang ngurut ni.
2: Kalau ni pakai hantam ke dah buat lah. Sakit je. Tu pun menang ni. Jangan main-main weh.
0: Tapi duit habis ke bubat lah ya. Bayar orang ngurut ya.
2: 10 bomoh lah kan.
0: 10 bomoh. Sehat lah. Sehat tidak?
2: Pergi dengan orang tu.
1: Dah berapa?
2: Kereta tidur sama orang lagi kalau ke Melaka.
1: Satu Malaysia orang pergi.
2: Habis.
0: Duit kesihatan dia orang sanggup.
1: Habis segala pulut kuning yang pesan tanah masuk tu.
2: Masa yang sebut tak ada duit.
0: Okey. Lepas tu duit memang habis ke nak berurut ni? Apalah perasaan awak dah sihat sikit?
2: Itu dia nya. Kita masa sihat tu janganlah sombong dengan orang.
1: Sihat jangan sombong dengan orang.
2: Jangan sombong. Jadi kita tak ke mana juga sombong dengan orang ni. Akhir ke tanah juga.
1: Akhirnya ke tanah juga.
2: Kain putih telah baka. Walaupun kaya, kain putih telah.
0: Yang penting, dah makan kari ayam. Okey, Abang Santana, terima kasih.
1: Terima kasih telefon, Abang Santana.
2: Kawan nombor satu orang ni ke?
0: Ya, nombor satu.
2: Marahlah, maju orang nombor
0: satu. Ya, marahlah dia. Biar Kelantan.
1: Biar Kelantan.
2: Marahlah, orang je kantor.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak harus sehat semua kedua tu, ya?
1: InsyaAllah, amin. Terima kasih. Bye.
0: Dia kata tadi duit banyak tiba-tiba tapi sakit.
1: Lupa nak tanya pesan Tano ni mahal. Kenapa ni jangan tak datang?
0: Hey, betul. Orang-orang rauk
1: jangan lupa.
0: Hari ni dah bermula tau.
1: Hari ni dah start kali kau kan.
0: Kawan saya menerusi
1: niaga apa kawan awak?
0: Seafood ni.
1: Seafood?
0: Ya, segala benda boleh jual kat mahal ni dia akan jual. Ni dia apa orang kata LKM kan? Yang bawa ikan, okay, bawa soto, murah-murah. Dia ada happy hour, kau dengar-dengar.
1: Happy hour.
0: Awak boleh terus ke Facebook Kerajaan Negeri Pahang. Kita pun ada share. Pasal apa yang akan menanti demo di Maha Negeri Pahang nanti.
1: Okey, jadi jangan lupalah warma ya. Datang Maha Pahang 2026, 23 hingga 26 Julai nanti. InsyaAllah hari Sabtu ni kita jumpa di sana.
0: Kalau di Pahang FM, kita memang ada beberapa produk kita jual lah. Antaranya penyampai kita. Yang kita...
1: Hey, bila masa jual?
0: Tapi kena beat.
1: Kita meet and greet lah.
0: Meet and greet lah. Siapa-siapa okay, nak jumpa Ana dengan siapa?
1: Ana, okay. Nom, Hazeri, okay. Izwan, tak silap Ana. Tak silap lah, tak silap, tak silap.
0: Faham.
1: Kalau tak silap saya. Okey.
0: Kalau ada lain kita terlepas, kita minta maaf. Tapi insyaAllah.
1: Betul. InsyaAllah kami akan bersiaran. Bersiaran. Daripada apa ni? Maha Pahang tu lah.
0: Dia 10 pagi sampai 10 malam tak silapnya.
1: Ya betul kan? 10 pagi 10 malam.
0: Dan macam-macam lah sekali. Bukan jualan saja, ada juga aneka-aneka pertandingan yang disediakan untuk adik-adik kita, makcik-makcik kita. Ada persembahan juga, persembahan petas ha?
1: Okay, sorry, Hazri, Ana dan Anom.
0: Okay,
1: tapi baik. Untuk hari Jumaat ada Rif dan Hazri.
0: Baik, selamat ke udara nanti insyaAllah. Mereka akan bawakan laporan dengan kita. Orang yang terdekat ya. Tapi kalau boleh lagi satu lagi Pahang ni pergilah.
1: Ya, pergilah weh.
0: Sebabnya jangkaan
1: masuk percuma.
0: Jangkaan kita nak memenuhkan 100,000
1: pengunjung. 100,000
0: pengunjung
1: ya, insyaAllah.
0: So good luck untuk Maha Pahang di 2026. Masih lagi kita nak cerita pasal demo ada duit dulu. Banyak tiba-tiba.
1: Cerita waktu masa tengah banyak duit. Okay. Berkepuk-kepuk.
0: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Alam. Mana buatnya tu?
3: Ada benda, golek-golek
0: saja. Jangan digolek-golek.
1: Daripada orang nak jadi hantu bungkus, bergolek-golek. Yelah,
3: dah duduk seorang jadi
1: hantu bungkus
3: lah.
1: Alah, janganlah sedih-sedih. Main sini, main sini. Anak tepuk.
3: Tidur lah, kasih.
0: Tak boleh
1: tidur.
0: Kenapa? Kalau buka radio, memang tak boleh tidur.
1: Yo.
3: Radio pun memang tak biasa tidak tengah hari.
0: Oh iya ke? Ini petang dah.
1: Petang dah kau Siti, bukan tengah hari.
0: Kena asor dah.
3: Awak.
0: Ah. Ah. Lain awak tetap apa sihat tu?
1: Ngapa sekejap?
3: Memang betul ada. Memang tak apa sihat lain kau Siti ni.
1: Ngapa-ngapanya? Hujan?
3: Tak tahulah sebab apa.
0: Okey.
1: Okey, kita nak tahu ni kau Siti cerita masa awak tengah banyak duit berapa
0: tiba-tiba
1: tu?
0: Tiba-tiba ada duit banyak masa tu berapa?
1: Cerita-cerita.
0: Duit Pelda.
1: Duit Pelda. Ui. Pelda.
3: Banyak ke tak ada lah banyak. Mana anak ada lebih-lebih dapat sebulan atau masa buah banyak hari tu. Dapatlah
0: 4,000. Hai, kalau 4,000 kongsi kau dua dengan anak banyak lagi dua.
1: Banyak tu kat Siti.
3: Paling banyaknya
0: 4,000 tu berapa tan tu lah. Dia kira tu. Kamu tak tahulah nak cerita buat tu.
3: Dia kalau setan 1,000.
0: Oh, 4 tan lah.
1: Satu tan 1,000.
3: Satu tan 1,000. Masa buah mahal lah. Masa buah murah ni 8,
0: 9. Ini sekarang ni buah mahal ke buah murah sekarang ni?
3: Sekarang ni sebab
0: Kak
3: Siti tak jual lagi.
1: Kak Siti
3: tak
1: foto
3: lagi
0: buah.
3: 28
0: bulan. 28
1: bulan.
0: 28
3: bulan ni.
0: Okay.
3: 28
0: bulan. Baik. Faham. Masa dapat 4,000 tu. Benda lah buat 4,000 tu.
3: Saya
0: rasa
3: dulu nak
0: arwah.
3: Tadi suka berjalan.
0: Oh, dia
3: ni
0: suka berjalan.
3: Dia suka berjalan. Nakalah. Tak aku. Rasalah dia mana dia nak pergi. Ikutlah.
0: Okay.
3: Dia nak pergi. Itulah, kalau orang masa ada duit tu. Boleh kata masa ada duit ni lah. Adilah aku nak jalan, aku tengah hati tu. Tak jalan tu, tak boleh. Dah
1: tengah
3: mati memang tak jalan dah.
0: Kalau
3: orang dia.
1: Yelah.
0: Kalau dah mati nama dia dah jalan dah. Aduh. Okay, sebelum tu arwahnya dia berjalan, dia suka benda berjalan kita ke tempat makan ke jalan shopping ke?
3: Dia berjalan, dia ajak lah anak-anak dia. Kat terawak tu dia bagilah saya macam sewa homestay ke.
0: Okay lah.
3: Dia tanggung minyak ke mana semua dia
0: tanggung. Bagi belaka ha? Anak-anak dia engkut je.
3: Dia bagi belaka ha?
1: Bestnya.
3: Dia bagilah ke anak-anak dia. Dia ajak dia jalan tu, dia bagilah dia minyak, dia makan, dia ajaklah kong-kong, gitulah.
0: Itu untuk anak-anak.
3: Pakai pergi ke Kuantan, tu yang rajinnya.
0: Tapi untuk
3: kasih... Yang paling rajin sekali, tengok bolo. Itulah.
1: Tengok bolo. Itu.
0: Oh, dia suka tengok bolo juga.
3: Dia tengok bolo, pantai tengok je bolo kat Kuantan tu.
0: Naik selalu ya? Okey, memang kuat jalan lah.
3: Nanti dia pergi.
0: Baik. Okey, terima kasih untuk hari ni.
3: Sama-sama, Ana.
1: Okey, jaga diri baik-baik kat Siti.
3: Ya.
0: Jangan sampai boleh ke tanah.
1: Itulah, jenuh orang nak ngejar orang.
3: Ana ada pergi ke laut ke? Tak.
0: Ana je, Ana.
1: Ana pergi hari Sabtu nanti.
0: Kamu kena pergi kusur.
3: Okey, bye.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Okey, fikir-fikir dulu.
1: Yup.
0: Bila masa nyok dapat dia banyak?
1: Betul.
0: Jangan telefon. Saja je telefon, tak pernah handa berduit. Janganlah gitu.
1: Handa tak pakai, simpan je dalam bank.
0: Bagus juga. Itulah ceritanya kita nak tahu kan. Benda dia membuat kan. Jom kita layan dulu ni Anita Sarawak. Lagu apa?
1: Tragedi Buah Apple.
0: Ya, untuk anda. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

0: 气宝王本本。
1: Okey, 3:41 minit petang. Masih yep. lagi bersama dengan kemorang berdua ketika ini. Kita nak baca di WhatsApp pasal okay. masa demo ada duit, demo beli benda.
2: Okey, ni kita ada Kak Siti Jerantut.
1: Okey, apa ceritanya?
2: Assalamualaikum DJ Ana, DJ Harun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam. Sedap weh tajuk petang ni. Ya, bila banyak duit, kan? Hai, bila banyak duit macam-macam lah beli. Beli benda murah, benda meheh. Kan, semua beli. Pantang rasa nak beli, beli terus. Ah, memang dia tak ada tunggu-tunggu. Oh, oh, tu tak ada, terus beli. Ah, terbang sana, terbang sini, terbang sama. Weh. Melihat dunia luar dan self-reward. Ah, al-maklum lah, nama pun banyak duit kan. Tapi pada dalam tu masih beringat jugalah supaya tidak kehabisan duit sia-sia. Simpel lah juga gitu.
1: Salah satu cara sekarang ni nak menengani beg kunen di TikTok. Okay. Oi, bahaya. Bukanlah bahaya macam
2: you
1: mana.
2: You know. Sabit tu lah kuih kan. Kalau tak ada benda keperluan, kau tak buka TikTok tu.
1: Sebenarnya TikTok.
2: Sebab apa tau? Bila buka, tiba-tiba terbuka di tengah promosi tu kan. Automatik tekan ad tu kat terus.
1: Nah, dia macam ni. Kan sebab tu TikTok dah memudahkan. Sebenarnya untuk kita yang kata orang ni mudah berbelanja ni. Kita boleh isi duit dalam TikTok tu. Faham tak? Kalau kita nak tak...
2: Itu lagi lah banyak beli.
1: Tak lah, kita letaklah RM50 contoh dalam TikTok tu. Habis RM50 tu stop beli. Jangan beli-beli dah. Kalau macam yang kad ke account bank ke QR ni kan.
2: Sekarang dalam tu tak ada duit pun boleh beli.
1: Itulah
2: masalah. COD.
1: Itu atas kita.
2: Lepas pergi. Apa lah RM20-30.
1: Mak boleh beli pisau pun ni.
2: Pisau?
1: RM54 ada 5.
2: Mak hari tu mak beli RM35 dapat 8. Mana pergi mak?
1: Entahlah dalam gerobok. Dia pergi tengok.
2: Carilah. Kerja beli je mak ni.
1: Okay, ni cerita dia beli ya. Okay, seterusnya kita
2: ni,
1: ada.
2: Oh. Kak Kerepak Prozen ataupun Kak Ian kita
1: ada
2: ni.
1: Ada lagi ke brand ni? Rasa tak ada dah rasanya.
2: Pastilah dia, dah... dia kata benda. Kau masa ada duit lebih hari tu kau beli kamera video.
1: Oh.
2: Ada dua weh. Boy. Dia kata dia memang ada buat tangkap gambar.
1: Tangkap gambar?
2: Gambar orang kahwin ke apa? Cerita.
1: Ini macam dah apa? Kamera buat filem ni.
2: Buat filem eh?
1: Almanis punya. Okey, seterusnya kita ada Kak Angah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hello, selamat petang. Apa khabar ni adik
2: belakang? Khabar baik Kak Angah.
1: Tajuk bila dapat duit ya. Ginilah cerita kan masa dulunya lah ya. Kak Angah dapat duit sebanyak 35.
2: Lagi banyak daripada Abang Santana.
1: Abang Santana dah kalah walaupun kalah lah, satu pada 2015.
2: Okey.
1: Kak Angah mulalah guna duit ni. Sambung dapur rumah. Okey.
2: Ini
1: cara mak-mak.
2: Cara mak-mak kita ya. Okey.
1: Lebihnya tu Kak Angah buatlah belanja anak-anak. Lepas tu Kak Angah belilah barang rumah.
2: Okey.
1: Lebihnya tak habis-habis lebih tu banyak
2: ya,
1: lebih.
2: Ya belen.
1: Kak Angah simpanlah buat sikit penis, tembel.
2: Okey. Berapa lama 35 tu habis Kak Angah? Kan masih sekarang ada lagi.
1: Habis dah.
2: Tinggal RM2.5 kupang balance tu.
1: Entahlah, habis dah. Guna dah anak. Yelah, anak dah sama belajar. Duit-duit yang mana ada lah, tak nak cekarnya.
2: Betul. Okay. Ania, daripada pacu kita, jom kita dengar sikit. Baik, nak
1: sekejap. Okay.
2: Pacu, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Selamat
3: petang.
2: Selamat
3: petang juga buat semua program apa FM 1 Play. Okey.
2: Okey.
3: Makcik bawa popek kita petang ni. Duit banyak. Alhamdulillah buat ya. Pak Cik dulu pun lah. Ada duit banyak dalam bank ya. Masa tu dapat buat loan 10 tahun
1: juga. Boleh.
2: 10 tahun.
3: Bolehlah mencapai
1: RM90,000.
2: Paling banyak.
3: Ada repair-repair rumah keluarga tu lah kan. Repair-repair sikit. Habis dah dalam RM40,000-RM50,000 gitu lah. Lepas tu yang selebih tu. Tak ada benda lah buat belanja-belanja harian lah. Benda-benda yang penting kan. Itu je lah. Tapi masa dapat mula-mula tu kaya jugalah.
1: Benda gayunya ada
2: sekarang. Rasa macam YB.
3: Pada skrin.
2: 90K banyak.
3: ATM kan. Kau main kita ya. Ada duit banyak kaya selalu lah. Ketua kepala.
1: Kasut
3: kata orang tu dulu ketua bully je.
2: Ketua guli?
1: Oh, kena tekan semula tu?
2: Tekan semula?
3: Ya. Ketua bully. Benda lah nak beli ya. Macam-macam. Tapi dalam pada tu ok jugalah kan. Jangan lah beri sangat. Menjolinya kan. Duit-duit pinjam kan. Kalau buat kata orang tu sekelip mata boleh habis lalu kan.
2: Ya, betul.
3: Jadinya di pacu ok lah. tagok-tagok pun hok penting-penting dulu repair-repair rumah. Tukar tok mereka kan. Gitulah gayanya. Dalam pada membantu-bantu keluarga gitulah kan. Jadi itu jelah. Pengalamannya dapat duit banyak. Duit pinjaman RM90,000 dia.
2: Okey. Banyak ah.
3: Itu sajalah benda
2: yang nak. Sampai ada tak baju ke apa dah?
1: Tapi dah.
3: Pinjaman. Okey, teruskan dengan pinjaman bersama Ana dan juga Arun dalam Makcik Bawang Pop Pen petang ni di Pai Pen satu belah. Okey,
2: assalamualaikum. Baju ke saya. Tapi biasa kalau orang lelaki ni kan dah banyak duit, ialah 90K, kenapa tak kahwin?
1: Ayolah.
2: Why?
1: Kadang-kadang seke tu banyak sangat yang ni. Ni pisau cukur.
2: Pisau
1: cukur ni bukan lelaki je. Bukan
2: semua perempuan macam tu.
1: Itulah kata, bukan semua perempuan je. Kadang-kadang kawan-kawan pun ada nyukur. Ada air masa kita banyak tu lah.
2: Yelah, dah sama ni awak tak ada, dia lah awak kikisnya. Apalah salahnya.
1: Maksudnya awak pun kaki cukur lah.
2: Sebab ni tadi kau ada terbaca tau. Okay. Ha, Jaka Sembong.
1: Jaka Sembong nama dia? Jaka Sombong ke Sembong?
2: S-E-M-B-U-N-G okay. Dia tulis nama dia. Dia cakap apa tau? Kejap, kau baca. Okay. Tadi kau ternampak. Okay, ni. Dia kata, banyak duit kahwin tambah bini.
1: Itu kalau ada duit.
2: Yelah, ada 90K, babe.
1: 90K ni betul-betul ada. Abang Jaka Jembong tadi.
2: Dia kata kalau ada.
1: Kalau ada. Itu yang tak ada tu.
2: Tak, lelaki kan biasa macam gitu.
1: Tak juga. Kadang-kadang ada orang ni jenis minat kereta antik. Kereta antik mahal, weh. Bukan murah. Ada orang ni minat jenis melancong-lancong. Macam Kau Siti cerita masa arwahnya ada kan.
2: Okay.
1: Ada duit sikit melancong. Bawa anak-anak.
2: Bestnya. Itulah orang kata. Apa ni? Apa yang orang kata? Kenangan-kenangan.
1: Sesuatu benda tu dapat kat orang A mungkin jadi lain. Dapat kat
2: orang B jadi lain.
1: Jadi lain.
2: Okey, kita sama ada Abang Idris Nordin dekat TikTok Pang FM. Dia cakap, assalamualaikum, selamat petang Pang FM.
1: Ya, selamat
2: Waalaikumsalam, selamat petang Abang Idris. Saya ni orang Temeloh, pindah ke Kota Tinggi Johor.
1: Oh, jauh duduk je dah. Duduk di Johor.
2: Tapi mendengar Pang FM,
1: terima kasih. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Kita
2: boleh
1: tengok ni siapa namanya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Oi.
2: Rai.
4: Yeah, Rai.

0: Dia okey.
1: Takutlah batuk ke sesama ke tiba-tiba.
0: Jadilah kita jumpa di raut ni. Slow dah. Slow dah bunyi.
1: Tak adalah kau gurau je. Jauh sangat. Rai tu nak pergi.
2: Kalau rumah tak boleh
0: juga
2: pergi.
0: Macam mana?
2: Rumah sekolah. Kalau rumah tak sekolah boleh juga pergi.
1: Jauh tu Rai.
0: Budak-budak kalau cikgu tak marah lah kalau tak pergi sekolah.
2: Tidur
1: lagi pagi.
2: Lepas tu
1: pergilah ke raut. Okay. Rai, kita orang ni nak tahu cerita masa awak banyak duit. Berapa? Setakat ni ranking pertama 90K.
0: Nombor 2 tadi 35K.
1: 35K.
2: Banyak kalau duit pinjam, tak apa.
1: Tak boleh dia, tak kisah. Duit awak. Asal, asal duit banyak awak. Duit?
2: RM100,000
0: lah. RM100,000? Wah! Awak dah ranking dah.
1: Kenapa dia ada tepukan?
0: Dia paling ranking.
1: Ranking pertama, 100K.
0: Ya. Yeah.
2: Oh, pinjam. Saya bayar balik dalam masa 1 bulan.
0: Ha?
1: Rai, awak jangan nak membongok sangat, Rai.
0: Oh, jual benda 100,000 boleh dapat 10.
2: Ini pun apa.
1: Awak jual benda. Ay, cepat.
0: Jangan macam-macam.
1: Sekarang kau report dekat pasu, pacu lah.
0: Aduh.
1: Okey, lepas tu amatnya awak tak belanja lah.
2: Belanja, beli kereta, belanja lepak genting ke.
1: Ui, lepak genting, babe.
0: Tahun bila?
2: Sabak, tahun 2010 agak.
0: 2010, seronok dah genting 2010.
1: 2010 tu kau form 5 tau.
0: Ada Skyworld lah.
1: Anak terkata 5 dah masa tu.
2: 2010.
1: Okey. Lepas tu macam mana dalam masa 1 bulan? Macam... unbelievable lah.
0: Dia kan bisnes dulu sebelum dia.
1: Yang dia kata bisnes lembu tu, ingat?
0: Yeah, 10 biji ini. Lembu, 10 biji lah.
1: Baik kau kata 10
0: helai lembu. Helai. 10 ekor lembu dah 100,000.
1: Lepas tu, tak faham lah. Lepas tu? Lepas tu, Rai?
2: Tapi bukanlah duit. Bukan duit modal tu, duit yang keuntungan dia lah.
1: Duit keuntungan weh. Kalau gitu, ku apa nak jual lembu?
0: RM100,000. Tak tahulah boleh joli tak sampai dah 1 hari ni. Awak berapa hari nak habiskan RM100,000 tu? Banyak RM100,000 tu. Weh, tak pernah kau pegang
1: bestnya,
0: lagi.
1: Bestnya.
2: Zaman tu banyak lah. Tapi kalau sekarang ni, RM100,000.
0: Kalau ada.
1: Kalau betul happy-nya.
0: Cuti 3 bulan, tak pegaji.
1: Cuti, Harun, konti seorang. lepas tu kau bagi upah pula konti seorang.
0: Konti seorang tapi ada upah.
1: Ada upah.
0: Boleh? Okey.
1: Gila lah bandnya lah macam tu.
2: Ada banyak, tak ada pun, tak best pun.
0: Apa dah best pula?
1: Tak best pula.
0: Janganlah menidak keperasaan kita orang.
2: Kawan saya buat tanah kena highway tu kan. RM800,000.
0: RM800,000?
2: Berapa?
0: Oh, nak buat highway atas tanah dia.
2: Beli kereta jual kereta.
0: Habiskan kereta tu.
2: Macam beli kereta mahal, lepas tu jual murah. Beli kereta mahal.
1: Lepas
2: tu orang pandai guna duit.
0: Faham. Tolong kata tadi kan.
2: RM100,000 habis.
0: Ada orang dapat 100 boleh makan seminggu. Dapat kau dengan Ana, 2 hari habis 100.
2: Tak ada memang gabar gitu. Esok tak ada 100.
1: Jangan.
2: Habis.
0: Amin je
1: lah. Pergi
0: klinik. Dia dah doakan ada RM100,000.
1: Amin. Sampai habis pukul 6 kot.
0: Okey.
1: Baik.
0: Jap. Pergi genting, pergi makan-makan, beli barang ni tak puati lah. Ada benda lagi barang yang tinggal dengan hasil RM100,000 tu. Yang sekarang ni ada lagi.
2: Beli kereta lagi.
0: Pelajar tu yang tak boleh nak bercuti tu. Cuti sekarang.
1: Satu kita jumpa.
0: Okey, baik.
2: Itulah duit.
1: Itu, tapi tu kenangan manis juga tu, Rai.
0: Memiliki RM100,000.
1: Kau-kau-nya pernah awak merasa RM100,000
0: dalam akaun. Kita orang ni pun belum dapat lagi.
1: Okey, terima kasih, Rai. Telefon.
2: Pergi bank, buat keluar duit. Masa tu pakai beg, bawa beg belakang.
0: Oh, surut dalam beg.
2: Bawa beg, bawa keluar cash duit pergi kat bank, bawa keluar.
0: Yelah, dulu mana ada. Ni orang kebang.
1: Pinjam
2: dengan orang, pinjam dengan member. Member tu kontraktor, pinjam dengan dia RM100,000. Lepas tu dia saya kata nak bayar bila-bila. Lepas tu nak bagi dividen berapa, dia kata.
1: Okey, bagi sekarang nombor dia.

0: Kita
1: bagi skam.
0: Ada lagi ke dia?
1: Kontraktor tu.
0: Ada lagi ke kontraktor? Bagi nombor.
1: Ada nak kahwin ni.
0: Dapat 10,000 cukup dah.
1: Cukup dah.
0: Cukup dah.
2: Komersial dia 10,000 lah. Rata 10,000 saya bayar kat dia.
1: Oh. Okey
0: dah ialah kan. Adalah upah dia sikit.
2: Buat lembur dulu masa lama dulu masa tak ada. Tak ramai lagi buat kan. Kita buat dulu memang untung.
1: Memang untung kan.
2: Lembur rasa kuat macam tu baru harga 30,000 macam tu.
0: Yelah, yelah. Okey. Abang Rai kita. Rai. Terima kasih Rai.
1: Thank you Rai. Okay, waalaikumsalam.
0: Ranking 100,000.
1: Kalau ni ranking kita 100,000.
0: Jangan reka, jangan reka eh. Tolong jangan reka.
1: Tolong jangan reka eh. Nak tambah lagi, nak kalahkan 100,000 tu.
0: Saya pernah dapat 100,000 singgit.
1: Lebih singgit je daripada cerita Rai ni.
0: Jangan lagi tu.
1: Okay ni, jom kita dengar ni daripada Aki Dolah.
0: Kita dengar kan.
1: Kita dengar apa Aki cerita ni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini Aki Dolah dari Jengke ni.
1: Okey.
3: Masa duit banyak, dapat duit banyak.
1: Aha.
3: Aki dapat duit yang dibagi RM15,000 tu.
1: Okey.
3: Anak-anaknya RM5,000. Oh, bininya RM5,000. Ya Aki sendirinya
1: RM5,000.
3: Ya Aki punya Aki simpan. Aki simpan,
1: Simpan.
3: Anda saham koperasi itu semuanya RM5,000.
1: Okey.
3: Sampai sekarang kita ambil lagi RM5,000 tu.
1: Oh, dah lebih dah tu.
0: Cakap.
3: Ya, anak-anak Aki RM5,000 tu. Aki bagi-bagi lah dia lapar orang tu bagi-bagi.
1: Oh, lapar
0: orang. Dah 500 orang dapat.
3: Ya awalnya Aki bagi juga ke dia RM3,000. Aki simpan RM2,000. Aki masuk dalam saham koperasi itu.
0: Nak
3: berani nak jadi duit peda tu. Duit peda tu memang banyak dapat bulan-bulan.
1: Berapa?
3: Yang ladang luar tu banyak lah.
1: Berapa?
3: Lebih 4,000.
1: Aku tak
3: dapat. Pasal ladang akhirnya sempit.
1: Okay.
3: Itulah gayanya anak dah haru. Assalamualaikum daripada
1: Dolah
3: Aki Jengke.
1: Okay.
3: Duit itu RM15,000 tu yang Datuk Najib bagi koma tu. Penoka-penoka bagi RM15,000.
1: Oh, peneroka.
3: Itulah.
1: Okay.
3: Assalamualaikum. Aku lupa nak cakap.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ki.
0: Okay. Faham? Bagi-bagi dengan anak-anak dengan orang rumahnya ya. Tapi yang tadi dia memang kaki menyimpan lah.
1: Kaki menyimpan.
0: Ada orang kata kalau kaki menyimpan ni ketekut.
1: Ketekut.
0: Dah hidup masa.
1: Tapi dia bagi anak dia dengan bini.
0: Tapi betul. Betul ya.
1: Orang yang pandai nyimpen.
0: Tapi dia kaya.
1: Dia bayar orang dulu. Okay ni. Daripada Abang Mary Ulu Temeleng. Atau Abang Buntek gitu.
0: Okay, baik.
1: Assalamualaikum Bang FM. DJ-nya budak berdua bersuara merdu dia kelakar ni. Anak lah tu.
0: Kau tak merdu ke suara kau? Kau dah pakai bunuh perindu.
1: Aku cakap anak lah kot. Selamat petang, selamat bertugas di konti yang ceria ni lah ya.
0: Okay.
1: Alamak, macam mana ya nak kupas tajuk petang ni bila dia bagi duit tu?
0: Slow.
1: Kawan ni kerja kampung sejak lepas sekolah. Penoreh getah rutin hariannya. Harga getah masa tu 60 sen sekati.
0: Masa sekati ya.
1: Jadi macam mana lah nak genggam duit banyak weh. Tapi cukup lah market untuk keluarga.
0: Okay.
1: Kalau dapat duit simpan sikit-sikit yang alhamdulillah lah. Dua orang anak lelaki kawan ni dah diploma.
0: Alhamdulillah.
1: Seorang anak perempuan lepasan tingkat 6. Anak perempuan bongsu belajar dekat USIM.
0: Okay, alhamdulillah.
1: Nilai. Nak masuk SEM 5, alhamdulillah. Kesihatan masih mengizinkan saya sebagai penoreh.
0: Okay.
1: Masya Allah. Mantap-mantap. Tak, itu pun anugerah yang tidak ternilai itu kan betul. Kejayaan anak-anak kita.
0: Kadang-kadang benda yang orang kata kaya ni bukan hanya duit. Kaya
1: betul lah.
0: Kesihatan.
1: Kaya kebahagiaan.
0: Hey.
1: Kaya masa dengan
0: tak
1: anak-anak. Masa dengan keluarga.
0: Duit itu bahagia. Tapi nak bahagia kena banyak duit.
1: Woi, bawa tengok nombor ni. Dai sekarang.
0: Dai dia.
1: Awak dai sekarang.
0: Okey, baik.
1: Okey, sambil tu. Tak apa, itulah dulu satu. Pandai lah awak ni. Itu pun aku nak ngajar ke.
0: Okay.
1: Sambil tu kau nak borok-borok dekat ni. Live TikTok Pahang FM. Awak try dai.
0: Sekejap, kau cuba eh. Kau cuba kalau dapat eh. Kau tak janji eh.
1: Okay. Special untuk dia.
0: 01 berapa tadi?
1: 04.
0: Okay. Awak baca ke lah nombor?
1: Mana boleh baca dekat dalam ni? 295.
0: Okay.
1: 5267.
0: Okay, kita tengok dia dapat. Okay. Ni saja kita nak call
1: dia. Saja-saja je. Sebab dia khabar macam mana nak call. Call banyak kali tak dapat. Okay, tak apa. Tak apa, kita try. Kita try. Cerita banyak duit lah tu. Dia nak cerita kat kita tu.
0: Okay.
1: Okay. Ha. Angkat sekarang.
0: Hello.
1: Hello. Abang Harry.
4: Ya, saya.
0: Abang Harry dia telefon di WhatsApp. Janganlah telefon di WhatsApp.
1: Dekat WhatsApp macam mana nak
4: angkat?
1: Okey, lepas ni awak save nombor ni eh.
4: Ya, okey, boleh.
1: Okey, apa khabar kita?
4: Khabar baik, weh.
0: Ini awak kali pertama lah ni?
1: Kali pertama?
4: Kali pertama. Kali ni, jangan lepih.
0: Lepih di mana?
4: Lepih ni dekat dengan kampung Bukit Betong.
0: Okey, tahu.
1: Kampung Bukit Betong?
4: Ya.
1: Okey. Dah hari ni tak kerja ke?
4: Hari ni saya ni tak kerja. Duk kerja kampung aja.
1: Kerja kampung aja.
4: Biasalah duk kampung ni kerja benda getoh lah macam-macam apa gitu
0: orang. Tapi nanti dulu awak tengok dia kerja kampung, beg dia brand apa ni.
1: Kemai awak menengok yang ni digambar di WhatsApp ni. Handsome orangnya.
0: Jangan mah. Okey, ni kita cerita. Pernah ada duit
1: banyak gitu.
0: Banyak tu apa benda? Tapi nak tahu dulu berapa banyak tu.
4: Banyak tu tak banyak lah. Benda doa kampung ni kan. Kita bekal banyak tu. Kalau contoh 5,000 tu kan, kita dah besar dah duduk kampung.
1: Banyak dah tu.
0: Kalau kamu banyak dah 5,000.
4: Bila dapat 5,000 tu kan, ingat tak kereta yang boleh keluar duit ke?
1: Kena play speed tu.
0: Berapa orang tu?
1: Masa COVID.
4: Macam COVID kereta kan. Benda orang kampung boleh duduk kampung, kaya dapat duit banyak
0: je. Rasa nak berbini tiga.
4: Melindo je mata nak beli kebarang.
0: Rasa tak kisah pun yang nak beli.
1: Pantang nampak.
4: Rasa tak kisah. Nampak orang ni pegawai ni nak beli. Nampak orang ni nak beli.
1: Weh sedap.
0: Lalu kat pasar malam tu ayam seekor berapa? RM28 sekilo. Lima.
4: Kan ayam tu RM28 sekilo. Rasa nak tak balik pun dompet dalam
1: bilik ni. Belah nak balik sekilo je. Aduh.
4: Ya, orang kampung ke? Yelah. Tapi kampung-kampung pun suka, betul tak?
1: Betul.
0: Seronok.
1: Yelah, kamu orang kampung-kampung juga.
4: Ya.
0: Okey, selain pada tu, benda apa lagi beli daaknya?
1: Yang masih ada ke apa benda yang beli, yang nampak?
4: Yang masih ada tu lah. Biasalah duduk kampung ni, mancik lah jorat.
0: Set jorat yang bukan murah.
1: Berapa
0: dia punya root tu?
4: Mahal tak mahal lah. Dalam 100 lah 150 gitu je lah.
0: Dah mahal dah tu. Kalau lebih ni
1: 150.
4: Orang kabur duit tak banyak ni kan. Biasa kena. Orang kabur kena jimat juga.
0: Yelah, kena ada rasa jimat tu.
4: Tu lah kabur tadi. Kalau lebih kebang dia melilau je mata. Macam ambil aja gaya ni.
0: Itu baru root tu belum mesen lagi. Mesen berapa mesen?
4: Mesej biasa dia tak sampai 100 pun.
1: Tapi tu masih ada lah.
4: Masih ada. Elok duduk dalam store tu.
1: Masya Allah. Bila
4: nak ngayakan bau lah.
1: Okey.
0: Ngayak lagi ke dah tak ngayak dalam store?
4: Ngayak lagi.
1: Simpel elok lah tu.
4: Memang lah.
0: Okey, baik.
4: Bila DJ Ana dengan DJ Harun atas kenapanya?
0: Masa kamu datang 5 tahun lepas tak nak telefon.
1: Mengada awak tu. Kita sampai ke kampung apa tu?
0: Kampung.
1: Huruf B depan.
0: Ni sekejap.
1: B. Binjai, bukan Binjai ke?
0: Binjai.
1: Ada Binjai nama?
4: Ada. Binjai.
1: Kamu tu sampai ke Binjai. Lepas tu masuk ke tempat ke getoh tu. Dalam tempat ke jaguang tu.
0: Tak ada hal lagi kamu nak pergi sana. Kalau ada hal insyaAllah.
1: Kalau ada insyaAllah nanti kita roja-roja ya Barry ya.
4: Boleh tak ada.
1: Okey. Terima kasih sudi bersama kamu orang.
0: Assalamualaikum.
4: Okey. Salah.
0: Okey.
1: Dia tanya di WhatsApp. Lepas tu dia tanya ni. Dia tanya di live TikTok.
0: Memang nak telefon betul lah.
1: Memang dia nak telefon. Macam mana nak kopohon fan tu dia kata. Jadi kita telefon dia.
0: Macam yang kita bagi tahu selalu lah. Jangan telefon di WhatsApp. Sebab kita memang tak boleh angkat.
1: Dekat WhatsApp memang tak boleh nak angkat.
0: Teleponnya bukan kat koma.
1: Yo.
0: Kan? Telepon koma ni di PC ni. Jadinya nak telefon boleh bersama dengan kita di 0951401124.
1: Ataupun 0951401125.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pada banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu kali masa nak tunang dulu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon apakah bawang? Makcik Bawang.

0: Okey, dah pun 4.14 minit petang. Kita dah pun berada di jam berikut, jam ketiga dah ya. Sedar tak sedar waktu ini menemani demo di petang hari Zuan apa khabar weh dalam Makcik Bawang Popek.
1: Yep.
0: Kita berborok pasal masa awak ada duit banyak tu.
1: Ha, kenapa?
0: Tapi ada je macam abang kita cerita, dia tak pernah merasa duit banyak pun.
1: Ya. Yep.
0: Kan? Ha, tapi...
1: Sama lah kita weh.
0: Sama lah. Kau paling banyak pun RM2,200 je paling banyak.
1: Itu gaji. Itu gaji.
0: Jangan sebut gaji. Orang ingat gaji terbesar. Okay, baik. Kita
1: Di WhatsApp
0: dulu. Sebabnya banyak juga di WhatsApp ni.
1: Di WhatsApp ni. Kau baca.
0: Ani.
1: Okay, ni Kak Roslan Ali Bentong. Dia kata, Assalamualaikum DJ.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kau ni tumpah rezeki arwah suami. Masa dia pencen tu dapat duit, weh. Kira lepas lah bayar hutang. Kau mau orang pun pergilah umrah. Oh, alhamdulillah.
0: Eh, bukan semua orang dapat pergi umrah.
1: Ya, betul. Ah,
0: kan? Walaupun ada duit, tak semestinya dijemput. Okey, seterusnya kita ada Hartina.
1: Okay.
0: Oh, ramai orang bentuk hari ni.
1: Siti Nurhatina, bentuk.
0: Ya, kau yang masa ada banyak duit, kau suka bawa family pergi berseraya.
1: Yeah, kau suka.
0: Yeah.
1: Betul. Boleh beli. Ambil. Nak apa, apa? Oh, berat? 10 kilo? Eh, tak cukup. 20 kilo.
0: Lepas tu kau bolehlah cakap dengan Yakin. Ambil je. Apa kau nak?
1: Betul lah.
0: Nak apa ambil je. Ha, Wai Mas biji TV sekalipun. Ada ke peseraya jual TV?
1: Eh, adalah. Yeah. Ada.
0: Rasa kagum lah dengan diri sendiri.
1: Yeah.
0: Kenapa sambil berkembang-kembang hidung kau. Kebab kebanggaan tu, ya.
1: Sama.
0: Lepas tu rasa bahagia lah.
1: Yeah. Ha,
0: bila tengok muka orang happy, kita dapat lah apa yang mereka nak beli tu.
1: Okay.
0: Kan? Ha, tak sabar nak jumpa kamu kat Maha nanti.
1: Yeah. Kita jumpa nanti.
0: Siapa-siapa nak jumpa Ana nanti boleh di Rauk nanti bersama Insya dengan penyampai-penyampai lain. Tadi ada Anom, ada
1: Hezri.
0: Ada
1: itu hari Sabtu.
0: Rif dengan juga
1: Rif dan Hezri hari Jumaat.
0: Okey, cantik. Kita tak ada full day lah. Cumanya akan bersiaran di sana di Bumpang FM, okey?
1: Ya. Okey, kita jumpa nanti Siti Nurhatina.
0: Cantik. Sebabnya sampai ke Rauk ni durian tebak lebih sikit.
1: Boleh lebih sikit. Kau tunggu.
0: Kau tunggu di sini ni.
1: Kayaknya ramai yang berjanji dengan kau ni. Kau tunggu.
0: Tengok. Kita tengok nanti mana berjanji ke. Kau tunggu di Kuantan je, kiri yang kanan.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Ini Kak Rosmaran. Okay. Waalaikumsalam. Ana Harun. Kau ni Rosa Mahmud daripada Maran.
0: Okey, orang Maran ya.
1: Okey. Tahun 2009, kau pernah dapat duit KWSP
0: RM45,000.
1: Mula-mula tu kau belanjalah makan ni adik-beradik dengan mak abah semualah. Lepas tu kau beli gelang.
0: RM3,000
1: masa tu kasar dah gelangnya.
0: Oi, memang masa itu.
1: Bakinya kau simpan dalam akaun. Lamalah kau simpan sampai 2017. Kau beli rumah, kau renovate terus rumah kau tu guna duit dalam akaun tu. Alhamdulillah, dari depan sampai habis lah tanah kau reno tu kira. Apa
0: orang kata?
1: Okay. Yang buat rumah suami kau pula. Jadi tak payah beria nak mengopah-ngopah.
0: Oh.
1: Jimat kat situ.
0: Nukangnya ya?
1: Ya.
0: Pindah tangan lah duit. Okay.
1: Lepas tu renovation, tambah barang rumah cukup lengkap, tak perlu dah nak buat-buat pinjaman ni. Alhamdulillah.
0: Itulah
1: syukur.
0: Kalau demo yang muda-muda, kita ni termasuk lah ya. Ada duit lebih tu simpan lah untuk contoh rumah. Di masa akan datang. Duit orang panggil duit emergency. Kena anda tu.
1: Dia no lama lagi pun nak merasa duit pencen kau ni.
0: Awak masa dah pencen tu ingat lah. Aku rasa kena lah sekarang. Hantar-hantar lah RM1,000 ke RM2,000.
1: Tak apa, bukan sikit-sikit weh. RM1,000, RM2,000.
0: Dari RM300,000.
1: Boleh lah.
0: Apa persen je tu?
1: Okay ni, Kak Asma Sekar Rauk. Okay. Dia kata apa? Kak Asma nak jumpa di Rauk di Jana, boleh ke?
0: Boleh. Datang ni Bubang FM, insyaAllah boleh meet and greet.
1: Sampai kat sana nanti cari je Bubang FM tu, boleh tengok macam mana kau orang bersiaran. Kita tebuk terus di ke radio Bubang FM.
0: Jangan cakap tebuk.
1: Habis?
0: Orang tak faham kan? Ingat bodoh dia.
1: Sorry, apa?
0: Ni lintas langsung.
1: Aduh. Dah salah. Minta maaf ya. InsyaAllah Kak Asma, kita jumpa di Raub nanti.
0: Baik.
1: Okay.
0: Jangan datang hari Ahad pula.
1: Hari Ahad tu tak adalah. Memang nama kau je orang bercerita. Jana semalam tu.
0: Okay.
1: Nama je yang tinggal. Orang dah tak ada dah. Kalau hari Ahad tu. Hari Sabtu. Betul. Okey, siapa di talian Ros?
0: Okay.
1: Sementara masa ada-ada ni.
0: Potas pula dah. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Hey, ada juga orang lancar ni orang ni.
1: Ini orang kaya ni, banyak duit.
0: Orang kaya tak payah telefon.
1: Duit berjuta.
2: Alhamdulillah. Amin. Bagai dikata.
1: Doa-doa, Mak Ju. Doa.
2: Ya, betul.
0: Awak tahu. Nak cerita kayanya dia. Dia dah lah panggil catering tu kenuri.
1: Lepas tu?
0: Dipanggil catering. Ada catering lagi dalam catering tu.
1: Oh, catering dalam catering.
0: Dua catering ya?
1: Ui. Kaya.
0: Banyak duit awak pernah ada, Mak Jo.
1: Yang dapat sedebuk tu.
2: Yang pernah kau dapat sedebuk duit EPS lah.
1: RM40,000. RM40,000 banyak.
0: RM40,000 tu apa benda. Awak menukar memang pandai dah. Beki-beki benda awak reti sangat dah.
2: Kau dapat duit ni, ni kau pergi umrah, kau beli kereta, beli kereta buruk je lah.
0: Tak apalah.
1: Ya ke kau nampak vampire depan rumah tu?
0: Ada itu.
2: Hei, vampire tu yang orang.
0: Yelah depan rumah awak kan? Ya,
1: depan rumah awak tu kira awak punya je lah.
2: Dia nampak parking je.
0: Dia nampak parking.
1: Tak apa, tak ada hanya.
0: Okey,
2: betul. Nampak parking, bukan kau. Tapi tu kau nampak bergamau.
1: Okey
0: lah, sama-sama tumpah. Nak nampak naik betul tentu dapat. Okey, baik. Lepas tu
2: naik juga
0: kereta. Lepas tu pergi umrah benda lagi.
2: Lepas tu kau beli motor. Lain-lain yang tu bagi ke anak-anak lah. Repair rumah. Pasang gerai anak-anak.
1: Okey, pasang gerai.
0: Yalah, kongsi-kongsi lah yang mana lebih tu.
2: Tu dia dia baru dapat rumah. Jadi kita bagilah ke dia.
0: Faham.
2: Untuk dia untuk keselamatan.
1: Yelah betul. Benda tu penting sekarang.
0: Kalau awak nak bagi-bagi hadiah ke Ana pun, Ana pun duit beli rumah tu. Buat pasang-pasang gerik. Kalau ada lagi lah duit tu.
1: Akulah kau ni kan. Memang tulis simpan rasio.
2: Bukan Ana. Duit tu ada lagi. Tapi kau benda kau simpan ke untuk itu orang karok.
1: Nampak. Awek-awek dia dah kabur dah kau. Simpan kawo.
0: Tanya dulu Cik Ruby ke kan.
2: Cik Ruby tu biasa lah.
0: Okay. Baik, Mak Jo, terima kasih.
1: Terima kasih Mak Jo, telefon.
2: Sama-sama. Anak kau singgah lah sini.
1: InsyaAllah. Ada rezeki nanti ya. Kita tengok gono-gono. Okay. Kau pun menumpah orang.
0: Okay. Assalamualaikum.
2: Menumpah orang pula. Waalaikumsalam.
0: Numpah orang. Marah dah dia.
1: Dan memang betul. Kau naik kereta jabatan. Kalau naik kereta kuat tu senang lah. Kau nak kona kiri ke kanan ke U-turn ke senang.
0: Awak try lagi buat kereta sendiri ya.
1: Dah kena reject. Dah kena reject.
0: Aduh. Okay, baik ada lagi masak ni.
1: Di WhatsApp ni kita ada Kak Ida Roslida. Dia kata Assalamualaikum anak aku eh.
0: Waalaikumsalam.
1: Koma ni dapat duit banjir
0: RM21,000. Orang dapat RM1,000 je duit banjir hari tu.
1: Ni lah tu. Orang kata apa ni?
0: Insurance
1: rumah tu. Sabit tu lah sekarang kalau beli rumah kot.
0: Beli
1: insurance tu. Beli sekali.
0: Lagi-lagi kawasan-kawasan memang dah tahu dah banjir.
1: Banjir kan? Okey. 2014 dulu belilah barang rumah aja. Simpel lah sikit-sikit.
0: Yelah.
1: RM21,000. Wow!
0: Boleh penuh rumah tu. Dengan perabotnya.
1: Perabotnya.
0: Meja kacanya.
1: Tak main lah kaca sekarang. Ni,
0: batu tu tu.
1: Marmar bau dia.
0: Okey. Ada lagi ke?
1: Okey baik.
0: Kita panggil.
1: Boleh.
0: Okey, kita tengok di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Waalaikumsalam. Oi,
1: ada. Tak tinggallah. Banyak duitnya weh.
0: Okey.
3: Alhamdulillah. Amin.
1: Amin. Doa.
0: Amin. Rabbal alamin.
1: Okey, Abang Jo, berapa ribu? Yeah. Cerita
0: paling
1: tu.
0: Banyak tu.
3: Biasa setiap tahun tu dua kali lah.
0: Bonus?
3: Ya, bonus.
0: Berapa bonus tokek bagi?
3: Setiap tahun tu nak ngabar nak tunggu ke China.
1: Biasa.
0: Best kalau orang kerja dengan China ya. Memang tunggu duit kaya.
1: Biasa berapa? Berapa apa Jo? Bonus?
3: RM5,000.
0: Wush!
1: Woi! Bonus RM5,000.
0: Tukarlah.
1: Kita
0: orang buat lori pula.
3: Mari. Kalau berminat boleh mari. Ada kosong ni.
1: Ada kosong.
0: Takut hari. Tapi kena bermula dengan lori yang rosak dulu. Bagi lori baru. Ranak lori tu.
1: Ada pejabat lah. Amin dapat juga ke bonus?
3: Dapat
1: lah. Weh, mantap weh, bestnya.
3: Banyak dengan sikit je lah.
1: Okey dah, orang bagi alhamdulillah.
3: 20 tahun.
1: Ui, dah 20 tahun kot.
3: 20 tahun, takkan nak dapat RM1,200.
1: Tahu eh. Tak main lah RM1,200. 20 tahun eh.
0: 20 tahun.
3: Dapat duit banyak tapi tu lah. Dapat duit kita berjalan lah. Buat anak bini berjalan.
1: Okey, alhamdulillah.
3: Makan motor sikit.
1: Ah.
0: Ya. Kalau awak berjalan tempat macam mana awak suka ni?
3: Itu biasa check in 2-3 hari.
1: Suka duduk hotel.
3: Tepi pantai ke biasa. Dia tak tahu tu akan ada apa je pergi.
0: Okey.
3: Mana kalau macam tahun lepas apa je pergi Johor.
1: Johor
3: bawa anak pergi merasa sebab orang tak nak pergi eh.
0: Yalah kena bawa dia orang ambil tengok dunia. Kalau
3: kita berjalan sampai ke tengoklah nampak ke Singapura sebelah sampai ke Singapura cuma tak pergi je.
0: Kerewet. Benda tempat tu. Woodland.
3: Macam
0: tu lah.
3: Mana
0: pandai. Jalan pandai tu. Betul.
3: Duduk situ. Parking tu. Tepi pantai tu. Nampak lah sebelah tu Singapura. Lepas tu kapur si pergi stadion Johor tu.
0: Tepi jalan tu ya.
3: Lepas tu dia tak tahu lah. Mesti ada. Macam tahun ni sebab dia dekat dengan China. Apa je tak pergilah. Lebih safe untuk belanja raya puasa kan.
0: Okay. Guna untuk raya puasa ya.
3: Sebab dia berdekat raya puasa. Yelah. Pun ada duit dia tapi tak banyak lah.
0: Baik.
1: Mantap lah weh.
0: Kalau jumpa rezeki, betul. Buah yang besar tu kisalang dia cakap arun dengan anak kisalam.
1: Ada part-time beritahu lah.
0: Separuh pun okey bonus.
1: Okey tak ada hal.
3: Takkan nak belanja anak dengan arun makan di Kuantan tu. Apa sangat.
0: Sedap dengar.
1: Itu yang best tu.
0: Okey baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Abang Jo. Telefon.
3: Ya sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah okay. Orang kata 20 tahun tu nilai kesetiaan tu. Bukan senang.
0: Orang nak kata ya, kau macam kau tak pernah kerja dengan Cina. Sekolah Cina pernah.
1: Okay.
0: Tak dapat duit. Tapi kalau kerja dengan Cina, kalau betul-betul kerja, memang
1: betul-betul. Kau pernah. Tapi masa tu sekejap je. Kau ni
0: banyak
1: kerja.
0: Banyak dapat bonus dengan tokek Cina berapa?
1: Tak, sebab kau baru kerja juga.
0: Tak kisah ceritalah bonus tu. Nak tahu bonus je.
1: Kau baru kerja dalam 3 bulan masa tu.
0: Dapat bonus.
1: Dia yang seorang tu 3 tahun. Kau baru masuk 3 bulan.
0: Okey. Beza bonus awak dengan dia?
1: Bezalah. Kau dah kenapa? Okay. Tapi kau dapat 100?
0: Okey lah.
1: Dia dapat lah dalam 600-700 kot. Macam itulah kan. Okay. Tapi kau dapat 100.
0: Suka.
1: Baru 3 bulan kerja. Tapi kau rasa kau macam lagi perform. Sebab apa tau, bos aku tu baik. Walaupun dia Cina tau. Dia kalau pergi kebun kan, sayur dia bagi.
0: Buah-buah dia bagi.
1: Ada macam-macam lah dia berinya.
0: Okay, kita dah nak sampai penghujungnya hari ni. Bersama dengan Diamond dalam segmen Makcik Bawang Popek ni. Apa-apa pun, kalau ada duit di zaman-zaman ni kan, orang kata ekonominya merosot. Negara kita tengah membina mata wang kita. Tapi apa-apa kalau duit lebih tu, perbanyakkan sikit simpan. Nak joli-joli lah kan duit.
1: Itulah, kau tengah belajar ni. Macam mana nak menyimpan. Bang, kau ni perhabis pandai.
0: Dia macam ni.
1: Dia kata, memang handai kalau perhabis.
0: Ni, kalau nak berubah tu sebelum umur 30. Oranglah cakap.
1: Kau dah terlambat ke?
0: Kalau 30 tu dia dah, lali dah.
1: Lantar
0: dah
1: kau.
0: Okeylah. Kita undur diri dahulu.
1: Betul. Kejap lagi. Pun. Akan masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah tepat jam 4.40 minit petang.
0: Ya betul, kita kembali bersama dengan anda jam tak akhir 5 hingga 6 petang nanti, okey?
1: Okey.
0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat. Perjuangan. Kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Huruf
3: Jim.
2: Tetapi tak ada matanya
3: saja. Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
2: Sama.
3: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
4: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa, pemuda-pemudi cerminan bangsa.
0: Pahang FM.

FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, semakin tinggi seseorang, sepatutnya semakin rendah hatinya. Tetapi realitinya hari ini, semakin tinggi, semakin sombong. Sabda Nabi SAW, barang siapa merendah diri kepada Allah, merendah diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjatnya. Imam Nawawi menyatakan, tawaduk itu bukan merendahkan diri secara palsu, tetapi melihat diri dengan jujur. Apa yang kita ada pada hari ini, kita kena ingat itu semua pinjaman daripada Allah. Tidak ada pun milik kita. Tidak ada apa pun yang kita boleh sombongkan di atas muka bumi ini. Rendahkan diri sinar pendengar supaya Allah meninggikan diri kita.
1: Cantiknya iman. Faham.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

0: satu pilihan.
1: Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.16 minit petang. Hari Khamis 23 Julai 2026.
1: 8 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih berbanyaklah warma ya. Kerana bersama dengan komorang insyaAllah hinggalah ke jam terakhir ni.
0: Betul. Jadi apa-apa pun, selamatlah untuk mereka yang baru saja bergerak pulang dari ofis masing-masing. Yang belum lagi keluar, tengok dulu api, lampu. Kipas, aircon, kalau boleh tutup, tutuplah ya. Sama-sama kita
1: pasal nanti PSA tu.
0: Apa nama? Saya cari tu.
1: Etika kerja. Etika. pasang eh.
0: Sama-sama kita orang kata menjayakan usaha jabatan masing-masing.
1: Betul.
0: Untuk mengurangkan kos.
1: Sayangilah jabatan kita.
0: Betul.
1: Kan? Walaupun itu bukan apa orang kata, yelah bukan barang-barang kita apa semua, tapi kita kenalah bertanggungjawab.
0: Setuju. Okay? Dan yang dah pun mula bergerak ketika ini, hati-hatilah sebabnya ada kawasan-kawasan yang mungkin ada tengah buat baik pulih ke akan sedikit jam pada hari biasa. Ikut arahan papan-papan tanda yang ada di sekitar jalan anda. Okay. Jadi kita nak teruskan perjalanan untuk jam terakhir ini bersama dengan anda. Kita mulakan dengan Andy Bernardi.
1: Okay.
0: Mari tengok tu. Mari tengok tu.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Eh, Lan. Esok kau tolong aku punch card, boleh tak?
1: Uish, nanti kalau Bob tahu, nanya aku, Bob. Oh, Bob.
0: Haa.
1: Aku balik dulu, ah.
0: Haa, yelah. Eh, Lan.
1: Ui.
0: Komputer dengan kipas tu kenapa kau tak tutup?
1: Biar je lah. Bukan kita yang bayar elektrik pun, Bob. Bos yang bayar. Biar.
0: Kau pandai lah.
2: Bob, ni baru suruh siapkan invoice untuk bulan ni.
0: Kejap lagi lah aku buat. Letak je atas meja tu. Aku tengah layan cerita ni.
2: Lan, kau buat apa kat sini?
1: Lah, aku datang nak tolong kau lah. Nak siapkan laporan projek lebuh raya tu.
2: Yelah. Hari cuti memang ada sokmo muka kau. Kalau hari kerja, lesap.
3: Dania, mana Bob dengan Lan?
2: Tak tahulah, bos. Lepas dia orang punch card pagi tadi, terus keluar. Sampai sekarang tak balik-balik lagi.
3: Melampaulah dia orang ni. Makin saya diam, makin jadi-jadi.
4: Ha, kan bos dah marah. Nilai dan etika kerja adalah penting di dalam sesebuah organisasi. Kecemerlangan yang berterusan di tempat kerja tidak bergantung kepada pembaharuan sistem kerja dan teknologinya semata-mata. Malah, ia berkait rapat dengan perilaku atau tata kelakuan para pekerja. Bekerjalah dengan jujur dan ikhlas agar pendapatan yang kita perolehi diberkati Allah. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.
5: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak. Pak Mail.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam Khabar Pahang edisi petang 23 Julai 2026. Sari berita utama. Sindiket curi kabel solar tumpas, 9 suspek ditahan. 3 gadis didakwa merempit, 2 mengaku salah. Berita sepenuhnya. Polis Pahang menumpaskan sindiket curi kabel solar dikenali sebagai geng Lakino Garuda. Dengan penahanan 9 suspek dalam beberapa siri serbuan di Pahang dan Selangor dari 27 Jun hingga 17 Julai lalu. Menurut pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akemar Ayub di Pahang sahaja, 5 kes kecurian dilaporkan berlaku di Kuantan dan Pekan, membabitkan kehilangan kira-kira 98,000 meter kabel solar serta komponen telekomunikasi dengan anggaran kerugian sekitar RM900,000. Kesemua suspek yang ditahan berusia antara 26 hingga 52 tahun dengan 2 daripadanya mempunyai rekod lampau jenayah dan dadah, manakala 7 lagi didapati positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Kesemua tangkapan direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan kerana mencuri serta Seksyen 411 Kanun Kesesaan kerana menyimpan harta curi. Polis masih memburu 2 lagi suspek, masing-masing seorang lelaki Cina dan seorang lelaki India yang dipercayai masih bebas bagi membantu siasatan. 3 gadis dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuantan atas pertuduhan menunggang motosikal secara berbahaya di Jalan Pintasan Kuantan dari arah Terminal Sentral Kuantan ke Bukit Rangin pada 16 Julai lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 5 tahun dan denda hingga RM15,000. 2 tertuduh masing-masing remaja berusia 17 dan 18 tahun mengaku bersalah sebaik saja pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wahidah Zainal Abidin. Manakala seorang lagi tertuduh, Nur Liana Atirah Roslan, 21 tahun, yang bekerja sebagai pembantu kedai bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mahkamah menetapkan 26 Ogos depan untuk sebutan semula kes dan serahan laporan akhlak serta laporan sosial 2 remaja terbabit. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, berita sukan, aspek pengurusan latihan berprestasi tertinggi serta kebajikan atlet diberi tumpuan menjelang Temasa Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Pengarah Majlis Sukan Pahang MSP Mahathir Abdul Rafar berkata, inisiatif itu bagi memastikan atlet berada pada tahap terbaik dan dapat memberi tumpuan terhadap latihan serta pertandingan. Antara yang dilakukan MSP termasuk memberi penekanan kepada penyediaan sokongan menyeluruh meliputi sains sukan, pemakanan, fisioterapi, psikologi sukan, pengurusan data prestasi serta penyelarasan logistik sepanjang tempoh persiapan dan pertandingan. Pada Sukma ke-22 itu, Pahang mempertaruhkan cabaran dalam 37 jenis sukan. Satu memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Maxis Berhad dengan Kota Sas Sendirian Berhad di Kuantan semalam. Maxis dalam satu kenyataan memaklumkan MOU itu diadakan untuk menyediakan kesaling hubungan bersepadu serta penyelesaian digital bagi Kota Sas, sebuah perbandaran campuran utama di Kuantan. Menerusi MOU itu, Maxis menyediakan kesaling hubungan mudah alih dan gentian optik bersepadu serta penyelesaian bandar pintar untuk menyokong pembangunan. Kerjasama itu menyokong pembangunan Kota Sas sebagai pusat perniagaan baharu Kuantan dan pusat pentadbiran moden Pahang, di samping melengkapi projek infrastruktur utama termasuk laluan rel Pantai Timur ECRL. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Baria Omar.
Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: kita. Yep. Okay. Dan terima kasih banyak-banyaklah setia bersama dengan kami selama 4 jam. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain masa, hari Isnin.
1: Betul. Dan pastinya jangan lupa untuk anda turun beramai-ramai ke Maha Pahang.
0: Ya, yeah, Mini Maha.
1: Mini Maha Pahang yang telah bermula hari ini. Hari esok dan sehingga hari Sabtu nanti, okay?
0: InsyaAllah. Jangan lupa untuk kita pertemuan lah.
1: Betul. Bersua di sana.
0: Kita pertemuan di sana. Hari Sabtu di Raub. Okay, cantik. Kita jumpa ramai-ramai.
1: Hari Khamis, 23 Julai 2026.
0: Lapan Safar 1448 Hijrah. Kami undur diri dulu.
1: Jumpa
0: Assalamualaikum.
1: Lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Dah pun 5:55.
1: Bye-bye.
0: Mereka petang, penyudahnya untuk hari ini kami susuli dengan mohon ampun,
1: tasbih
0: maaf.
1: Kifarah.
0: Tak, itu nurani. Jika okay. ada gurauan-gurauan ataupun kata-kata kami mungkin menyinggung dan juga ada yang terasa.
1: Ya, minta maaf banyak.
0: Segala-galanya hiburan sebenarnya.
1: Hiburan dan gurauan semata-mata.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam. Bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, Bang FM Satu Pilihan. Masuk kita ke Zon Nurani. InsyaAllah saya Reef akan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya ini. Edisi hari ini hari Khamis 23 Julai 2026. Hari ini juga tanggal 8 Safar 1448 Hijrah ya. Okey, di awal Zon Nurani macam biasa nak kongsi dulu hari ini waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 minit malam, dan seterusnya azan isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.38 minit malam. Untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi di hari Khamis ini, sekejap lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Terus dengar Bang FM.
0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Aku menafaskan kata bicara hati.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM, Satu Pilihan.
3: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan, bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan kita berada dalam rancangan Jendela Ilmu macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Khamis. Kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu, dan alhamdulillah untuk ruangan pada kali ini seperti minggu-minggu yang terdahulu, kita bersama dengan yang berbahagia Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Dato'.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan DJ Reef, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang sihat dan pastinya bersedia dan sentiasa bersemangat untuk bersama-sama dengan pendengar-pendengar Pahang FM yang berada di ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi Dato' Mufti, apa khabar? Sihat ya?
4: Saya alhamdulillah baik-baik saja DJ Reef, dan kita harapkan juga seluruh pendengar Pahang FM juga dalam keadaan baik dan sihat sejahtera insyaAllah.
1: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan untuk semua pendengar-pendengar yang bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah Dato' Mufti, hari ini dalam ruangan Jendela Ilmu kita akan berbicara berkenaan dengan sedekah dan kemasyarakatan serta alam sekitar. Sedekah, kemasyarakatan dan juga alam sekitar, itu perbincangan kita untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, mungkin boleh kita mulakan dengan mukadimah yang akan diberikan oleh Dato' Mufti. Jadi silakan Dato' Mufti.
4: Terima kasih DJ Reef. A'udzubillahi samia'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wala ta'assir amma ba'd. Terima kasih DJ Reef yang saya kasihi, seluruh pendengar Pahang FM. Semoga semuanya berada dalam kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali dalam sesi ataupun dalam slot Jendela Ilmu pada petang ini. Terima kasih DJ Reef kerana bersama-sama saya daripada petang ini. Dan sebagaimana biasa DJ Reef, saya akan terus menyambung perbincangan saya berkaitan dengan hadis-hadis mengenai sedekah, mengenai berbuat kebaikan melalui sedekah. Dan himpunan hadis-hadis berkaitan dengan sedekah ini saya akan cuba lengkapkan paling kurang sebanyak 40 hadis. Kita sudah menamatkan lebih kurang 29 hadis di jirif hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah, dan tema yang saya bincangkan pada minggu lepas dan akan disambung pada minggu ini berkaitan dengan sedekah dan manfaat kemasyarakatannya. Jadi sebelum saya meneruskan dengan hadis-hadis yang seterusnya, saya suka dijerif untuk membaca satu potong ayat suci Al-Quran dan di akhirnya juga disebut tentang bagaimana kelebihan mereka-mereka yang melakukan sedekah. Jadi dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an 'alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ayat ini dijerif ayat yang ke-20, memang sedikit panjang. Jadi yang bermaksud, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawa engkau wahai Muhammad berdiri yakni bersolat kurang daripada 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberikan keringanan kepadamu. Kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang berjalan di bumi mencari sebahagian kurniaan Allah, yakni rezeki Allah. Dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh yakni balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah keampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi sidang hadirin, sidang pendengar yang saya kasih sekalian, dalam ayat ini menerangkan kepada kita tentang kelebihan mereka-mereka yang mendirikan ibadah solat. Dibicarakan tentang ibadah solat Qiyamul Lail di sini, sama ada 2/3 malam ataupun separuhnya ataupun 1/3 malam. Dan sebahagian daripada masyarakat Islam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah-ibadah yang sedemikian, dan Allah lah yang menentukan malam dan siang. Jadi Imam Ibn Katsir contohnya dalam ayat ini mengatakan bahawa apabila diperkatakan tentang melakukan ibadah ini sama ada 1/2 malam 1/3, menunjukkan bahawa aitaratan hakadha wa taratan hakadha, menunjukkan kadang-kadang begitu semayang malamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian kaum muslimin. Wa zalika kulluhu min ghairi qasdi minkum, semuanya bukanlah kamu tentukan nak buat separuh malam atau separuh malam kerana apa, walakin la taqdiruna ala almuwadhabati ala ma amarakum bihi min qiyamil lail. Kerana apa? Kerana mereka juga, kamu juga tidak mampu biasanya untuk berterusan melakukan perkara-perkara tersebut pada malam hari untuk kita pastikan. Kerana tengah malam saja contohnya bersolat, maka kadang-kadang ataupun kebiasaannya orang-orang yang melakukan sembahyang malam, kalau dia ada kekuatan pertengah malam, dilakukan pertengah malam. Kalau di akhir malam, dia akan lakukan di akhir malam, dan bukanlah menjadi satu bebanan untuk mereka menentukan waktu tertentu pada waktu yang cukup luas tersebut. Jadi dalam ayat ini mengatakan tentang kebaikan yang dilakukan oleh sebahagian daripada kaum muslimin yang menunaikan sembahyang malam, dan pada waktu itu disebutkan, dikaitkan faqra'u ma tayassara minal Quran ay min ghairi tahdil bi waqtin walakin qumu minal lay ma tayassara. Jadi tanpa kita menentukan waktu tertentu untuk kita menunaikan sembahyang malam, kalau tak mampu untuk kita tentukan satu-satu waktu, boleh waktu-waktu yang berbeza, dan bacalah ketika sembahyang malam itu apa-apa yang memudah, yang mudah daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi hadis ini kadang-kadang disebutkan oleh ulama menunjukkan bahawa bagaimana kebiasaan dan sesetengah golongan mereka perlu menghidupkan menjadi kewajipan kepada mereka untuk sembahyang malam. Contohnya mazhab Hasan Basri, Imam Ibn Kathir mengatakan annahu kana yara haqqan wajiban ala hamalatul Quran an yakumu walau bisyai'i minhu fil lail. Jadi bahkan sebahagian ulama mengatakan orang-orang yang pemikul Al-Quran ini ataupun orang-orang yang dipertanggungjawabkan menegakkan Al-Quran, memahirkan diri dengan Al-Quran, dengan ilmu-ilmu Al-Quran dengan hukum hakamnya, menjadi tanggungjawab kepada mereka untuk bangun pada sebahagian malam, untuk bangun kepada sebahagian malam. Sesengah ulama sampai begitu dijerif menunjukkan kepentingan sembahyang malam. Ala kulli hal, kita dah faham bahawa sembahyang malam merupakan satu ketaatan dan dianjurkan untuk kita melakukan perkara-perkara tersebut. Kemudian ayat ini dijerit bersambung selepas pada itu. Ya, disambung tentang kebaikan-kebaikan yang lain. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Kali ini berkaitan dengan amalan-amalan wajib. Dirikan solat, tunaikan solat. Kemudian disambung selepas itu wa aqradullaha qardan hasana. Berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa aqridullaha qardan hasana. Jadi dimaksudkan dengan memberi pinjaman iaitu memberi, melakukan perkara-perkara kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripada situ akan kita akan mendapat ganjaran yang besar. Kemudian ayat tersebut menyebut وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ, iaitu apa-apa yang kamu perbuat daripada perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara sedekah yang kamu infakkan, nescaya bahawa ianya untuk diri kamu, untuk kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, dan balasan di sisi Allah itulah tajiduhu indallahi khairan wa a'dama ajra. Balasan di sisi Allah adalah balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan wastaghfirullah, mintalah ampun daripada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi begini keadaannya di Jerif, menunjukkan bagaimana besarnya mereka-mereka yang melakukan ibadah sedekah.
0: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Baik DJ Rif dan seluruh pendengar Faham FM yang saya kasihi sekalian, saya sambung semula hadis yang berkaitan dengan sedekah dan kemasyarakatan, faedahnya untuk masyarakat. Dan tajuk kecilnya, temanya pada hadis yang saya bacakan ini, setiap kebaikan merupakan sedekah. Hadis An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sadaqah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka bi wajhin talqin, dan sebahagian daripada bentuk kebaikan adalah kamu menemui saudaramu dalam wajah yang berseri. Wa an tufzi'a min dalwika fi ina'in akhih fi ina'in akhika, dan menuangkan air dari bekas baldimu ke dalam bekas air saudaramu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan al hadisu hasanun sahih. Jadi daripada hadis ini DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa sedekah itu bukanlah dalam bentuk material semata-mata. Sebenarnya perbuatan kita, PL kita ini DJ Rif, boleh juga mendatangkan pahala sedekah. Dan kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatlah perkara kebaikan, itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Bahkan kita berjumpa teman-teman kita dengan keadaan muka ceria, tak masam di jerif, itu juga merupakan satu bentuk sedekah. Demikian juga pada perkara-perkara kecil, kita sambil-sambil minum dengan sahabat-sahabat kita, tuangkan air kepada gelasnya, itu pun sedekah. Bolehlah kias dengan perbuatan-perbuatan lain. Kalau kita ada ruang, maka banyakkan kebajikan kita kepada masyarakat, dan insya Allah di situ ada pahala sedekah. Jadi bersopan santun pun ada pahala sedekah di diri. Jadi inilah kemuliaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita memperolehi pahala sedekah. Kemudian daripada hadis seterusnya di diri dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hadis berkaitan memudahkan urusan orang lain. An Abi Dzarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abi Dzar berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, senyumnya kamu di depan sahabatmu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar sadaqah, begitu juga suruhanmu kepada kebaikan dan laranganmu daripada kemungkaran adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dalali laka sedekah, kita menunjuk jalan pada sahabat-sahabat kita yang tersesat arah perjalanan dia. Dia nak ke tempat lain, sampai ke tempat lain, jumpa kita. Lepas tanya macam mana jalan nak pergi ke tempat tersebut. Nak pergi ke Bukit Sekilau macam mana? Nak pergi ke Seri Damai macam mana? Jadi kita pun bagi tahu jalan dia. Itu juga sedekah. Kemudian wa basaruka lirajulir radi al-basari laka sedekah. Begitu juga kita memimpin orang yang penglihatan kabur, ya, dan kita tunjuk jalan bagi dia, merupakan sedekah juga bagi kita. Wa ifraruka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Begitu juga kamu sebelum itu dia jalan, dia telajak sikit ni. Wa imam tatukal hajara wa syaukata wal azama an tariqi laka sedekah. Begitu juga mengalihkan batu, duri dan tulang daripada jalan merupakan sedekah bagimu. Dan ifraruka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Dan demikian juga menuangkan air daripada bekasmu ke bekas saudaramu juga merupakan sedekah. Kita tuang air sahabat kita tengah-tengah minum, kita tuangkan untuk dia daripada jab juga sedekah. Jadi daripada hadis ini dijerit hadis riwayat Tirmizi, daripada hadis ini kita dapat beberapa manfaat, iaitu salah satu bentuk sedekah ialah apabila kita memberikan senyuman, memudahkan urusan, prihatin kepada orang lain dan membuat makruf serta mencegah kemungkaran. Itu semua sedekah. Jadi tidak ada isu nafsi-nafsi. Bahkan melakukan perkara-perkara tersebut, menyuruh manusia buat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, merupakan tugas kita dan kita dapat pahala sedekah. Walaupun kita tidak ada jawatan-jawatan tertentu boleh kita buat, cuma janganlah perbuatan kita itu contohnya mencegah kemungkaran sampai mendatangkan mudarat kepada kita. Kenapa? Sesetengah kemungkaran untuk kita cegah, kita kena panggil penguasa, penguasa orang yang berkuasa untuk membantu mencegah kemungkaran tersebut. Kenapa? Dia boleh terlibat pada isu-isu lain lah dalam mencegah kemungkaran tadi. Nak buat makruf senang sikit, mencegah kemungkaran tu dia ada juga prosedur-prosedur yang kita kena minta bantuan pihak berkuasa. Kemudian antara manfaat daripada hadis ini dijerit, senyum itu juga merupakan sedekah yang paling mudah untuk kita lakukan. Bahkan kita dengar cerita, banyak cerita bahawa orang yang senyum tadi sebenarnya dia mengaktifkan muka dia itu dengan dia punya sel-sel muka dia itu lebih aktif. Dan itu boleh menjadi awet muda. Itu antaralah yang diterangkan kepada kita tentang kebaikan senyum. Itu pun senyum pahala sedekah dia. Kadang-kadang kita susah nak senyum ke orang lain. Jadi boleh kita senyum. Cuma muslimat nak senyum pada orang lelaki tu hati-hatilah, sebab ada juga kaitannya syarak tegur untuk mengelakkan daripada senyum tak tentu pasal bagi muslimat ni. Yang tu kena jagalah. Cuma nak katakan kita senyum kepada masyarakat yang tidak dengan cara tidak menyahli syarak, maka itu perkara yang dituntut. Ya. Kemudian memimpin orang buta dan membuat sesuatu halangan di jalan raya adalah juga satu perbuatan yang sedekah. Kiaskanlah dengan perbuatan-perbuatan kebajikan lain walau sekecil mana pun. Jadi antaranya lain daripada faedah ini menunjukkan bahawa umat Islam sepatutnya umat Islam yang berbudaya saling membantu antara satu sama lain. Ya, saling membantu dalam kehidupan kita satu sama lain. InsyaAllah semua masyarakat akan mendapat faedah daripada kebaikan kita, insyaAllah. Jadi dijerif, saya rasa untuk pusingan ini kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita masuk tema lain pula lepas ni, hadis-hadis berkaitan dengan tema-tema seperti penjagaan flora dan fauna, penjagaan alam sekitar dan sebagainya. Kita tengok hadis-hadis yang dikaitkan dengan sedekah dan kasih sayang kita kepada makhluk-makhluk yang lain pula. Kita berhenti dulu di jerif.

0: Anda masih lagi mendengar Pagi FM, satu pilihan dalam rancangan Jendela Ilmu ketika ini bersama-sama dengan saya, Rif, dan juga tetamu Saibul Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Hari ini kita berbicara berkenaan dengan sedekah, kemasyarakatan dan juga alam sekitar. Jadi seterusnya, Dato' Mufti boleh berkongsi dengan kita berkenaan dengan hadis-hadis sedekah dan juga alam sekitar. Jadi silakan Dato' Mufti dengan penerangannya.
1: Terima kasih DJ Rif. Baik, untuk seterusnya, hadis-hadis pilihan saya berkaitan dengan tema sedekah dan kaitannya dengan alam sekitar, sama ada binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi hadis seterusnya, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara min al-atash fa qala ar-rajulu laqad balagha hadha al-kalba min al-atashi مثل الذي كان بلغ بي فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له وغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال نعم بكل ذات كبد رطب رطب أجر رواه البخاري. حديثني بالمقصود Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu ketika ada seseorang lelaki yang berjalan di sebuah jalan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini. Dia sangat haus. Jadi lelaki yang berjalan tadi sangat haus, lalu dia mendapati sebuah telaga. Lalu dia turun ke dalamnya dan meminum airnya. Apabila dia keluar, dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan tanah yang basah kerana kehausan. Jadi dia makan tanah yang basah kerana anjing tadi terlalu haus. Lalu lelaki itu pun berkata, sungguh anjing ini sangat haus seperti aku tadi kehausan. Lalu dia turun semula ke telaga, kemudian dia mengisi kasutnya dengan air, kemudian dia pegang untuk dia panjat balik telaga tersebut. Dia pegang dengan mulutnya kasut tersebut sehingga dia naik dari telaga. Setelah itu ia memberi minum anjing tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah dengan memberi sesuatu kepada haiwan mendapat pahala? Dia bersabda, ya, pada setiap yang memiliki nyawa ada pahala. Jadi daripada hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis ini, sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, memberi kita beberapa faedah. Antaranya, kita memberi makan dan minum kepada haiwan sekalipun dikira juga sebagai sedekah. Ya, itu perkara yang banyak juga sebenarnya di kalangan masyarakat ini sayang kepada haiwan-haiwan. Jadi perbuatan kita tersebut merupakan sebahagian daripada sedekah. Yang kedua, memberi pengharapan dan kehidupan untuk haiwan akan menyebabkan kita bahagia, kecintaan haiwan akan membentuk sikap dan jiwa penyayang kita. Jadi kalau ada usaha-usaha kita menjaga alam sekitar, boleh kita kiaskan dengan hadis-hadis sebegini. Kita nak menjaga binatang-binatang ternakan di hutan-hutan tersebut, nak pastikan satu kawasan yang khusus untuk mereka, nak pastikan bahawa mereka berada dalam habitat mereka, juga perkara yang kalau kita lakukan, kita boleh dapat pahala sedekah. Kemudian yang ketiganya, antara faedahnya lagi, Islam mengajar umatnya untuk berbuat baik. Selain daripada kepada manusia, bahkan kepada haiwan pun kena berbuat baik. Jadi kalau kita memelihara haiwan, pastikan kita memberi makan yang cukup juga kepada haiwan. Ada orang suka pelihara haiwan tapi dia duduk seksa haiwan tersebut. dengan makanan yang tidak cukup. Jadi kita pula dengan orang piara kucing, kata nak supaya tak bahaya, kena pergi suntikan dan sebagainya, buatlah itu merupakan sebahagian daripada sedekah kita, kebajikan kita kepada haiwan. Kemudian hadis yang seterusnya, an Jabir, daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim tadi menanam sesuatu tanaman melainkan apa yang dimakan daripada tanaman itu menjadi sedekah kepada darinya. Wa ma suraqa minhu lahu sadaqah. Bahkan jika dicuri daripada hasil tanaman tersebut, itu juga adalah sedekah daripada penanam tadi. Wa ma akala subma'u minhu fahuwa lahu sadaqah. Begitu juga apa-apa yang dimakan oleh binatang liar pada tanaman dia juga, itu jugalah sedekah baginya. Kemudian wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah. Begitu juga sekiranya burung-burung makan daripada tanamannya, dia dapat pahala sedekah. Wala yarza'uhu ahad illa kana lahu sadaqah. Dan tidaklah seseorang itu mengambil darinya melainkan ia menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita berapa faedah dijerif dan seluruh pendengar Pahit FM yang saya kasih sekalian. Jadi seorang Muslim, bila dia jadi petani, dia kena tanam perkara ini betul-betul dalam diri kita, dalam diri dia. Ini juga peluang untuk diri dia mendapat pahala selain daripada mendapat hasil pertanian. Maka apa-apa yang dimakan daripada hasil tanaman dia itu sebenarnya kadang-kadang dia terasa macam hilang. Hilang sebab apa? Kadang-kadang orang curi. Kadang-kadang binatang makan. Ingatlah bahawa di sana kita redalah kalau benda itu berlaku, nak buat mana. Dia berlaku juga, jadi jadi di situ ada pahala sedekahnya. Pahala sedekahnya, jangan tawar hati untuk meneruskan tugas kita menjadi petani. Cuma kalau orang mencuri itu, ambillah langkah-langkahnya. Adakan pagar dan sebagainya. Begitu juga binatang, kalau selalu mengacau tanaman kita, takut kita pula tak boleh berterusan jadi petani, buatlah langkah-langkah keselamatan. Cuma kalau berlaku juga pengambilan-pengambilan tersebut, maka ketahuilah bahawa di situ ada pahala sedekah. Kemudian antara faedah lainnya lagi, pada zahirnya tanaman tersebut hanyalah satu perbuatan yang harus untuk kita lakukan. Maksudnya kita bertani itu satu perkara yang harus kita lakukan. Dan kalau itu menjadi sumber rezeki kita, insyaAllah kalau kita jaga perkara-perkara ketaatan, jadi ibadah pada kita. Namun kalau kita seseorang ambil daripada hasil tanaman kita, kita pula dapat pahala sedekah. Kemudian daripada hadis ini menunjukkan kepada kita seolah-olah ada isyarat bagaimana kemuliaan seorang petani. Lebih-lebih lagi hadis Nabi SAW menyebut khurnas anfa'uhun linnas, orang yang memberi, orang sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat, paling memberi manfaat kepada orang yang lain. Kadang-kadang orang rasa petani kerja dia tak berapa hebat, orang rasa begitu. Tapi ingat, kerja petani ni dia memberi manfaat kepada kita. Kita berdepan dengan krisis pemakanan. Jadi petani ni menjaga, melakukan usaha supaya terjamin pemakanan kita, pemakanan kita dari masa ke semasa. Jadi itu berkaitan dengan sedekah dan penjagaan alam sekitar, termasuk boleh juga kita berbakti kepada haiwan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tema seterusnya di Jirif, kita nak melihat juga bagaimana di situ kadang-kadang ada galakan dan ada ancaman dalam kita melakukan sedekah. Kita nak tengok hadis-hadis yang berkaitan ancaman dan galakan berkaitan dengan sedekah. Jadi hadis yang pertama, hadis yang ke-34 sebenarnya. hadis berkaitan dengan temanya, subtemanya setiap muslim itu harus bersedekah. Hadatsana Sa'id bin Abi Burdah an abihi an jadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sa'id bin Abi Burdah, daripada bapaknya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, ala kulli muslim sadaqatun. Jadi Nabi bersabda, setiap hendaklah setiap orang muslim itu bersedekah. Faqal ya Nabi Allah, faman lam yajid qala ya'malu biyadih. Para sahabat bertanya, jika tidak memiliki sesuatu untuk bersedekah, jawab bagi dia, bekerja dengan tangannya. Ya'malu biyadih. Fan yafa'u nafsahu wa yatasaddaq. Jadi beramal, bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat pada dirinya dan dapat bersedekah. Qalu fa illam yajid, tak dapat juga wahai Rasulullah, mereka bertanya. Kalau tak dapat juga wahai Rasulullah, maka Nabi pun kata, fa illam yajid qal yu'inu dhal hajati malhuf. Kalau tak ada juga, menyuruh yang baik atau melakukan perkara makruf. Qalu, membantu orang yang mempunyai hajat yang baik. Qalu fa illam yajid qala falyamal bil ma'ruf wa yumsik an syarr fa innaha lahu sadaqah. Jadi ayat ini mengatakan, kalau tidak mampu menyuruh orang itu berbuat perkara ma'ruf dan tidak mampu lagi dalam menahan diri daripada melakukan kejahatan, kerana sesungguhnya itu juga adalah sedekah. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis ini, sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa setiap perbuatan itu, kalau perbuatan itu perbuatan baik, kita dapat pahala sedekah. Dan antara pahala sedekah yang disebutkan di sini juga, kita berusaha ikhtiar mencari rezeki kita itu juga adalah sedekah. Mencari makan minum kepada anak-anak isteri kita, dan ada lebih kita bersedekah daripada itu. Begitu juga menyuruh orang melakukan perkara makruf dan mencegah daripada kemungkaran. Sebenarnya kita telah terangkan dalam hadis-hadis sebelum ini juga merupakan perkara yang berkait dengan sedekah, mendapat pahala sedekah. Seterusnya, hadis yang berkaitan dengan bersedekah dalam keadaan sihat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu sadaqati a'damu ajra, sedekah mana wahai Rasulullah yang lebih besar pahala. Qal, baginda berkata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takshal faqra. Jadi Nabi jawab macam mana? Nabi berkata, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat, masih dalam keadaan kamu itu tamak dan kedekut lagi, yang mana kamu ada perasaan takut akan menjadi miskin serta ada cita-cita menjadi kaya. Wa ta'mul ghani, bercita-cita menjadi kaya. Wa la tumhilu hatta idza balagatil hulqum, jangan kamu menunda dalam bersedekah sehingga nyawa sampai ke hulqum, yakni kamu dah nak hampir mati barulah kamu berkata hadza li fulanin. Kuna kita pun berkata hadza qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Baru pada waktu itulah baru nak katanya untuk si fulan ini itu, untuk fulan ini, sedangkan ia mampu jadi hak si fulan itu, ia sudah menjadi hak si fulan itu, padahal harta tersebut sebenarnya dah menjadi harta waris dah waktu dia kata begitu, sebab dia dah nak mati. Ini yang dikaitkan dengan sesuatu wasiat berkaitan dengan yang bersambung dengan maradul maut, ya. Adakah wasiat itu boleh diterima kenapa dia berada dalam kesakitan yang bersambung dengan kematian. Jadi ada perbincangan ulama tentang perkara itu. Jadi hadis muttafaqun alaih. Jadi daripada hadis ini, sidang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, ada beberapa faedah. Pertama, sahabat Nabi bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang utama kerana terdapat limpahan rahmat dan keberkatan di sebaliknya. Jadi sahabat suka cari amalan-amalan yang utama untuk dilakukan. Jadi boleh kita tiru perbuatan tersebut untuk kita tengok apakah prioriti untuk kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan. Di samping kita dapat pilih mana pahalanya lebih besar, mana kurang sikit. Ala kulli hal, usahlah untuk kita membuat kebaikan yang berdekatan dengan diri yang mudah untuk kita laksanakan. Kemudian yang pengajaran hadis ini juga menunjukkan bahawa sesuatu kebajikan janganlah kita tangguhkan kerana perjalanan hidup kita di dunia ini, kita tak tahu bila berakhirnya perjalanan kehidupan kita. Kalau ada kemampuan untuk kita melakukan kebaikan, lakukanlah. Ya, jadi itu perkara yang kita dapat manfaat daripada hadis ini. Kemudian dua bentuk penghalang manusia daripada berbuat kebaikan adalah bila kita rasa sihat, tak perlu lagi sedekah, tak apa lagi aku lambat mati lagi, tak apa dan lagi untuk sedekah lain kali untuk bawa ke akhirat. Jangan. Ataupun kerana kita tamak. Jadi berusaha untuk kita melawan sifat tamak dan rasa garanti sihat tadi yang menghalang kita melakukan sedekah. Jadi berusaha untuk melawan hawa nafsu kita. Kita memberi walaupun sedikit daripada hari ke hari, insyaAllah lama-kelamaan sifat tamak kita tadi akan dihapuskan oleh rasa kesyukuran, insyaAllah. Jadi saya rasa di sini kita berhenti setakat ini untuk pusingan kedua.
0: Alhamdulillah, masih lagi bersama dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan saya Rif dan juga tetamu Sahibu Samaha Mufti Negeri Pahang Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim berbicara hari ini berkenaan dengan sedekah kemasyarakatan dan alam sekitar. Jadi seterusnya mungkin yang terakhir, mungkin Dato' Mufti boleh terus kongsikan berkenaan dengan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan galakan sedekah, dan seterusnya menutup ruangan Jendela Ilmu kita untuk hari ini. Jadi silakan Dato' Mufti.
1: Terima kasih DJ Rif. Baik, untuk pusingan ketiga ini saya sambung lagi DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hadis-hadis seterusnya berkaitan dengan sedekah. Masih lagi berkaitan dengan hadis-hadis sedekah yang dikaitkan dengan tema galakan dan ancaman. Jadi hadis berkaitan dengan kebaikan bersedekah setiap pagi. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Sayyidina Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, berpagi-pagi pada setiap sendi tulang dari seseorang di kalangan kalian, fakullu tasbihatin sadaqah, maka setiap tasbih itu sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid itu adalah sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil ataupun mengata la ilaha illallah itu sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir itu sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyuruh kepada kebaikan itu sedekah, wa nahyun anil munkar sedekah, mencegah daripada kemungkaran itu sedekah, wa yujzi'u min zalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha, iaitu dan semua itu dapat diganti dengan solat dua rakaat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu duha. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Daripada hadis ini, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Jadi hadis ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kalau kita lihat pinjaman Allah kepada kita ini, kita mempunyai tulang-tulang sendi yang banyak. Yang di sini, sendi inilah yang membolehkan kita bekerja dan menjalani kehidupan seharian di dunia. Jadi dengan kita dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan itu menunjukkan bahawa kita ini menghargai kurnian Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada kita. Kemudian setiap amalan-amalan kita, zikir-zikir kita yang kita ucapkan setiap pagi, sama ada kita mengucapkan tasbih subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang mudah kita lakukan dan kita mendapat pahala sedekah. Begitu juga menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Dan di akhirnya kita boleh faham daripada hadis ini bagaimana kelebihan solat duha, yang di akhirnya Nabi SAW menyebut dapat diganti dengan solat perkara-perkara tersebut, ya, dapat diganti dengan kita melakukan solat duha. Jadi ini antara manfaat yang kita lakukan apabila kita menunaikan solat duha. Seterusnya dijerit hadis seterusnya, bersedekah dengan harta yang haram. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, daripada Sayyidina Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza addaita zakata malik faqad qadaita ma alayka fi. Apabila kamu menunaikan zakat hartamu, maka hak-hak yang wajib ke atasmu untuk harta itu sudah ditunaikan. Wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakul lahu fihi ajrun. Barang siapa yang mengumpulkan harta secara haram, sama ada riba ke rasuah dan sebagainya, dan kemudian bersedekah dengannya, maka ia tidak memperolehi apa-apa sedekah. Wa kana isruhu alaih, bahkan ia akan mendapat azab kerana mendapatkan harta yang haram. Hadis riwayat Ibn Hibban, Al-Hakim dan juga Imam Baihaqi rahimahumullah. Jadi hadis ini dijerif dan seluruh pendengar Paham FM yang saya kasihi sekalian, berkaitan dengan zakat adalah suatu kewajipan terhadap harta yang perlu dikeluarkan untuk diberikan kepada asnaf-asnaf yang layak. Jadi antara kewajipan kita ialah mengeluarkan zakat. Yang keduanya, faedah daripada hadis ini, sesiapa yang bersedekah dengan harta haram maka tidak akan mendapat pahala untuknya. Wang haram sebenarnya tidak layak untuk kita gunakan untuk diri kita, ahli keluarga kita. Sebab itu hadis yang lain menyebut, kullu lahmin nabata minal haram au minas suhti fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara-perkara haram, maka nerakalah yang lebih layak untuknya. Jadi itulah yang kita nak mengelakkan daripada kita mendapat daripada rezeki yang haram untuk kita memberi makan untuk diri kita sendiri, anak-anak kita, isteri kita, daripada sumber-sumber yang haram. Cuma harta-harta yang haram ini, para pendengar Pang FM yang saya kasih sekalian, kena dilupuskan dengan kita memberi, sama ada untuk maslahat umum ataupun untuk orang-orang miskin. Boleh diberikan kepada orang miskin ataupun untuk kemaslahatan umum, buat jalan, pagar dan sebagainya. Dapatkah kita pahala? Kita tak dapat pahala daripada perbuatan tersebut. Kenapa? Harta tersebut merupakan harta yang haram, maka kewajipan bagi kita untuk melupuskannya. Cuma kita harapkan bila kita bagi

lupuskan harta kita yang haram tersebut. Jadi nak bersedekah, kita bersedekah dengan harta yang halal. Manakala kalau ada harta yang haram, kita kena lupuskan harta tersebut. Kemudian hadis lain menyebut an Abi Hurairah annahu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah, sesungguhnya dia berkata, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdalu? Qala juhdal muqil wabda biman ta'un. Rawahu Abu Dawud. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Bagi dia menjawab, sedekah dalam keadaan yang bersungguh-sungguh walaupun mempunyai harta yang sedikit, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita ada rezeki yang halal tadi, kita pertamanya kita beri keperluan ahli keluarga kita merupakan perkara yang utama. Ada ada duit lebih, jangan kedekut dengan ahli keluarga. Kemudian kalau ada lebih lagi kepada masyarakat sekeliling kita. Jadi biasakan diri kita dengan membuat kebaikan. Jangan lupa jiran-jiran kita. Kemudian hadis yang seterusnya, yaitu an Abi Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyidina Abu Barzah al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, di mana, ke mana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah yang telah dilakukan dengan ilmunya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya untuk apa digunakan. Pengajaran hadis ini, sedang pendengar Pang FM yang saya kasih sekalian, kita sebenarnya kita mendapat soalan-soalan bocor di akhirat kelak, apakah yang kita kita akan jawab apa kita apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja dibocorkan soalan ini supaya kita bersedia untuk kita menjawab umur kita, ke mana sebenarnya kita habiskan. Ilmu kita dijerif, apa yang kita buat dengan ilmu kita? Adakah kita jual semata-mata ilmu kita? Tak ada pula kita nak sedekah ilmu kita kepada masyarakat. Tentang hartanya daripada mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan. Tentang tubuh badan kita, ke arah mana kita gunakan tubuh badan kita? Banyak ke arah maksiat ataupun banyak ke arah ketaatan kepada Allah? Kita sihat, kita banyak buat kebaikan ke banyak buat benda yang melalaikan? Jadi itulah soalan-soalan bocornya dijerih ya, sebenarnya untuk kita sama-sama jawab di akhirat kelak, dan semoga kita dapat gunakan nikmat-nikmat tersebut mengikut jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang ke-40, saya kira hadis terakhir dijerih himpunan hadis-hadis yang saya bacakan berkaitan dengan sedekah ya, pada minggu ini dan minggu-minggu sebelum ini. An Abi Hurairah taqal, daripada Sayyidina Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan shaliha tarakahu wa mushafan warasahu أو مسجدا بناه أي بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه. Hadis ini menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara perkara yang akan mengikut orang mukmin dari segi amalan dan kebajikannya sesudah dia mati, antaranya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan disebarkan, atau anak yang soleh yang ditinggalkan dan mereka itu berdoakan, memohon istighfar dan berdoa untuknya, atau Al-Quran yang diwariskan, bukan diwariskan letak atas para saja diri tetapi dibaca dan diajarkan sehingga orang dapat membaca Al-Quran dengan pengajaran tersebut.

0: atau masjid yang ia bina, atau rumah yang ia bina untuk Ibn Sabil, atau sungai yang ia alirkan untuk orang lain. Jadi sungai kita bagi manfaat orang mendapat aliran sungai tersebut, dan sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya pada masa ia sihat dan masa hidupnya, semuanya akan mengiringinya setelah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hadis ini sebenarnya sepatutnya memberikan kita motivasi dalam diri kita bahawa kita banyak kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat. Dengan ilmu kita, kita kembangkan. Kemudian dengan kita merancang anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya mereka berterusan melakukan kebaikan, dan kita mendapat ganjaran insya-Allah daripada kebaikan mereka, dan mereka mendoakan kita setelah kita meninggal dunia nanti. Begitu juga kita bersedekah membina masjidnya, rumah anak-anak yatim dan sebagainya, bahkan menjalankan sungai daripada tersumbat, kita jalankan dia, luaskan dia, menjaga alam sekitar tersebut, juga merupakan salah satu sedekah kita. Dan perkara-perkara yang kita lakukan pada waktu sihat kita itu boleh kita bawa setelah kematian kita. Jadi DJ Reif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, inilah hadis-hadis berkaitan dengan sedekah yang kita kaitkan dengan pelbagai tema. Daripada awal saya bacakan hadis-hadis, saya himpunkan hadis-hadis tersebut, semoga memberi manfaat kepada diri saya dan diri silang pendengar yang saya kasih sekalian, untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya rasa itu saja DJ Reif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Saya berhenti setakat ini dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat wa bihi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Saibul Samaha Dato' Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, hari ini bersama dengan kita dalam ruangan jendela ilmu berkenaan dengan tajuk sedekah kemasyarakatan dan alam sekitar. Jadi terima kasih juga kepada anda yang bersama-sama dengan kami untuk petang ni. Jadi jangan lupa minggu depan ruangan jendela ilmu akan kembali pada waktu yang sama. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
4: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
3: Muazzam Shah,

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
5: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus jadikan Pahang FM teman anda di waktu ini dan bersama-sama dengan saya, Reef, yang bertugas dalam Zon Nurani ketika ini. Baiklah, saudara, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa tanda iman yang sejati ialah memilih untuk berkata yang baik atau lebih memilih diam. Kerana setiap bicara membawa makna, setiap kata meninggalkan kesan dan setiap tutur akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hiasilah hari-hari kita dengan ucapan yang menenangkan jiwa, menguatkan hati dan menyebarkan kebaikan. Andai tiada yang baik untuk diungkapkan, diam itu lebih selamat, lebih mulia dan lebih indah, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan ihsan. Ihsan bukan hanya tentang berbuat baik ketika dilihat, tetapi terus berlembut walau tiada mata memerhati kerana Allah SWT sentiasa melihat. Ihsan menjadikan kita menghormati insan, menyantuni yang lemah, mengangkat maruah wanita dan tidak rela melihat sesiapa dizalimi. Tanpa ihsan, hati menjadi keras, tetapi dengan ihsan, hidup menjadi sejuk, kata-kata menjadi doa dan perbuatan menjadi pahala. Islam tidak lahir daripada kekerasan, tetapi berkembang melalui kasih sayang, keadilan dan hormat sesama manusia. Berbuat baik bukan pilihan tambahan, itulah identiti seorang Muslim beriman. Semoga setiap langkah kita hari ini bermula dengan ihsan dan berakhir dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan antara kelebihan sifat sabar adalah ia merupakan kunci ketenteraman hati. Sabar adalah satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sabar bukan sahaja memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga membawa banyak kelebihan dan manfaat dari sudut agama dan kehidupan harian. Jadi sifat sabar membawa banyak kebaikan dan kelebihan dalam kehidupan kita. Ia bukan sahaja mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga membantu kita menjadi individu yang lebih kuat dan tenang. Jadi mari kita berusaha untuk sentiasa bersabar dalam setiap situasi, kerana ganjarannya sangat besar baik di dunia mahupun akhirat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus bersabar dan istiqamah dalam menjalani kehidupan seharian, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 minit malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, semakin tinggi seseorang, sepatutnya semakin rendah hatinya. Tetapi realitinya hari ini, semakin tinggi, semakin sombong. Sabda Nabi SAW, barang siapa merendah diri kepada Allah, merendah diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjatnya. Imam Nawawi menyatakan, tawaduk itu bukan merendahkan diri secara palsu, tetapi melihat diri dengan jujur. Apa yang kita ada pada hari ini, kita kena ingat itu semua pinjaman daripada Allah. Tidak ada pun milik kita. Tidak ada apa pun yang kita boleh sombongkan di atas muka bumi ini. Rendahkan diri sinar pendengar supaya Allah meninggikan diri kita.
1: Cantiknya iman, faham.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
3: Aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM,

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Baiklah, saya nak kongsi dengan anda untuk tips bagi meningkatkan semangat kerja. Kadang-kadang bila kita bekerja, kita rasa lemah ataupun tidak berapa nak bersemangat kan. Jadi ini mungkin tips yang boleh membantu untuk anda meningkatkan semangat kerja. Jadi yang pertama, tetapkan matlamat yang jelas, sasarkan matlamat jangka pendek dan panjang, dan apabila matlamatnya jelas, motivasi untuk mencapainya akan lebih tinggi, insyaAllah. Jadi seterusnya, yang kedua, urus masa dengan bijak. Jadi gunakan senarai tugasan atau teknik seperti Pomodoro untuk pengurus masa. Produktiviti boleh meningkatkan semangat kerja. Seterusnya, yang ketiga, ciptakan persekitaran kerja yang selesa. Pastikan ruang kerja anda kemas dan teratur. Persekitaran yang selesa membantu meningkatkan fokus dan mood kerja. Yang keempat, berikan ganjaran kepada diri sendiri. Selepas berjaya menyelesaikan tugas besar, beri ganjaran seperti makanan kegemaran, masa rehat tambahan ataupun hiburan ringan. Yang kelima, jaga kesihatan fizikal dan mental. Pastikan tidur yang cukup, makan secara sihat dan lakukan senaman. Badan yang sihat membantu meningkatkan tenaga dan motivasi. Yang keenam, cari inspirasi dan sokongan. Baca buku motivasi ataupun dengar podcast inspirasi atau berinteraksi dengan rakan sekerja yang positif. Yang ketujuh, pecahkan tugasan besar kepada bahagian kecil. Jangan biarkan tugasan besar menakutkan anda. Lakukan langkah demi langkah. Dan yang kelapan, fokus kepada perkara positif. Abaikan perkara remeh yang boleh mengganggu fikiran dan fokus pada pencapaian dan perkara yang anda syukuri. Yang kesembilan, ambil masa berehat. Jangan lupa untuk berehat seketika semasa bekerja. Rehat dapat menyegarkan minda. Yang kesepuluh, ingat tujuan anda bekerja. Sentiasa ingat sebab anda bekerja, sama ada untuk keluarga, masa depan atau impian peribadi. Jadi semoga tips ini dapat membantu anda kekal bermotivasi di tempat kerja, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Satu pilihan bersama sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi sedikitlah dengan anda berkenaan dengan kesihatan mata kita ni. Ya, menjaga kesihatan mata adalah sangat penting sebab mata adalah anugerah yang kita guna setiap hari. Okey, untuk belajar, untuk bekerja dan juga untuk menikmati kehidupan. Jadi macam mana cara untuk menjaga kesihatan mata ini? Yang pertama, pemakanan. Pemakanan yang sihat, antaranya lobak merah, ikan, sayur hijau seperti bayam dan juga buah-buahan seperti oren. Yang kedua, hadkan penggunaan skrin. Terlalu lama tengok telefon atau komputer boleh buat mata penat. Jadi mungkin kita boleh amalkan peraturan 20-20-20. Setiap 20 minit, lihat objek sejauh 20 kaki selama 20 saat. Seterusnya, kita perlu mendapatkan rehat yang cukup kerana tidur yang cukup membantu mata berehat dan elakkan keletihan. Seterusnya, jaga kebersihan mata. Jangan gosok mata dengan tangan yang kotor dan cuci tangan sebelum menyentuh mata. Seterusnya, kita perlu untuk melindungi mata, yang mana kita perlu pakai cermin mata hitam atau topi bila berada di bawah cahaya matahari yang terik. Jadi menjaga mata bukannya susah, cuma perlu disiplin dalam kehidupan harian. Kalau kita jaga dari awal, mata kita akan kekal sihat insyaAllah sampai kita tua ya. Jadi insyaAllah itu dia antara tips penjagaan mata untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.38 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, semakin tinggi seseorang, sepatutnya semakin rendah hatinya. Tetapi realitinya hari ini, semakin tinggi, semakin sombong. Sabda Nabi SAW, barang siapa merendah diri kepada Allah, merendah diri kerana Allah, Allah akan mengangkat darjatnya. Imam Nawawi menyatakan, tawaduk itu bukan merendahkan diri secara palsu, tetapi melihat diri dengan jujur. Apa yang kita ada pada hari ini, kita kena ingat itu semua pinjaman daripada Allah. Tidak ada pun milik kita. Tidak ada apa pun yang kita boleh sombongkan di atas muka bumi ini. Rendahkan diri sinar pendengar supaya Allah meninggikan diri kita.
1: Cantiknya iman, faham.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Merdani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 23 Julai 2026 waktu sekarang 9.14 minit malam Khamis. Baik, bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, seperti biasa kita berada dalam edisi pertama hiburan malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam info sukan dan juga tepat pukul 10 malam kita ikuti forum Muka Robin sehingga pukul 11 malam dan tepat pukul 11 malam kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita seperti biasa kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi, boleh nak kongsikan sedikit info. Baik, saudara, program Mekar Community Pulau Tawar, anjuran Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang, ayuh warga Pulau Tawar dan juga kawasan sekitar jangan lepaskan peluang menghadiri program Mekar Community Pulau Tawar pada 25-26 Julai 2026 iaitu masanya waktu 10 pagi hingga 10 malam di Dewan Terbuka Kampung Kendedong Pulau Tawar, Jerantut. Dan juga aktiviti-aktiviti menarik akan menanti anda seperti pameran serta renuai agensi kerajaan, perkhidmatan bas JPN dan juga aktiviti komuniti dan juga suasana kampung klasik yang mengimbau nostalgia dan juga jamuan. Baik, saudara, untuk sebarang maklumat lanjut anda boleh hubungi Encik Muhammad Azri bin Abdul Ghani di talian 012-950-9001. Baik, saudara, program Mekar Komuniti Pulau Tawar anjuran Jabatan Pendaftaran Negeri Pahang iaitu 25 dengan 26 Julai 2026 waktunya 10 pagi hingga 10 malam dan juga bertempat di Dewan Terbuka Kampung Kedodong Pulau Tawar, Jerantut. Baik, saudara, kita terus berhibur lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Glacier. Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 23 Julai 2026. Kita mulakan dengan dua hari sebelum Harimau Malaya memulakan kempen Piala ASEAN. Penyokong bola sepak tanah air masih menanti kepastian mengenai saluran yang akan menyiarkan aksi skuad kebangsaan dalam misi memburu kejuaraan serantau. Piala ASEAN yang dianggap sebagai kejohanan paling berprestij dalam bola sepak Asia Tenggara menampilkan pasukan kebangsaan terbaik rantau ini, termasuk juara bertahan Vietnam, Thailand, Indonesia dan juga Malaysia. Kejohanan akan bermula esok dengan aksi pembukaan membabitkan Kemboja menentang Singapura dalam kumpulan A, manakala perlawanan akhir akan berlangsung secara timbal balik pada 22 dan juga 26 Ogos. Dalam perkembangan yang lain, legenda bola sepak negara Datuk Dolas Saleh akhirnya kembali mewarnai kancah bola sepak tempatan selepas beliau diumumkan sebagai ketua jurulatih baru Kuala Lumpur City, KL City. Beliau yang juga bekas naik Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM pernah mengendalikan beberapa pasukan Liga Malaysia sebelum ini, dengan pasukan terakhir yang dibimbingnya adalah Sri Pang. Tanpa menyatakan secara terperinci mengenai kontrak Dolar, Kuala Lumpur City dalam kenyataan hari ini memaklumkan pengendali berusia 62 tahun itu akan mengemudikan skuad City Boys bagi menghadapi saingan musim 2026-2027. Skuad Harimau Malaya sekali lagi ditimpa masalah ketika pasukan kendalian Tan Cheng Ho akan membuka kempen Piala ASEAN berdepan Myanmar di Stadium Chun Wah Sabtu ini. Ia susulan Harimau Malaya kehilangan khidmat pemain tengah Zafri Yaya pada saat akhir yang menyaksikan hanya 25 pemain berlepas ke Myanmar hari ini bagi menghadapi aksi pembukaan kumpulan B itu. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sebab utama pemain Kuala Lumpur City itu meninggalkan skuad Harimau Malaya yang sebelum ini sudah berdepan masalah dengan menghimpunkan skuad terbaik. Beralih ke badminton, beregu wanita Pelitan M. Tina muncul penyelamat maruah Malaysia apabila menjadi satu-satunya wakil negara berjaya melangkah ke skuahir terbuka China hari ini. Pasangan nombor 5 dunia itu hanya mengambil masa 30 minit untuk menyikirkan gandingan Ukraine menerusi kemenangan straight set 21-19, 21-12 pada aksi pusingan kedua di kompleks Changho, China. Peli dan juga Tina berdepan tekanan sengit pada set pertama apabila lawan memberikan tekanan sehingga penghujung permainan, namun pengalaman membantu mereka kekal tenang sebelum mengunci kemenangan 21-19 dan juga 21-12. Dalam aksi yang lain, pemain persorangan lelaki negara Kong Wei Kiang meneruskan kemarahan dalam cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026 apabila melangkah ke skuahir selepas menewaskan rakan senegara Jin Ho di stadium Titi Wangsa hari ini. Wing Ken yang turun sebagai antara sandaran utama negara memastikan kemarahan ke kelompok 8 terbaik selepas mencatat kemenangan 21-15, 21-17 dalam tempoh 43 minit. Pemain muda negara itu berkata ketenangan serta kepercayaan terhadap corak permainan sendiri menjadi kunci kejayaannya mengharungi aksi pusingan ketiga. Akhir sekali, bola sepak luar negara, Persekutuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengadakan sidang media pada 28 Julai ini bagi mengumumkan pengendali baru skuad kebangsaan sekaligus dijangka mengesahkan pelantikan legenda negara itu, Zinedine Zidane. Walaupun FFF tidak menamakan calon dalam kenyataan rasmi hari ini, media tempatan melaporkan Zinedine Zidane menjadi pilihan utama untuk menggantikan Dida. Zidane 54 sejak sekian lama dianggap calon paling sesuai mengundikan Les Blues dan dilaporkan menunggu peluang mengambil alih pasukan kebangsaan sejak beberapa tahun lalu. Bekas pengendali Real Madrid itu tidak lagi memegang jawatan sebagai jurulatih sejak menamatkan penggal keduanya bersama klub gergasi Spanyol berkenaan 5 tahun lalu. Akhir sekali, Presiden Persatuan Bola Sepak Norway NFF Lies berkata pihaknya akan mengemukakan aduan rasmi kepada jawatankuasa etika Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA susulan keputusan menggantung hukuman penggantungan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun pada Piala Dunia 2026. Lies menyifatkan tindakan itu sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku kerana berpotensi menjejaskan integriti bola sepak. Beliau berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat lembaga pengarah NFF sebelum aduan rasmi dikemukakan kepada FIFA. Sekian info sukan edisi hari ini 23 Julai 2026.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Let's go. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Kau betul saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau...

0: selidikilah kebenarannya terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
1: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, betul tak?
3: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak.
4: Demi keluarga.
5: Demi agama.
3: Demi bangsa.
1: Demi masa depan kita.
0: Hentikan.
3: Hentikan fitnah di media sosial.
6: Marai 92.0 MHz.
7: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
6: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
8: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bala menemani anda dalam zon inspirasi. Kita masih berada dalam edisi yang pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Muka Robin sehingga pukul 11 malam. Sebelum itu, kita mendengar satu lagi lagu yang terakhir untuk edisi pertama di Zon Inspirasi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berhormati pengerusi Masjid Tanjung Batu Nenasi Pekan, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, sahabat ahli panel, kru Pahang FM, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, alhamdulillah kita bersiaran langsung di dalam siri forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan dan rapat sama insan. Dan kita pilih tajuk pada malam ini iaitulah keluarga bahagia. Jadi apa maksud keluarga bahagia? Keluarga ni adalah ahli keluarga kita. Biasanya keluarga ini terdiri daripada ibu bapa, anak-anak, datuk, nenek dan sebagainya. Maka di dalam membina keluarga ini, ianya penting untuk kita menghadapi, untuk kita melayari bahtera kehidupan secara berkeluarga. Ia ada beza dengan hidup masa bujang. Masa bujang kita bebas keluar pukul berapa, balik pukul berapa. Tetapi bila dah berkahwin, dia ada perbezaan. Tidak boleh lagi keluar sesuka hati, tidak lagi boleh balik sesuka hati. Kerana kita ada tanggungjawab, kita ada isteri, kita ada anak-anak yang wajib kita bentuk rumah tangga kita menurut acuan yang dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah di dalam membina keluarga bahagia ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, iaitulah menerusi dialog Luqmanul Hakim bersama anak-andanya. Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-andanya. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala berfirman, ya bunayyam, ya bunayya akimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak zalika min azmil umur wa zalika min azmil umur. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ini menjelaskan, kata Luqman kepada anak-andanya, wahai anakku. Dia berpesan kepada anak-andanya, wahai anakku, dirikan olehmu sembahyang. Katanya untuk membina keluarga bahagia, antara ciri-cirinya apa dia? Iaitulah mendirikan sembahyang. Jangan abaikan sembahyang. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, suruh buat baik, amar ma'ruf. Yang ketiga, wanha 'anil munkar, cegah daripada kemungkaran. Yang keempat, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah di atas perkara yang menimpamu. Wazalika min azmil umur, demikianlah perkara tersebut adalah merupakan kefarduan. Jadi empat asas tunggal utama di dalam membina keluarga bahagia, iaitulah kita melatih diri kita dan juga ahli keluarga kita, iaitulah dengan ibadat sembahyang. Jadi di dalam ibadat sembahyang dalam rumah tangga ni penting bagi bapa, bagi suami menjadi imam kepada ahli keluarganya. Penting bagi seorang bapa mengimamkan solat di rumahnya. Tak kira solat apa, Zuhur ke, Asar ke, Maghrib ke, Isyak ke, Subuh ke, kalau dia ada di rumah, maka tanggungjawab bapa atau suami yang menjadi imam kepada ahli keluarga mereka. Jadi di musim PKP dulu yang berlaku 2-3 tahun yang kebelakangan ini, kita tengok waktu itu dikala penyakit COVID meningkat, semakin meningkat, maka larangan untuk hadir ke masjid dikeluarkan. Tak boleh datang masjid berjemaah, tak boleh kita nak salat berjemaah di masjid. Maka ketika itulah Bilal melaungkan kalimah azan yang berbeza, tidak lagi sebut hayya 'alas salah, tapi dia sebut apa? Sallu fi buyutikum, sembahyanglah di rumah rumah kamu. Mula-mula PKP. Jadi di rumah itulah kalau kita menjadi suami atau ayah atau bapa, maka ayahlah mengimamkan sembahyang. Walaupun dia baca kul huwallah, setiap kali sembahyang kul huwallah, kul a'udzu birabbinnas, sebab tak apa yang tinggi-tinggi. Maknanya menjadi tanggungjawablah ahli keluarga, ketua keluarga. Bukan sekadar masa PKP dulu sembahyang dia jadi imam, dia baca kul huwallah, kul a'udzu birabbinnas, kul a'udzu birfalaq. Walaupun dia tak hafal, kena juga hafal, cuba untuk melatih hafal ayat-ayat yang lebih tinggi, juzu amma ataupun ayat-ayat bersesuaian lah. Maknanya tidaklah setiap kali sembahyang sehingga isteri dia tegur ataupun anak dia tegur, ayah ni kul huwallah kul a'udzu birfalaq. Adik-adik depan kita tahfiz belaka ya, 30 juzuk. Jadi anak-anak tegur ayah, ayah nak kata apa, berkeruat dari ayah. Terpaksalah ayah ya sembahyang juga, ayah jadi imam. Kata tidak, dia suruh anak dia, kalau anak-anak dia tahfiz, suruh anak dia jadi imam, hafiz. Ini hakikat yang berlaku. Tapi alhamdulillah lah, dah reda dah COVID, kita boleh sembahyang datang masjid bila-bila masa. Boleh datang masjid 5 waktu, mendirikan sembahyang fardu, mendirikan sembahyang sunat, dan kita melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan. Jadi apabila keluarga bahagia, masyarakat pun bahagia. Apabila masyarakat bahagia, negeri bahagia. Apabila negeri bahagia, negara bahagia. Sebab dia memberi kesan. Hidup berkeluarga ni memberi kesan kepada ahli masyarakat. Kalau rumah tangga tadi porak-poranda, mak ayah bermasalah, ahli keluarga bermasalah, tentu memberi kesan kepada anak-anak. Anak-anak merasa tidak dapat kasih sayang, tidak ada mahabbah, tidak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada kasih sayang, tidak ada ketenangan dalam rumah tangga. Dan anak-anak bawa diri, dia lebih suka iaitulah meluahkan perasaan dia kepada kawan-kawan dia. Dia tidak lagi meluahkan perasaannya kepada mak ayah dia, ahli keluarga, tetapi dia suka bercerita dengan kawan-kawan dia. Maka akhirnya dia lebih percaya kepada kawan-kawannya daripada ahli keluarganya sendiri. Inilah yang kita tidak ingin berlaku dalam rumah tangga kita. Sebab itulah yang pertama, penekanan keluarga bahagia ni ataupun keluarga sakinah ni ataupun keluarga sa'idah ini, yang pertama jaga sembahyang. Sembahyang berjemaah dalam rumah tangga kita. Yang kedua, pesan Luqman tadi apa dia? Kena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak buat yang baik. Ajak anak-anak di rumah kita baca taklim. Dia sebut taklim. Baca hadis ke, baca sejarah sirah Rasul ke, baca kisah Nabi-Nabi ke, atau apa-apa sajalah. Di rumah kena hidupkan majlis taklim ataupun majlis pengajian ilmu. Kita baca mana satu buku ataupun membaca kisah-kisah daripada petikan Al-Quran. Di samping kita salat berjemaah, kita dapat artinya iaitu mengadakan majlis taklim, baca kisah sahabat-sahabat Nabi, baca kisah perjuangan Rasulullah, baca kisah pengorbanan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi. Maknanya kita sayang dengan Nabi kita, rindu dengan Nabi kita. Kita apa lagi? Artinya sentiasa berselawat pada Nabi kita. Sebab orang yang baca sejarah Nabi, dia akan kenal siapa Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah cerminan umat. Yang mana dalam hadis baginda, baginda bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sungguh aku dibangkitkan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Rasulullah adalah contoh keluarga bahagia. Seorang bapa, seorang ketua keluarga, seorang yang bertanggungjawab kepada ahli keluarga. Maka Nabi SAW selain pada berperang jadi komandan di medan perang, Nabi jadi ketua keluarga, membantu isterinya di rumah, membantu Aisyah memasak, mengemas rumah, dan juga mengatur, menyusun rumah tangga. Tidaklah serupa kita, kadang-kadang kita balik daripada jauh, pada luar, isteri kita pun bekerja kadang-kadang. Kita order teh satu, kopi satu. Kita buat rumah kita macam kedai mamak. Nak mi goreng. Pada isteri kita pun letih juga. Kita cuti, waktu cuti umum satu hak kita cuti. Isteri kita tak cuti. Isteri kita 24 jam kadang-kadang bekerja dalam rumah tangga. Tak ada masa nak rehat. Kita ada masa rehat juga. Ada masa, ada ruang. Boleh kita tidur waktu tengah hari. Selain pada tidur waktu malam. Tapi kadang-kadang isteri kita ni tak ada masa. Habis satu kerja, buat satu kerja. Sambil memasak, basuh kain. Sambil basuh kain, potong bawang. Siang ikan. Ataupun potong daging. Kita orang lelaki kalau buat kerja, satu kerja kita buat. Tapi perempuan ni dia boleh satu-satu masa buat banyak kerja. Sambil goreng ikan kadang, dia boleh jemur kain. Sambil goreng ikan kadang, dia boleh buat perkara-perkara lain. Kemas dapur, basuh pinggan mangkuk. Itu di antaranya. Apa yang kita lihat isteri kita, Rasulullah suka bantu isteri baginda di rumah. Kadang Rasulullah tolong kisar, giling tepung. Ini belum ada, masa dulu lah, masa dulu belum ada blender. Masa dulu belum ada alat-alat elektrik ni, kemudahan, belum ada. Artinya buat kerja tu sendirilah. Nabi giling, Nabi apa-apa sajalah. Tumbuk tepung untuk buat gandum, untuk buat roti, untuk buat makanan. Kita ni lenis sebab ada bahan-bahan di dapur ya. Ada belaka, oven ada. Apa lagi ada? Air fryer ada. Mudah, kemudahan banyak. Jadi itulah antara sifat dan contoh teladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keluarga baginda. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ada istilah haruan makan anak. Apa maksud haruan makan anak? Kadang bapa mencabul anak kandungnya. Kadang bapa rogol anak kandungnya. Kadang bapa tiri rogol anak tirinya. Biasa berlaku. Kita dengar dalam masyarakat. Bapa kandung bukan orang lain, mahram sendiri. Sepatut dia jaga tanggungjawab dia, amanah dia. Tapi kadang-kadang dia buat yang dikatakan haruan makan anak tadi. Pencabulan, gangguan seksual dalam rumah tangga. Maka ini di antaranya. Yang disebut tadi kena ada amar ma'ruf, ajak yang baik. Ajak dan juga pujuk anak-anak supaya dapat sembahyang berjemaah, dapat mengaji Quran, istiqamah. Dan juga di dalam kebaikan rumah tangga. Dan juga yang kedua, yang ketiga apa dia? Wanhanil mungkar, larang daripada kemungkaran, larang anak-anak daripada buat perkara yang menyalahi agama, menyalahi undang-undang. Contoh penyalahgunaan dadah, PP khayal, PP mabukkan, gadget, alat-alat handphone yang melalaikan. Itu kita wajib hindari. Selain daripada itu apa dia? Wasbir ma'asabak. Hendaklah kamu bersabar di atas musibah yang menimpa. Kematian ahli keluarga, kesusahan keluarga dan apa saja. Baru-baru ni ada satu viral cerita seorang peguam. Dia cerita pengalaman dia lah. Selama dia khidmat dalam kes guaman, dia kata dia ada ambil satu kes guaman di mana dia membela seorang ibu. Ibu mak dia ni orang susah, tapi anaknya cerdik. Mak orang susah, keluarga susah, tapi anaknya cerdik. Peksa biasa dapat nombor satu. Peksa dapat nombor satu. Kemudian mak dia ni, oleh kerana susah, dia ingin memberikan motivasi pada anak dia. Apa cara? Dia janji dengan anak dia, kalau berjaya dapat nombor satu, dia nak belikan. Iaitulah pensel warna. Ataupun disebut pensel color lah. Warna tu kan? Tahu kan? Jadi dia janjilah nak beli alat-alat tulis. Mak tak ada duit. Mak yang tak ada duit. Kebetulan anaknya periksa, kemudian terima buku laporan, buku rekod. Kita panggil buku rekod kemajuan. Tengok dalam tu, anaknya mendapat nombor satu. Jadi mak ni oleh kerana dia berjanji dengan anak-anak, dia pergilah ke pasar raya. Dia duit tak bawa. Dia nak buat benda pasar raya. Dia masuk pasar raya. Jadi kita panggil dia apa? Mengambil barangan lah. Istilahnya mencuri. Mak ni sanggup mencuri alat-alat tulis tadi. Kemudian tak ada yang keluar daripada pasar raya, kena tangkap. Sebab ada kamera CCTV dalam pasar raya menunjukkan mak ni tadi mengambil barang tanpa membayar. Kemudian ditangkap. Kemudian hasil tangkapan tersebut, semua barang yang tadi bernilai tak banyak, RM18 je. RM18. Maknya dihukum jatuh penjara oleh mahkamah setahun dua. Begitulah ceritanya. Jadi peguam ni tadi dia mendapat arahan daripada bantuan guaman untuk membela seorang ibu ni tadi. Kemudian bila dekat mahkamah, dia tanyalah mak ni tadi. Dia kata apa sebab dia kata puan ni ditangkap kemudian didakwa. Dia kata saya ada anak. Anak saya ni cerdik. Jadi saya nak bagi dia motivasi, galakkan supaya dia pandai dalam belajar, dia menjadi orang berguna dalam rumah tangga saya. Saya janji nak beli dia pensel warna. Tapi saya kebetulan tu tak ada duit. Saya pergi pasar raya, saya ambil barang. Ataupun istilahnya mencuri lah. Sehingga saya tertangkap. Dan akhirnya dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan. Akhirnya dia dijatuhkan hukum. Dijatuhkan hukum. Kemudian peguam buat rayuan lah. Tengok bukti. Buktinya peguam ni pergi sekolah, tengok daripada buku rekod sekolah, tanya guru-guru dia, tanya pengetua, betul ke anak makcik ni dia dapat nombor satu? Betul. Makcik ni tak menipu. Cuma silap dia adalah mengambil barangan tanpa izin, ataupun istilah kita katakan mencuri tadi. Kemudian apa yang berlaku? 15 tahun kemudian ataupun dekat 20 tahun kemudian, peguam ni datang lagi ke mahkamah. Kemudian dia terkejut jumpa satu orang muda yang memakai pakaian peguam. Kan biasa peguam dia pakai dekat leher dia tu kain putih. Bukan tali leher, bukan. Dia macam tali leher lah, tapi berwarna putih. Menunjukkan dia adalah seorang peguam. Peguam ni amat amati, dia kata, kenal dia ni, pernah jumpa. Tapi lupa. Lupa nama. Kemudian dia bersapa lah, bertegur sapa. Tanya kalau tak silap saya ni, awak ni saya pernah jumpa. Tapi dah lama dah. Bertahun-tahun dah. Dia kata, ya. Benar, dia kata uncle. Dia panggil uncle. Uncle lawyer tu lah, peguam. Benar. Dulu uncle pernah datang untuk membela mak saya. Kerana mak saya dituduh mencuri kerana mengambil barang di pasar raya. Kerana itulah hadiah untuk diberikan kepada saya mendapat nombor satu. Dalam perhiasan saya dapat nombor satu. Kata siapa? Kata anak muda ni tadi. Tapi itu dah berlalu dah. Kemudian saya dah belajar masuk universiti, saya ambil bidang guaman, ambil undang-undang, dan saya akhirnya menjadi lawyer di mahkamah tersebut. Setelah berlalunya masa, anak yang dapat nombor satu ni tadi, hak mak dia mencuri tadi, jadi lawyer pula, jadi peguam. Jadi gembiranya uncle lawyer ni tadi, peguam tadi, sebab ialah anak guam dia berjaya membuktikan. Itu kesilapan teknikal lah nak beritahu. Wanhanil mungkar, larang daripada kemungkaran. Jangan buat yang tidak menurut undang-undang. Maksud mak dia tadi salah. Betul lah niat dia baik. Kena ingat, niat yang baik tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita baik nak tolong orang, tapi mencuri itu adalah salah. Dalam agama haram. Kalau nak minta jumpa seseorang, jumpa tok empat ke, jumpa pengerusi masjid ke, tak kira lah, jumpa ustaz lah ke, minta sikit duit 10-2, ada punya. Jangan khawatir, jangan risau, ada. Minta secara baik lah, secara baik, ataupun buat surat permohonan. Dan yang dikatakan wasbir ala ma'asabak tadi, naklah kamu bersabar di atas segala ujian yang datang. Masa COVID kita kena bersabar. Alhamdulillah, kita maknanya lama sabar kita. 2-3 kali PKP kita dapat bersabar dan bertahan. Ada yang mati, ramai yang mati diserang oleh coronavirus 19 itu. Jadi itu di antaranya. Wasalika min azmil umur, mengenai perkara yang menjadi ketentuan kefaduan. Jadi ini nasihat siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang boleh kita ambil iktibar. Maka kata pepatah Arab, kalau kita nak tarbiyah anak-anak kita, biarlah daripada rebung. Jangan dah menjadi buluh. Sebab dah jadi buluh, suka kita nak lentur mereka. Bila dah jadi buluh, dia akan patah. Kalau kita nak lentur buluh dari rebung, bukan dah jadi buluh, kita rentur prap, pap, pap, pap, patah. Itu ada dia. Mana kita kena bentuk waktu rebung tadi. Nak bentuk macam mana, nak lurus, nak bengkok masa rebung. Dan satu lagi ya, kata pepatah Arab, at-tarbiyatu fis-sighari kanakshi alal hajar wa tarbiyatu fil kibari kan nakshi alal ma. Pepatah Arab kata, kalau kita mendidik anak-anak, biarlah daripada sigar, pada kecil. Sebab Kalau kita didik anak-anak daripada kecil ini, seumpama kita mengukir di atas batu. Kita mengukir di atas batu. Nak didik anak tadi adalah dengan kita tinggi kata pepatah Arab, umpama kita mengukir di atas batu. Bila kita ukir atas batu, dia akan nampak bentuk ukirannya. Kalau kita ukir gambar orang, akan menjadi batu tu orang lah. Kalau ukir binatang, batu tu boleh berbentuk binatang. Mana dia ada kesan dia. Tapi kata pepatah Arab lagi, kalau kita nak didik anak bila besar, seumpama kita mengukir di atas air. Boleh kita nak ukir di atas air? Ada kesan tak ada kesan? Tak ada kesan. Kita nak ukir apa atas air? Umpama mencurah air di daun ke keladi, tak ada kesan lah. Sebab itu didik anak biar daripada kecil mereka. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis baginda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Nabi bersabda, setiap bayi yang lahir itu adalah fitrah suci, bersih daripada dosa, tak ada dosa. Maka tanggungjawab mak ayahlah melentur anak-anak mereka. Sama ada nak jadi Yahudi ke, anak dan anak-anak dia nak jadi Nasrani ke, ataupun anak dan dia nak jadi Majusi. Peranan mak ayah membentuk anak-anak tersebut. Kalau ayahnya Yahudi, anak menjadi Yahudi. Kalau ayahnya Nasrani, anak ikut Nasrani. Kalau ayahnya Majusi, anaknya akan Majusi. Sebab itulah kata bijak pandai, nak didik anak-anak ni umpama kita bermain layang-layang ataupun wow, bermain wow. Jadi bila kita main layang-layang atau main wow ni, kita kena pandai jaga tali tadi. Janganlah kita membiarkan layang-layang kita naik tinggi-tinggi, akhirnya kita tak jaga tali, akhirnya nanti dia terputus di bawah angin. Bila kita tak reti jaga tali tadi, dia akan dihanyutkan oleh angin di bawah angin dan akan jadi rosak. Jatuh atas tiang elektrik, tersangkut di pokok, rosak layang-layang. Tapi biarlah kita bijak mengatur. Artinya kita waktu layang-layang tu nak pergi tinggi, kita ajar dia tarik sikit. Waktu dia nak ke kiri, kita tarik sikit. Jadi itulah anak-anak kita. Tak boleh kita nak kongkong 100%. Kena beri kebebasan pada anak-anak ni menurut kadar umur mereka. Jangan beri kebebasan terlalu mutlak. Kena ada kadar pengawasan ibu dan bapa. Jadi itu di antaranya sebagai pusingan yang pertama ini, yang mana kita membincangkan pada malam ini, iaitulah keluarga bahagia. Bagaimana nak bentuk keluarga bahagia? Bagaimana nak membentuk apa pasangan bahagia, anak-anak yang bahagia? Berpunca daripada mana kita bermula, ketika mana kita nak cari pasangan kita. Adik-adik nanti dia akan membesar ni, akan berkahwin. Jadi sebelum berkahwin ialah buat istikharah, sembahyang istikharah, sunat istikharah, pilih. Jangan memandai-mandai, mari ikut dan je, jumpa tengah jalan kahwin. Jumpa dekat pasar, ambil kahwin. Tak jadi, kena buat istikharah. Bila sekarang Allah bagi tunjuk petanda bahawa kita pilih. Sebab nanti nak membentuk anak generasi kita, zuriat kita. Bila kita dah berkahwin, pasangan kita malam pertama, tak boleh main sebu-sebu gitu ya. Tak boleh nak main sebu-sebu. Ada adab, ada doa dia kan. Ada doa cara bergaul dengan isteri. Cara artinya kita melayani isteri kita. Daripada situlah mula akan melahirkan anak-anak yang soleh. Manakala kita mulakan artinya pergaulan isteri kita dengan doanya, InsyaAllah Allah Ta'ala selamatkan zuriat kita. Jadilah zuriat yang salih dan tidak durhaka, zuriat yang durhaka pada mak ayah. Maka saya serahkan maklumat ini kepada panel yang kedua untuk mendetailkan tajuk forum kita pada malam ini.
0: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana ila siratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyil hamdal mursalin wal hamal malaikat muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Kampung Tanjung Batu Nenasi Pekan Pahang, dan kepada semua ahli jawatankuasa masjid, kepada semua pegawai masjid, Dan kepada semua sidang jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dan tak lupa juga kepada rakan fenil saya Fadil Tuan Haji Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga sama-sama kita lafazkan pada Allah SWT. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, insyaAllah saya sebagai panel yang kedua bagi membincangkan satu tajuk, iaitu bagaimana membina keluarga bahagia bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Pada malam ini kita bersiaran langsung di Masjid Kampung Tanjung Batu, Pekan Pahang. InsyaAllah ya, saya akan sentuh ya perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak cari kebahagiaan. Bagaimana yang diertikan kebahagiaan itu? Saudara sidang jemaah yang dikasihi sekalian, tajuknya ialah membina keluarga bahagia. Keluarga ya, dia ada berkait dengan istilah-istilah lain sebagai warga ya. Warga, keluarga, sebut harga, itu yang hujungnya jadi ga ya. Orang lain menyebut keluarga family. Orang Arab panggil usrah ya, usratun. Keluarga usrati, keluargaku. Menurut apa yang ditakrifkan, keluarga yang dikatakan keluarga iaitu yang ada berkaitan pertalian darah ya. Keluarganya tidak mesti tidak ada seorang suami, ada seorang isteri dan ada beberapa orang anak. Keluarga juga boleh dikatakan sebagai saudara. Ini saudara kita, ini keluarga kita, ini kaum kerabat kita. Itu sebagai untuk kita nak fahamlah apa itu erti keluarga. Dan tadi kita dah dengar begitu panjang lebar ya, tentang bagaimana untuk nak membentuk keluarga bahagia. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu kita mesti berpaksikan kepada agama. Barulah keluarga itu dapat dibina dengan betul-betul. Saya teringat ada satu ayat Quranul Karim daripada surah Ar-Rum, ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Saudara sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pada ayat ini dapat kita faham ya, ada tiga perkara, iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah ialah ya, iaitu rasa damai, rasa tenteram. Mawaddah berarti rasa sayang, cinta yang menggebu dan membara. Itu yang dikatakan mawaddah. Rahmah ialah sebagai kasih sayang, ampunan, rahmah, rezeki dan kurnia Allah Subhanahu Taala. Kita dapat simpulkan makin hari makin sayang, bukan makin hari makin pudar. Jadi kalau dibina atas kasih sayang, niat kerana Allah SWT untuk mencari redha Allah SWT, jadi kita bina keluarga itu ialah untuk mendapat kasih sayang Allah SWT. Jadi kalau ikut apa yang telah digariskan oleh para ahli ulama, di antara untuk kita nak mendapat keluarga sakinah ialah mestilah dibina keluarga itu atas iman yang kukuh, atas iman yang mantap. menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah bila timbul masalah, memainkan peranan mengikut peranan yang masing-masing, berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Jadi ini antara panduan untuk mendapat keluarga yang sakinah. Tuan-tuan, sidang hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian, kalau ditanyakan kepada semua yang hadir, tidak ada orang yang nak hidup dia susah, sengsara, menderita. Tak ada orang yang nak dia lahir atas dunia ini hidup susah, hidup menderita, hidup sengsara. Kalau boleh semua orang nak bahagia. Orang gila pun dia nak hidup dia ni jangan susah. Tak ada orang yang nak hidupnya menderita. Akan tetapi apa boleh buat? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah SWT sejak azali lagi. Tapi hal yang demikian, kita dibolehkan mengikut mereka artikan ahli sunnah jamaah, kita dibolehkan berikhtiar habis-habisan. Selagi tidak menyalahi, maka kita dibolehkan berikhtiar, berusaha dengan sedaya yang boleh. Tadi pun kita dah dengar bagaimana untuk kita nak bahagia, untuk nak dapat hidup bahagia. Dan kita jangan fikir bahagia itu ada wang yang banyak, harta yang banyak, isteri yang cantik, rumah bertingkat-tingkat, kadang-kadang isteri sampai 4. Ini di antaranya, tetapi tidak mesti. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, untuk mendapat bahagia, tadi pun kita dah dengar, dinikahi perempuan itu dengan 4 sebab. Tungkihu imra'atun li'arba'in, kan? Dinikahi perempuan itu, maksudnya yang bakal isteri itu, dengan 4 sebab. Antaranya apa? Dengan sebab kecantikannya, dengan sebab hartanya, dengan sebab keturunannya, dengan sebab agamanya. Maka utamakanlah yang berugama. Maka yang pertama sekali, untuk kita mendapat keluarga bahagia, tidak lain dan tidak bukan, iaitu peringkat awalnya memilih isteri. Jadi yang sudah ada isteri, teruskan, jangan cerai. Hal yang belum lagi, sebab kita ada kursus, kursus pra perkahwinan, kursus pasca perkahwinan. Jadi kursus pra perkahwinan ni iaitu untuk memberi kursus kepada yang bakal berkahwin. Dan kursus pasca perkahwinan ni memberi kursus kepada yang sudah berkahwin. Jadi bila saya sebut sini, jangan pula balik rumah kita tengok isteri kita tidak soleha, kita cerai. Jangan begitu. Ini sebagai panduan untuk kita nak dapat bahagia dalam keluarga, nak bina keluarga kita bahagia, iaitu yang pertama sekali, hendaklah memilih isteri yang soleha. Laki-laki mana yang tidak ingin, dia kata, mendapatkan pasangan yang soleha? Pastinya seorang wanita yang soleha adalah idaman setiap lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dunia ini adalah harta, dan sebaik-baik harta adalah wanita yang soleha. Ad-dunya, dunia ini adalah tempat berseronok, dan sebaik-baik tempat berseronok ialah mempunyai isteri yang soleha. Yang kedua iaitu anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik. Anak-anak yang mempunyai akhlak yang karim, akhlakul karim. Jadi untuk nak mendapat bahagia dalam keluarga, kita hendaklah mendidik anak-anak kita sehingga dia menjadi anak yang baik. Tadi pun kita dah dengar dah tadi, ustaz dah sebut tadi tentang Entah ada, ada satu hadis, maksudnya kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih, maka ke atas orang tuanya lah untuk mencorakkannya sama ada anak-anak itu menjadi anak yang baik ataupun tidak. Jadi ini penting. Itu sebab peranan, ya, orang nak berkahwin ini dia mesti ada ilmu, ya. Suami kena ada ilmu tentang, ya, tentang ilmu menjadi suami. Isteri kena ada ilmu bagaimana menjadi isteri yang baik, bapa yang baik. Itu sebab kita, ya, memang mensyaratkan setiap pasangan yang nak berkahwin, ya, memang menjadi syarat mesti, ya, pergi kursus kahwin. Ya, kena ada menghadiri kursus pra-perkahwinan Islam. Itu antara syarat. Ya, sebab ini, sebab kita, ya, memang ada ilmu. Tetapi kalau kita tengok, banyak benda lagi yang kita kena belajar. Memang kita belajar sampai apa ni, sampai azhar, sampai ada ijazah, kan. Tetapi khusus pra-perkahwinan ini dia ajar, ya, dengan ilmu-ilmu yang lain supaya kita cekap, supaya kita mahir, supaya kita tahu, ya, jika berlaku masalah-masalah apa yang patut kita buat. Berikutnya lagi, untuk kita dapat bina keluarga kita bahagia, iaitu keluarga kita hendaklah dalam keadaan barakah. Maksudnya begini, biarlah rumah kita tak besar, ya, biarlah pakaian kita tak cantik, biarlah, ya, kita tak mewah seperti orang-orang lain, ya, sebab dia memberi barakah kepada keluarga. Maksudnya di sini, bila kita nak mencari rezeki, pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah itu, ya, hendaklah rezeki yang daripada sumber yang halal, rezeki yang halal, ya. Apa guna kalau dapat rezeki yang banyak, ya, duit banyak, uang banyak, hidup bermewah-mewah tapi daripada sumber yang tidak halal. Sebab apa? Antara punca, dia kata, yang menjadi porak-peranda dalam keluarga, sebab daripada sumber, sebab dapat sumber daripada yang tidak halal. Ini di antara penyebab, ya, yang menjadi keluarga itu menjadi keluarga porak-peranda. Akhirnya, ya, dengan sebab mendapat rezeki yang tidak halal, anak-anak degil, ya, suami isteri bergaduh, orang keliling memandang serong atau seumpama dengannya. Jadi biarlah kita dapat rezeki itu walaupun sikit, tapi ada barakah. Barakah ni apa? Maksud kita dapat sikit cukup. Bukan kita tak disuruh cari banyak. Carilah banyak-banyak. Tapi hendaklah pastikan sumber itu, ya, daripada sumber yang halal. Berikutnya dia kata lagi, keluarga kita, kita nak juga keluarga sakinah, penuh dengan ketenangan. Iaitu sakinah memiliki erti ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keamanan. Untuk mencapai keluarga sakinah, iaitu keluarga yang penuh dengan kedamaian, pasangan suami isteri harus harus bisa menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan, kena terima sebagaimana adanya, sebagaimana, ya, kita kena terimalah sebagaimana ada. Ha, maksudnya, ya, jangan kita sering menyebut-nyebut menyesal aku berkahwin dengan kamu, menyesal sungguh aku, ya. Jadi kita kena terima sebagaimana adanya. Dulu kita sanggup sehidup semati, ya. Jadi bila madu sudah habis, ya, disepak terajang. Jadi biarlah semakin hari semakin sayang, ya. Sebab kita, keluarga kita ni, kita nak bawa sampai ke jannah, dan kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah SWT. Kita bukan nak suka-suka di atas dunia. Kita ni, bina keluarga sakinah ni, keluarga ketenangan, keluarga yang bahagia ni, daripada dunia sampai akhirat. Kita kena ingat, tiap-tiap apa yang kita buat atas keluarga kita masing-masing, tuan akan tanya, kamu ada isteri seorang ke dua ke lebih ke? Kamu buat apa dengan isteri pertama? Kamu buat apa dengan isteri kedua? Kamu ada anak ya, seorang ke lebih? Kamu buat apa ya, sampai dia jadi begini? Tuan akan tanya. Ha, jadi kita kena fikir banyaklah supaya kita tak susah di sana. Susah atas dunia sekejap saja, tapi susah di sana besok lama. Ha, kita kena fikir bagi banyaklah. Berikutnya lagi ya, iaitu keluarga mawaddah, saling mencintai. Ha, iaitu secara bahasanya, iaitu mawaddah iaitu rasa cinta. Keluarga yang mawaddah bermakna keluarga yang hidupnya diliputi dengan cinta dan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan. Ha, jadi begini. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, inilah di antara ya, ciri-ciri untuk kita menjadikan, untuk kita membina keluarga kita keluarga bahagia. Sampai situ dulu untuk orang pertama. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Muslimin muslimat rahmatullah, alhamdulillah kita tiba di pusingan kedua, pusingan terakhir pada malam ini. Di dalam kita memperkatakan keluarga bahagia. Jadi banyak ciri-ciri, banyak sifat-sifat yang dinyatakan tadi untuk membina keluarga bahagia. Selama kita hidup ni, sejauh manakah kejayaan kita? Maksudnya kita mendidik anak-anak ni bukan erti kata kita hanya beri fizikalnya saja, makan, minum, pakaian. Tetapi kita juga memberikan didikan agama sebagai penawar, sebagai antibodi dalam jiwa mereka. Artinya bagaimana kita lihat satu kisah yang berlaku kepada seorang waliullah yang bernama Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu umur 10 tahun, dia beritahu mak dia, dia ingin pergi musafir mencari ilmu. Dia duduk di Iraq, dia ingin pergi ke Mekah, dia ingin pergi Madinah menziarahi Nabi SAW, makam Rasulullah. Jadi dia minta izin dengan mak dia nak pergi menuntut ilmu. Mak dia kata, wahai Abdul Qadir, umur kau masih muda, masih budak, 10 tahun kan, masih budak. Tapi dia penuh keyakinan, dia menyuarakan keinginan dia bersungguh-sungguh nak belajar. Dia kata, tak apalah mak, berilah saya peluang, inilah peluang untuk saya keluar daripada kampung kita, keluar daripada kawasan kita belajar. Maka mak dia akhirnya terpaksalah membenarkan anak endanya yang bernama Syekh Abdul Qadir ini untuk merantau, menumpang satu rombongan kafilah untuk mencari ilmu di luar negara Iraq, nak ke Mekah. Kemudian mak dia kata, anakku, mak tak ada menyimpan banyak wang, mak tak ada simpan banyak harta, cuma mak ada, dia kata, beberapa dinar sahaja, beberapa dinar. Maka mak dia tadi menjahit dekat t-shirt anak dia tu, dia buat satu poket dalam, dia buat zip. Kalau biasa pergi haji, pergi umrah, t-shirt dia tu ada zip di tengah dia tu. Ha, itu biasa orang pergi haji, pergi umrah, ha, dia pakai t-shirt yang ada zip. Jadi mak dia jahitlah poket untuk pakaian dalam anak dia tadi. Dan dia, di dalam poket itulah mak dia bekalkan wang, beberapa keping dinar, simpan dalam poket. Kemudian dia pun ikutlah rombongan untuk pergi ke Mekah. Kemudian di pertengahan jalan, malangnya rombongan yang ditompang oleh Syekh Abdul Qadir ini dirampak oleh lanun parang pasir. Dulu-dulu biasalah orang merampak, ha? Geng-geng parang pasir ini, itulah kesempatan dia nak cari duit, ya. Maka dia akan menunggu, menanti setiap rombongan tadi, dia menyorok dan dia akan menyerang, menyerbu rombongan tersebut. Silat-silat gaya dia bunuhnya. Ha, itu yang bahayanya, perompak parang pasir ini bahaya. Jadi Syekh Abdul Qadir ni apabila ditanya oleh ketua perompak, bukan penyamun tu, bukan, bukan penyamun 40 orang tu, bukan, ya? Ini perompak betul ni yang tanya dia. Dia kata, wahai budak, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa? Kata nak Syekh Abdul Qadir, wahai tuan, saya tak bawa apa, saya hanya bawa keping dinar je. Ketua perempuan ni tak percaya. Dia ingat budak ni bergurau je. Dia ingat budak ni main-main je. Dia kata, engkau ni biar betul. Tengok tak ada benda pun yang kau bawa. Dia kata ada beberapa keping dina. Dia kata tunjuk kepada aku. Ketua perempuan ni pun suruh Abdul Kadir ni nak tunjukkan duit. Dia pun seluk poket dia. Oh patutlah, ketua perempuan kata duduk dalam jubah. Ada t-shirt dalam pula. Dia buka zip ambil beberapa keping dina. Kemudian perempuan ni tadi ambil juga. Habis semua dia sapu duit Abdul Kadir tadi. Tak ada benda tinggal. Habis semua dia sapu. Hak ahli rombongan tu pun semua dia ambil barang yang berharga. Nasib baik dia tak bunuh. Dia ambil dia belah. Ambil dan belah. Kemudian apa yang menimpa Syekh Abdul Qadir itu adalah satu dugaan daripada Allah Azza wa Jalla. Mak ada pesan. Pergi mana-mana cakap betul. Pergi mana-mana jangan bohong. Walaupun apa terjadi padamu, engkau bercakaplah benar. Syekh Abdul Qadir ni lugu. Dia ingat pesan mak dia. Mak dia pesan dulu Abdul Qadir, sebelum engkau pergi melangkah ikut mana-mana rombongan, apabila kamu berada di mana-mana saja, jangan sesekali berdusta, berbohong. Cakaplah betul, cakaplah benar. Dia ikut cakap nasihat mak dia. Tapi kalau kita tengok cerita ahli nujum, nujum 4 belalang, Pi Ramli pesan pada anak dia, kalau ada penghulu datang, beritahu ayah tak ada di rumah. Itu dia pesan dengan penghulu. Kalau dia datang rumah, beritahu ayah tak ada. Dia mengajar anak dia cakap bohong. Anak dia beritahu lah. Sampai penghulu ke rumah dia, penghulu tanya, mana ayah kamu? Ayah pesan. Ayah pesan beritahu penghulu, ayah tak ada. Penghulu tu sukalah. Punya menipu. Nujum Pak Lala cerita. Ada pengajaran. Ada pengajaran dia. Apa? Nak beritahu pada kita, ayah ke mak jangan sesekali mengajar anak cakap bohong. Nanti akan menjadi kelaziman. Akan menjadi kebiasaan. Sebab itu mak ayah kalau nak berkelahi, tak boleh kelahi depan anak-anak. Nanti anak-anak akan terkesan dengan perkelahian. Mak ayah tadi kata-mengata, caci maki, tak boleh nak bergaduh depan anak-anak. Sebab dia akan memberi kesan pada jiwa anak-anak tersebut. Itu sebab anak-anak lari, tak boleh duduk rumah. Panas, rumah dia rasa panas, macam neraka. Sepatutnya baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi baiti nari, rumahku nerakaku. Tak boleh jadi macam tu. Mana dia akan merosakkan. Jadi kita tengok juga satu filem, Fi Ramli juga buat filem, namanya Anakku Sazali. Apa kata Sazali pada ayah dia? Maknanya bila ayah dia suruh Sazali ni jadi baik, anak yang baik, maka dia kata apa? Ayah buat silap. Ayahlah yang memberikan, memanjakan Sazali. Kalau 10 tahun dulu bolehlah Sazali dengar 100% cakap ayah. Tapi ni tak bolehlah sebab Sazali dah besar. Ayah memanjakan anak, nak semua bagi. Akhirnya anak jadi anak durhaka. Kisah si tanggang durhaka pada mak dia. Itu semua kisah pengajaran lah di dalam pengajian. Walaupun kisah itu adalah kisah yang lama, tapi memberi pengajaran, jangan sesekali menjadi si tanggang, anak durhaka pada ibu dan bapa. Orang susah kemudian berdagang ikut kapal. Bila dah senang kahwin anak orang kaya, lupa mak dia, sampai tahap tak mengaku mak dia. Malu nak mengaku ibu tua yang membesarkan dia, yang menjaga makan minum dia, yang membasuh najis dia, yang menjaga waktu malamnya. Mak tak tidur, perah susu, bagi susu. Tapi bila anak dah besar, seorang anak tak mampu menjaga mak dia. Bila mak dah tua, dia hantar ke mana? Hantar ke pusat jagaan orang-orang tua. Tahan lagi, dia hantar rumah orang tua. Ada setengah anak, hantar ayah ke mak ke kat terminal bas, dia tinggal begitu saja. Dia belah gitu. Ada dalam masyarakat. Dia buangnya mak ayah dia. Sebab mak ayah dia dah uzur. Maknanya kalau di rumah, buang najis mengata-kata. Maknanya waktu kecil, mak ayah dia jaga dia kan? Maknanya berok, kencing, basuh. Tapi bila mak tua, mak uzur, dia tak sanggup nak jaga mak dia. Dia tak sanggup jaga mak dia. Tapi berlainan dengan kisah Wais Al-Qarni. Tahu kisah Wais Al-Qarni? Adik-adik, kenal Wais Al-Qarni? Buat-buat kenal ya? Tak kenal pun tak apa, buat-buat kenal. Wais Al-Qarni ni sejarah dia, dia adalah seorang penjual daging di pasar. Tapi bila habis jualan dia, dia balik rumah, dia menyiapkan mak dia, mandikan mak dia, sikat rambut, kemudian isi minyak apa semua. Dia jaga mak dia. Sampailah satu masa mak dia beritahu, Wais, mak teringin nak naik haji. Mak teringin nak pergi Mekah nak buat haji. Wais kata tak ada hai mak, Wais bersedia. Bila mak dia menyuarakan keinginan dia untuk apa? Untuk melaksanakan ibadat haji, maka tak ada cara lain. Masa tu kereta tak ada, kenderaan tak ada, kapal terbang tak ada. Apa yang dia fikir, dia sendiri nak gendong mak dia. Bayangkan, dia sendiri nak gendong mak dia. Jadi apa yang dia buat, tiap-tiap hari habis waktu dia menjual di pasar, waktu petang, dia akan training panjat bukit. Akan training panjat bukit. Sambil panjat bukit, dia pikulnya anak lembu. Ini Wes punya kerja. Panjat bukit, isi anak lembu atas belakang, pikul. Orang tanya dia, orang kampung tanya, Wes, engkau ni buat benda pikul anak lembu naik atas bukit ni? Engkau gila ke Wes? Tengok tiap-tiap petang, training. Kita jogging tau. Kita jogging tiap petang. Ini pikul lembu, anak lembu naik bukit. Beban lah. Kata nak Wes gini, saya ni sedang dalam latihan. Nak bawa mak saya. Nak gendong sendiri dengan tubuh badan saya. Sebab mak saya waktu saya kecil susah payah menjaga saya. Jaga makan minum saya, pakaian saya. Cuci diri saya, bersih najis saya. Kemudian dah tua saya nak balas budi. Walaupun tak terbalas, saya nak balas budi dia. Maka hari ini saya training. Panjat bukit, pikul anak lembu. Akhirnya dia dapat stamina, dapat latihan mencukupi. Bila tibalah musim haji, dia pun berjalanlah. Gendong mak dia, gendong mak dia bawa pergi Mekah. Bayangkan tuan-tuan. Gendong mak dia, tawaf. 7 pusingan, bukan mudah. Dan ni kita boleh upah je, arak pikul kita ke, naik kenderaan ke, naik troli ke, tak ada masalah. Dulu-dulu tak ada troli, kena pikul sendiri atas belakang. Pengorbanan seorang anak kepada maknya sangatlah berbaloi. Wais ini adalah satu hamba Allah yang orang bumi tak kenal dia, tapi dia dikenali oleh penduduk langit. Jadi itulah kesimpulan daripada saya, dan saya serahkan balik kepada ahli panel yang kedua untuk buat rumusan. Dipersilakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Kita dah masuk ke pusingan akhir. Kita ya adalah umat akhir zaman. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk nak membina keluarga bahagia ni, tidak lain dan tidak bukan, kita hendaklah berpandukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengar dah tadi panjang lebar, ya. Bahasanya kita ni tidak ada cara lah. Kita sebagai orang Islam tak ada cara kecuali kita berpandukan pada agama kita. Jadi sebagai uswatun hasanahnya, sebagai ikutan yang terbaiknya, sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Jadi kalau kita tengok kepada sejarah Rasulullah, ada banyak kejadian ya yang boleh kita ambil contoh ya. Antaranya apa? Sebab keluarga Rasulullah ni keluarga yang ceria. Memanglah susah tu memang adat lah ya. Ada sekali ada makan, ada sekali tak ada makan. Itu memang susah. Hidup atas dunia memang begitu. Tetapi walaupun dalam susah, mereka boleh bergelak ketawa. Boleh berseronok. Ya? Antaranya apa? Rasulullah dengan isterinya yang bernama Aisyah, mereka bersukan. Sekali-sekali Aisyah menang, sekali-sekali Rasulullah menang. Kan? Ha. Jadi ini akhirnya mereka bergelak ketawa. Itu satu peristiwa. Yang keduanya ketika makan, ketika minum, di mana Siti Aisyah minum, di situlah Rasulullah akan mencari mana bekah, mana tempat Siti Aisyah minum. Maka di situ dia akan ya minum. Menunjukkan ini kasih sayang yang sejati. Ya.

Nasiblah bila pulang lewat, dia tengok rumahnya sudah berkunci. Rasulullah ya, bagi salam sekali dua. Aisyah tak jawab. Maka dia terus beranggapan mungkin Aisyah ni pun penat ya, menguruskan ya, rumah tangganya seharian. Jadi Rasulullah tak cakap banyak, dia ambil serban dia, dia tidur depan rumah. Kan? Jadi bila malam, Siti Aisyah rabu-rabu tengok, eh tak ada lagi Muhammad. Tak ada lagi, belum balik lagi. Jadi dia dah susah hati dah. Ya, dia pergi tengok, ya Allah, ya Rasulullah, ya. Dia buka pintu tengok Rasulullah depan pintu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, maafkan saya, ya. Saya lalai, ya. Kata Rasulullah, tidak, bukan salah kamu. Aku yang salah. Aku balik lewat. Ya. Memang padan muka aku lah. Balik lewat. Ha, gitulah kan. Jadi maksudnya di dalam keluarga ni, nak bina keluarga bahagia ni, kita tak boleh salah menyalah. Kalau nak cari salah ni memang ada. Dalam keluarga ni, kalau nak cari salah ni memang ada. Jadi jangan cari salah. Kalau ada, tutup. Kalau kita boleh telan, biar telan. Orang kata walaupun pahit, macam mana biar kita telan sendiri. Susah senang, biar sendiri yang kita tanggung azab sengsaranya. Sebab kita nak keluarga kita bahagia. Ni antara contoh-contohnya. Ya. Sebab kita orang Islam, tidak ada contoh yang paling terbaik. Contoh yang paling terbaik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi untuk kita nak membina keluarga bahagia ini, kena usaha. Ada kerjasama. Saling faham memahami. Ada ta'awun. Ya, kena kerjasama. Ya. Dan paling pantang. Ya, mementingkan diri. Paling pantang dalam keluarga ni, mementingkan diri. Ya. Maka itu tak boleh. Ya. Dalam untuk kita nak membina keluarga, kita kena buang semua sifat-sifat yang tak elok ni. Antaranya, iaitu mementingkan diri. Biarlah kita senang bersama, susah bersama. Sikit bersama. Sikit kita makan sikit seorang, banyak ya, kita boleh tambah. Ha, kan? Jadi semua ahli keluarga kita kena ada kerjasama, toleransi ya, bertolak ansur kalau ada apa-apa masalah. Ya. Kita kena berpegang, tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Carilah cara macam mana supaya masalah itu dapat diatasi. Dan sampai situ dululah, cukuplah untuk kali ini. Apa yang paling penting, kita nak membina keluarga, mestilah kita bina dengan keimanan yang kukuh, berpandukan kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah kalau niat kita elok, Allah akan tolong kita. Sebab matlamat kita, keluarga kita ni, kita nak bawa sampai ke akhirat. Ya, selagi niat kita betul, InsyaAllah Tuhan akan bantu kita. Minta ampun, minta maaf, sekadar itu kemampuannya. Ya, kalau ada salah dan silap daripada kami berdua, ya, minta ampun, minta maaf, sekadar itulah kemampuannya. Dan mana-mana yang baik, InsyaAllah bersama kita mendapat manfaat. Ya, wabihi wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan Forum Al-Muqarrabin yang bertemakan akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan kita tangguh dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.

Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan. Pakai.

0: Baik, saudara Radio Malaysia PFM, satu pilihan yang kembali bersama saya Bala dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 12 tengah malam. Baik, saudara, sebelum itu Met Malaysia hari ini mengeluarkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di beberapa negeri seperti Terengganu, di kawasan Hulu Terengganu dan juga Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, terutama di kawasan Pahang, di kawasan Pahang, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, dan juga di kawasan Sabah dan juga di pedalaman Sabah sehingga pukul, dan juga Pantai Barat Sandakan, wilayah persekutuan, sehingga pukul 11 malam hari ini, Khamis 23 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan juga dijangka berlaku melebihi sejam. Baik, saudara, kita sentiasa peka dan juga waspada, dan juga boleh melayari Met Malaysia punya website untuk mendapatkan maklumat yang lanjut. Baik, saudara, kita terus beribut Marathon Hits Music tanpa berhenti.
1: Marathon Hits Music tanpa berhenti.

0: Meminta maaf tak menjadikan kita hina. Memberi maaf tak menjadikan kita bangga. Tapi saling memaafkan yang menjadikan kita mulia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Music apa lagi?
1: Radio Malaysia Pahang FM

Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

Persembahan Bon Jovi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam, bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM. Setiap hari eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Itu Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Tentu kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini, persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Engkau boleh. Maksudnya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruh hantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. Dajjal. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Itu dari segi istilah agama Islam pula. Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan, dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruhan tu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh. Syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Asia, Asia. Naik emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bas ekspres. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas, bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan, zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Johor, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Rabli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudat Sabah, Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Ramladin, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni tak ada angin, Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Parik Yani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerlo Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Malfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Moon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang, itu antara yang hadir versi Facebook rasmi National FM.
lagu daripada ciptaan Klaus Mann, Rudolf Schenker. Skopian dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

ekspedisi dengan senapang patah. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu. Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okay? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur. Bangun tidur lapar pula. Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu bang. Saya baru balik kerja ni bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya. Selamat pagi Ayai PHY Farid Buntar hadir mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Halima Hamad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Kusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifa Imani, Asmadi dari Alor Gajah Perak. Alor Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Karamel Latih, Rosnani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mesara, Syirah GBH, Cik Sadia, Gojina Vanessa, Syed Azhar. Berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas eh Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Artana, Miss Kayoi. Ada juga Street Omamon. Mantap. Terima kasih lah eh. Ya, kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Encik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi light. Dia kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi lightnya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan. Virus Genki, E-Hailing luncur.
Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda, ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah, ya. Lagu daripada Persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada yang sedang berangan nak cari pasangan tu, ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan peningkatan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hala tuju pembangunan negara dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya. Bila saya buka media sosial itu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger. Mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jeb dari Labuan, adakah Hajar Ipoh, Suhaila, Nizam, Zahna, Nusafa Marwah, ada Syahrul Ipoh. Zabar lagi, Gazi Bu Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jajah Kiut, Uncle Fadil, Herman Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Zalina Syarif, Rozila Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segaman, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Suzana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada, ada Haziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Habisa Ibrahim menghadirkan diri. Bogeyman hadir Abang Manis. Mantap. Yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir. Acik 8189, Gerobo Kak Nga, Koleksi Bar Express Kelantan, Dahan Report, pam-pam-pam, Udah Apis, okay, Jajah 83, siapa lagi? Caramel Latte, Junaida Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan. Kenangan menjadi satu pengalaman. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajay, persembahan Ajay dan juga Nurul, menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nas.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggung ya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah gitu. Okey, 21 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu kan. Dah memasuki jam yang ketiga. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam pam pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina.

founder sejati Wan Abdul Muiz, eh, Queen of Smoking, Suana Angah dari Terengganu, kupu-kupu beracun bunga kebangsaan Puteri Farisha Asmalini, Aimi Filani, kita ada Danam 979, Nora Senur Pining, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Edo Yasha, Mr. Lobo, Mrs. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, IT 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan? Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan, jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itiraf pun. Bok Ya Concok dia, selamat pagi Bok Ya, thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Nah, jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor melalui lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan, lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lagu lama tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rokes dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan pejabat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk pejabat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini. Dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas gencatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata dah report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Ani Sarbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi, siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. So, seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga turut hadir. Kak Ai dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak I ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawar hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host Game Pilot, Nino, Nino Melaka hadir. Nino, Nino. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semuanya geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Kimburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta. Salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta. Kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba. Dia boleh pergi juga secara tiba-tiba. Secara mengejutnya. Datang membawa bahagia. Membawa senyuman. Pergi membawa kedukaan. Pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, bang, hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesa Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya munasabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Wih, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah. Siapa lagi yang merapakan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mail, Rina, ada nama Siti Zampilot.

semuanya melaburkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaburkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Daddy Key, ada Cik. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud, ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti, siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Ui, pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak. Jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda, iaitu apa dia, jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia, ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari, melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza 2Z, malah Acik ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhailah, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Rose, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, pun nama merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah untuk menangis tapi ujung hati, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Sons of Adam menerusi lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke tamasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang tamasha berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Gonten Stan, ada Nora, ada Nurizan, kita ada siapa lagi? Rohaya Limon, Azli Sabaha, Adik Eji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Zanita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Ariana Yana, tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi, kata orang tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil. Sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu.

Allah Yarham Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah Asalkan anda bangun, terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial, kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah mendengar di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah, juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh ya. Zila Daud Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Idah Khairi. Idah Khairi dari Gold Sand katanya, Sidah memberikan salam selamat pagi. My Rahan Creation, terima kasih lah tipi-tipi like-nya, mantap semua. Juga ada siapa lagi, oh, pun nama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai, Maria Mazilan. National FM sentiasa di hati, pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga, alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Gemburuhan tu, dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Katil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri, antaranya siapa tu, Dia Wawa ya, melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi steady Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri, ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat, walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu, kuatkan semangat kan. Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini, Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat? Apa kesalahan diri kita kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa, tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasi di kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah. Rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam. Tak ada rezeki. Macam tu lah. Contohlah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu. Tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ayahkah, kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi, dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan dia tu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manis je beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal.
1: Tapi dapur sama. Kita pun belasah talan Nabi kan, janji sadap kan, macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sadap, baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu kan. Begitu juga rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi 2 lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana, banyak mana. Kita dengar, takkan lah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata, dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan, ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal kan? Satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kejap-kejap minum, kejap-kejap minum, tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kejap cuti, kejap mati. Kejap cuti, kejap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane dah. Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tangan awak, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
2: Allahum.

Ijaz dengan Sumaya. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumaya. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman ya. Teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita nanti keadaan cuaca di awal pagi ini, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati, jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang langgar kita, itu namanya dah ajal dia kan, meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mie kolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, yang juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki yang anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping live dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara dengan informasi yang sahih, tiga suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-rakan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada, kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdialah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai,
menilai. Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tau. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalu je betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Alif Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang

mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha falihin wa masa'ana masa'a falihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Brescia. Orang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari, Imam 1 Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولم يجعل

सना माकिसीन फी अबदा وينذر الذين قالوا

0: رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
1: Demikian bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari, Imam 1 Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.

0: #JentikHatiBahangFM satu pilihan.
1: Allah menjadikan di kalangan manusia ni ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menguji manusia itu sendiri, menguji kita sendiri. Allah ya basutur rizqali mayasha wa yaqdir. Allah telah pun menetapkan pembahagian rezeki itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada di kalangan hamba yang Allah beri padanya harta kekayaan, masya Allah, berbondong-bondong dimiliki olehnya, korban haraan yang banyak, gedung-gedung perniagaan, wang yang berlipat-lipat. Ada pula yang miskin, merimpat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menganjurkan kepada kita umat Islam yang berada lebih baik daripada orang lain, keadaan ekonominya, keadaan kewangannya, supaya rajin-rajinlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
0: Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang di langit, dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Dengarkan Ruangan Jentik Hati bersama Datuk Dr. Zahazan bin Muhammad setiap Jumaat 8.05 minit pagi, hanya di Pahang FM satu pilihan. #JentikHatiPahangFM satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM satu pilihan.

0: Segalanya ada di Pahang FM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jawablah.
1: Baik, alhamdulillah, sihat.
0: Ben ceria pagi ni eh. Pagi Jumaat ni.
1: Pagi Jumaat eh. Hari ni Jumaat 24 Julai 2016. 2026 bersama 9 Safar 1448 Hijrah.
0: Yeah.
1: Dan Apri telah masuk waktu subuh tadi eh, pada pukul 5.54 minit pagi.
0: Betul.
1: Bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Seperti biasa, zona aktif pagi ni anda bertemankan kami, Afni dan Ben. Sehingga jam 10 pagi nanti.
1: Yeah.
0: Tentunya dengan pengisian yang menarik semestinya. 6.30 minit pagi, sebentar lagi, 15 minit lagi. Kita akan ada, kita akan kongsi tazkirah untuk hari ini.
1: Betul.
0: Seterusnya 6.45 macam biasa, tajuk utama akhbar. Dan pukul 7 kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama 7 pagi. 7.30 kita ada apa, Ben?
1: Kita ada terapi jiwa. 7.45 pagi kita ada khabar Pahang. Seterusnya pada jam 8 pagi doa harian. Seterusnya jentik hati. 8.15 pagi ramalan cuaca. 8.30 pagi kita ada portal pilihan. Dan pada jam terakhir 9 pagi nanti kita akan sekali lagi ke Wisma Berita Terima Kasih Puri bagi ikuti utama 9 pagi. Dan segmen terakhir iaitu apa cerita netizen pada jam 9.20 pagi nanti.
0: Hari ni kita ada tetamu, Ben, kan?
1: Kita ada tetamu, 3 orang hari ni tetamu.
0: Wah, ramainya.
1: Ramai ni, meriah konti kita hari ni. Tapi bukan besha-besha lah orang petang.
0: Alamak,
1: pagi ni.
0: Nervous lah.
1: Itulah.
0: Baliklah.
1: Balik jom. Baik, kami berdua pagi ni nak ucapkan jutaan terima kasih pada anda yang orang kata mungkin pagi ni dah buka radio apa ni. Anda dengarkan kita berdua, terima kasih banyak-banyak.
0: Kalau mak saya memang macam tu.
1: Kan, pagi mesti ada buka radio orang.
0: Kalau di dapur kan. Dia dapur.
1: Betul.
0: Mak-mak dia ni
1: hilangkan rasa sunyi kan pagi kan.
0: Buat teman, buat peneman. Tak ada masalah. Memang kami kerjanya menemani orang.
1: Teman pengganti. Dan kepada anda yang mungkin waktu ini sedang memandu, kami doakan semoga perjalanan anda selamat. Semoga selamat sampai ke destinasi yang 7. Dan pagi ni biasalah akan ada nak urus anak-anak pagi ni kan. Dan pelbagai drama lah pagi ni ada. Jadi harap bersabar, bertenang. Pelbagai drama pagi ni apa ni.
0: Okey, macam pagi tadi saya ke sini, Ben. Saya nampak orang dah start dah buka-buka, buka kedai.
1: Oh ya, yeah, betul. Awal pagi kan.
0: Ya, yeah, kedai makan kan. Nak berhenti tapi tak siap lagi makanannya.
1: Ya, yeah, betul. Tapi apa ni, kadang-kadang tu kita tengok kan, ada juga orang dah beratur awal pagi tau.
0: Oi.
1: Dia tahu orang tu buka pukul 6. Dia dah standby siap-siap lah. Bukan apa, sebab nak, mungkin nak buat bekal anak pergi sekolah.
0: Betul
1: kan? Dah biasa kat situ kan.
0: Rezeki di pagi Jumaat.
1: Ya, yeah.
0: Itu orang kata nak buat apa-apa, buat pagi-pagi, Ben.
1: Betul.
0: Kan. Suju lah kata mak-mak kita kan.
1: Betul.
0: Okey.
1: Baik, sekarang dah pun 6.20 minit pagi.
0: Semoga semuanya baik-baik. Semoga semuanya dipermudahkan.
1: Betul.
0: Dilancarkan perjalanan hari ini. Sama juga kepada yang berniaga, apa sahaja kegiatan anda.
1: Betul.
0: Kan? Semoga baik-baik sahaja, kita doakan ya. Okey, 6.21 minit pagi. Okay, apa kata kita berhibur dahulu ya? Aku Ada Di Sini.
1: Terus dengar.
0: Lagu siapa?
1: Lagu siapa ni?
0: Lagu kegemaran Ben. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

dan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang dia sibuk hias rumah dengan perabot, tapi lupa nak hias kubur dengan amalan. Rumah yang kita diami pada hari ini cumalah persinggahan sementara. Namun kita sanggup berhabis beribu-ribu membeli sofa, sanggup berhabis beribu-ribu membeli langsir, membeli kabinet, membeli perhiasan supaya rumah nampak cantik, nampak indah. Kita sanggup berhabis RM1 demi menghias rumah yang akan kita huni untuk sementara. Sedangkan rumah sebenar kita yang kita akan diami yang paling lama ialah dalam kubur. Tapi malangnya ramai yang kurang memikirkan bekalan untuk menghias rumah yang selama-lamanya yang akan didiaminya. Kubur tidak dihias dengan mama, kubur tidak dihias dengan cat ataupun lampu, tetapi kubur dihiasi dengan cahaya iman, dengan doa, dengan amal soleh. Apabila seseorang itu meninggal dunia, semua hartanya, pangkatnya, kemewahannya, semuanya akan ditinggalkan. Yang akan mengiringinya hanyalah amal yang dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menghias kubur kita dengan pahala yang berterusan. Apakah amalan yang kita nak buat untuk kita hias kubur kita? Antaranya ialah kita mewakafkan Quran ke masjid, ke surau, pusat-pusat tahfiz. Kita menyumbangkan pembinaan untuk masjid, untuk membangunkan madrasah. Kita bina sekolah-sekolah agama, ataupun kita taja pelajar-pelajar tahfiz, anak-anak yatim, ataupun mereka yang nak belajar, ataupun kita gali telaga, kita sediakan sumber air bersih di kawasan yang memerlukan, kita sediakan kerusi, beli sejadah, beli kipas untuk masjid-masjid, kita sebarkan ilmu dan sebagainya lagi. Dan yang paling utama sekali, kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kita setelah kita mati nanti. Jadi jangan tunggu menjadi kaya baru nak beramal. Nilai amal di sisi Allah bukan pada jumlahnya, tetapi pada keikhlasan kita dan kepada istiqamah kita melakukannya. Jadi hiasilah kubur dengan amal, bermula pada hari ini, kerana satu hari nanti rumah yang paling lama yang kita akan diami bukanlah banglo kita, tetapi liang lahat yang hanya diterangi dengan rahmat dan juga amal soleh. Semoga Allah kurniakan kita taufik dan juga hidayah untuk kita lebih sibuk menghias akhirat daripada menghiaskan dunia ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.

dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekarangnya ada di Paham FM, satu pilihan. Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio.

0: Okey, baiklah.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM bersama Ben dan Afni. Baik, seperti biasa waktu ini 6.46 minit pagi, kita nak kongsikan dengan anda antara tajuk utama akhbar yang orang kata menghiasi dada-dada akhbar tempatan hari ini, Afni. Baik, kita mulakan dengan berita Maha Pahang 2026 dijangka catat 200,000 kehadiran pengunjung.
2: Wow.
1: Dan Kerajaan Negeri Pahang terus menjadi tumpuan menerusi penganjuran Maha Pahang 2026 di Dataran Raub yang berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 100 pempamer daripada sektor pertanian, agro dan juga agen si kerajaan. Dan program yang berlangsung selama 4 hari itu menawarkan pelbagai aktiviti menarik seperti pameran hasil pertanian, pameran lembu wagyu, pertandingan, pesta makan buah-buahan serta cabutan bertuah, dengan jumlah kehadiran dijangka mencecah 200,000 pengunjung berdasarkan sambutan luar biasa pada hari pertama.
0: Seronok eh.
1: Ya, dan apa ni, dan bercerita pasal Maha Pahang ni, InsyaAllah kita pun akan ada rakan penyampai kita akan berlintas langsung.
0: Betul.
1: Bermula hari ini.
0: Betul.
1: Hari ini dan esok eh.
0: Petang ini
1: eh, pada jam 3 petang.
0: Ya. Okey, baiklah. Kita ke tajuk utama kedua ya. Di mana Kerajaan Pahang cadang wujud Rizab Lot Tadika di projek perumahan baharu. Dalam perkembangan yang lain, Kerajaan Negeri Pahang bercadang mewujudkan lot khas bagi pembinaan tadika di setiap projek perumahan baru bagi memastikan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak lebih mudah diakses oleh penduduk. Dan langkah itu juga bertujuan mengelakkan penyalahgunaan rumah kediaman sebagai premis tadika, selain melengkapkan pembangunan kawasan perumahan dengan kemudahan yang lebih sistematik. Dan pada masa yang sama, Ben, Kerajaan Negeri meneruskan komitmen menyediakan rumah mampu milik dengan sasaran pembinaan 25,000 unit rumah di seluruh negeri Pahang.
1: Oi, banyak 25,000 orang ni.
0: Ya, ni sebuah orang kata perancangan yang baik lah kan. Sebab kebanyakan kita tengok kalau tadika-tadika dibuat di rumah lot kan. Yang ni kali ni perancangan untuk setiap perumahan tu mewujudkan
1: lebih mudah lah.
0: Iya,
1: kan? Tak perlu nak pergi jauh kan. Baik, kita ke berita seterusnya. Latihan berprestasi tinggi kebajikan atlet jadi fokus Pahang pada Sukma Selangor. Sementara itu, Majlis Sukan Pahang mempegiat persiapan kontinjen negeri menjelang Sukma Selangor 2026 dengan memberi tumpuan kepada latihan berprestasi tinggi kebajikan atlet serta sokongan menyeluruh termasuk aspek sains sukan, pemakanan, fisioterapi dan juga psikologi sukan. MSP turut menekankan pembentukan atlet yang bukan sahaja cemerlang dari segi prestasi, malah berdisiplin, berintegriti dan mempunyai semangat kesukanan yang tinggi bagi mengharumkan nama negeri Pahang.
0: Debarannya semakin terasa.
1: Debarannya menjelang makin
0: Sukma,
1: terasa
0: kan. Untuk atlet-atlet kita kan. Okey, baiklah, sedikit berita antarabangsa untuk anda. Harga minyak dunia kembali atas paras $100 Amerika setong susulan serangan kapal tangki Saudi. Okey, harga minyak dunia melonjak melepasi $100 Amerika setong selepas serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi di Laut Merah, sekaligus menambah kebimbangan terhadap bekalan minyak global. Gangguan di laluan perdagangan utama seperti Selat Bab el Mandeb dan Selat Hormuz dijangka terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga dunia, dengan beberapa penganalisis meramalkan harga minyak berpotensi meningkat lebih tinggi sekiranya konflik berlarutan. Itulah ya. Sekarang ni kan musim belum reda orang kata.
1: Belum reda lagi kan. Ada pula serangan daripada kumpulan Houthi ni kan.
0: Ya, betul.
1: Oh, maksudnya berlakuan serangan ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi.
0: Aha, jadi
1: jadi sebab itulah
0: dia punya impak dia mengakibatkan harga minyak dunia kembali.
1: $100 mereka setong.
0: Ya, betul.
1: Cara tak langsung beri kesan lah pada negara-negara lain kan, termasuk kita di Malaysia. Jadi yang terkejut dalam ini tiba harga, tapi alhamdulillah lah kita ni masih ada harga subsidi.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Okey, sekarang dah pun 6.50 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita Tema Angkasa Puri bagi ikuti utama 7 pagi disusuli hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kembali bersama Ben dan Afni hanya di Pang FM
0: Satu Pilihan.

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

RCI wajar didedah demi keterusan. Desa Lestari di Perkasa, tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Panjar.
1: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan pada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
1: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat langsung. Tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkan orang bercakap, asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara, susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setong sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan Empinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki. Meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki, beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Cole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hai Jack mencipta bahagia.
2: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang belajar dari kesilapan. Jadi, apakah yang saya maksudkan di sini adalah kita sebagai manusia biasa sudah tentu tidak akan terlepas dari membuat kesilapan ataupun kesalahan di dalam setiap perkara yang kita buat. Namun begitu, apa yang pentingnya adalah kita belajar daripada kesilapan tersebut dengan berharap di masa hadapan dapat membuat perkara tersebut dengan lebih baik. Dan yang keduanya adalah kita tidak mengulangi kesilapan yang sama di masa hadapan. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Kita perlu kuatkan semangat kita supaya apabila kita melakukan kesilapan, kita tidak berputus asa ataupun kita mengalah. Jadi itulah yang kita perlu ada, iaitu semangat untuk lebih berjaya, bergerak ke hadapan dan belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Tanpa semangat tersebut, sudah tentu kita akan berasa kecewa dan tidak boleh move on ke hadapan kerana asyik memikirkan kesalahan telah kita lakukan. Jadi oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajarlah daripada kesilapan dan kesilapan tersebut kita tidak ulanginya di masa hadapan, dan kesalahan tersebut kita perbaiki untuk menjadikan sesuatu perkara yang kita buat itu lebih baik lagi di masa hadapan. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
3: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi pagi 24 Julai 2026. Sari berita utama. Rugi RM377,000 terpedaya tawaran tender tidak wujud. Isu kampung Sungai Chot, PM tidak pernah berdiam diri. Berita sepenuhnya. Seorang pengurus sebuah syarikat pembinaan dan kejuruteraan elektrikal di Kuantan kerugian sebanyak RM377,000 selepas terpedaya dengan tawaran tender tidak wujud. Mangsa merupakan seorang wanita tempatan berusia 49 tahun telah dihubungi suspek yang menawarkan tender pembekalan papan litar elektrik pada 13 Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmal Ayub berkata, mangsa diyakinkan bahawa syarikatnya berjaya memperoleh tender berkenaan dan dikendaki membuat bayaran sebagai syarat untuk mendapatkan tender. Sehubungan itu, mangsa telah membuat 4 transaksi pemindahan wang secara dalam talian menggunakan wang milik syarikat. Bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu selepas gagal menghubungi pihak yang menawarkan tender tersebut dan mendapati urusan tender yang dijanjikan sebenarnya tidak wujud. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah berdiam diri berhubung pertikaian tanah di Kampung Sungai Chot Maran. Perkara itu dinyatakan oleh setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim menerusi satu kenyataan. Menerusi kenyataan itu, Perdana Menteri akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara dengan mengangkat isu ini kepada kerajaan negeri agar penyelesaian dapat dicapai segera secara adil, berhemah dan berlandaskan undang-undang. Menurutnya, mengaburkan batas bidang kuasa bukan sahaja tidak membantu masyarakat orang asli, malah hanya akan melambatkan usaha mencari penyelesaian yang adil dan tuntas. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pasukan terjun Pahang berada di landasan tepat dalam usaha memperkemaskan persiapan menjelang Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkukuhkan bagi memastikan atlet mencapai prestasi terbaik. Jurulatih Ahmad Amsyah Azman berkata, momentum prestasi atlet ketika ini amat memberangsangkan, namun pasukan terus menyusun strategi latihan secara terancang bagi maksimumkan pencapaian di temasya itu. Menurutnya, cabaran kali ini dijangka lebih sengit apabila atlet daripada pasukan kebangsaan dibenarkan menyertai semua acara tanpa had penyertaan, berbeza dengan edisi sebelum ini yang menetapkan had tertentu. Walau bagaimanapun, beliau yakin dengan disiplin, latihan yang konsisten serta semangat untuk terus belajar dan memperbaiki prestasi, kejayaan mampu diraih pada temasya Sukma nanti. Radio Televisyen Malaysia RTM meneruskan momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan menjadi penyiar rasmi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Kenyataan RTM memaklumkan liputan siaran langsung aksi atlet negara di persada antarabangsa itu disiarkan menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM selain di Astro 806. Sepanjang temasya, RTM menyediakan hampir 100 jam siaran termasuk liputan upacara pembukaan dan penutup, 2 sesi siaran langsung, laporan harian serta slot sorotan harian. Pada temasya kali ini, kontingen Malaysia diketuai Chef de Mission Dato' Awalan Abdul Aziz dengan kekuatan 59 atlet termasuk 22 atlet para yang bakal beraksi dalam 64 acara melibatkan 8 jenis sukan. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Noh Khairul Bahriah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: 4 tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat. Perjuangan. Kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.